0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
0: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi?

Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Melilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh, dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

Halo warga Toili dan sekitarnya, Anda sedang cari radio FM yang awet, jernih, tapi dengan harga yang tetap ramah di kantong? Nggak perlu bingung lagi, langsung saja meluncur ke Studio Radio Galasika FM yang beralamat di Jalan Tadulako D13, Tirta Kencana, Toili. Kami menyediakan koleksi radio FM pilihan dengan kualitas oke punya, tapi harganya sangat terjangkau untuk semua kalangan. Yuk, nggak usah nunggu nanti-nanti, segera miliki radio FM impian Anda sekarang juga. Hanya di Studio Radio Galasika FM di Jalan Tadulako D13, Tirta Kencana, Toili. Studio Radio Galasika FM, tempatnya radio berkualitas, harga

0: Buruk amat kayaknya.
1: Kamu boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih, mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
2: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
2: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah, Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
2: Wah, untung ketemu kamu, Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goody bag, sandal hotel, stempel, sablon mug atau press mug custom, prasasti atau nisan, name etiji atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti. Dava Center, kapanpun dan dimanapun selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
3: Maedi, Rene apa? Aku apa takon iki?
4: Enek apa to, Kang? Kok ketoke apa wonteng?
3: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambunge tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
4: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
3: Iku sing tak rasake saiki.
4: Wis, ndang dijamuni saiki.
3: Sampean jamune apa? Aku enek ana jamune sampean.
4: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Ojo lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
5: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
6: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

ini special request dari apa aku lupa tadi. Oh ini special request dari Ratu Store Sukabumi. Mana tuh? Masya. Nanti diminta store-nya ya.

0: awas minggir. Cah ganteng mau lewat. Awas, minggir.
1: Cah ganteng urung sunat.
2: Aja ngono, Mbak.
3: Wes gedhi, ganteng kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
0: Wedi, Mbak.
3: Wedi apa?
0: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
3: Oh, alah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik. Orang gue dijahit, enak toh?
0: Oh, yuto, ngendi ku mbah goni mbah?
3: Lo kaya lo, goni mantri mansahan, mantri utu, oh. Ganteng.
0: Wah, iki baru jenengi sunat jos gandos. Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat, cah ganteng arep sunat.
3: Ayo, kono gendang sunat.
4: Gria sunat saya mantri utu, sunat keren toili dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria Sunat Sai Mantri Utu bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria Sunat Sai Mantri Utu, Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sai Mantri Utu melayani sepenuh hati.
5: Tumben pak, bangun tidur cengar cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
6: Iya dong bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
5: Iya ya pak, ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
7: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
8: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
7: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.

0: kang kamandhanu. Kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu.
1: Maisy, maafkan aku, Maisy. Maisy.

Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativ. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati.

0: hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Jadi, itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, ETA Plus solusinya. ETA Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. ETA Plus susu kambing Etawa plus herbal.
1: Halo warga Toili dan sekitarnya, Anda sedang cari radio FM yang awet, jernih, tapi dengan harga yang tetap ramah di kantong? Nggak perlu bingung lagi, langsung saja meluncur ke Studio Radio Galasika FM yang beralamat di Jalan Tadula Kode 13, Tirta Kencana, Toili. Kami menyediakan koleksi radio FM pilihan dengan kualitas oke punya, tapi harganya sangat terjangkau untuk semua kalangan. Yuk, nggak usah nunggu nanti-nanti, segera miliki radio FM impian Anda sekarang juga, hanya di Studio Radio Galasika FM di Jalan Tadula Kode 13, Tirta Kencana, Toili. Studio Radio Galasika FM, tempatnya radio berkualitas, harga pas.
2: Aduh, acara kantor sebentar lagi, tapi saya pusing ini. Harus bikin baliho, undangan, expander, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
3: Wah, gampang itu, bos.
2: Kamu tahu, Rin?
3: Langsung aja, bos. Ke percetakan Toili HC.
2: Toili HC?
3: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, dekal kendaraan, one way stiker, expander, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, name tag, prasasti, papa nama kantor atau sekolah, sampai buku yasin, jiwit juga ada.
2: Loh, kok lengkap banget ya?
3: Iya, bos. Bahkan, layanan lain juga ada loh. Seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
2: Ah, oke, sip. Cara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
3: Si bos bisa aja.
2: Ada ya?
3: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
2: Oh, sialan kamu.
3: Iya, bos.
4: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, X-banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf tibu akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC. Solusi percetakan lengkap dan terpercaya.
5: Belanja naon poe ayeuna, Bu?
6: Poe ayeuna teh ibu bade belanja bayem, jeroan, jeung cumi-cumi. Engke mun geus mamah masak pasti enak, Pak.
5: Loh, inget Bu, kolesterol jeung asam urat bapak teh keur naek. Badan kerasa nyeri, paregel, suku sing sireumeun, jeung persendian nyeri kabeh.
6: Ibu pan geus beli besti, Pak. Mulai poe ayeuna, ibu geus nyiapkeun besti, Pak, di meja. Obatna beakeun ya, Pak. Ingatnya, Pak, kolesterol jeung asam urat tinggi lamun teu diobatan bisa nyebabkeun diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, jeung sajabana.
5: Ulah diantepan, kolesterol jeung asam urat aya dina awak urang sararea. Awas, asam urat jeung kolesterol bisa nyebabkeun gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, stroke jeung sajabana. Lamun para wargi ngarasa nyeri jeung linu di persendian dina jari-jari kaki, tumit jeung pergelangan leungeun atawa mineng sing sireumeun, awak pegel-pegel, sok carape wae, sok tunduh wae, mineng nyeri sirah, samemeh komplikasi enggalan nginum besti. Besti,

Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.

0: Kakang Kamandano. Kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu.
1: Maisy, maafkan aku, Maisy. Maisy.

Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativ. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati.

0: Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Dengan sutradara J. Isprionoka.
1: Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Cahaya Fajar Menembus Hutan Tari.

0: alam memberikan banyak manfaat bagi manusia. Bersyukurlah kita karena Indonesia memiliki banyak tanaman yang berkhasiat sebagai obat. Kembali ke alam merupakan salah satu cara untuk menjaga dan menyeimbangkan kesehatan kita. Salah satunya dengan cara konsumsi obat herbal. Obat herbal Bioaktiva mengandung antioksidan yang membantu tubuh untuk mengurangi efek buruk radikal bebas yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit berbahaya. Kandungan Bioaktiva seperti daun salam, kapulaga, jinten, beras ketan hitam, temulawak, daun sirsak, semuanya sudah terbukti secara empiris dan secara penelitian membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi resiko terjadinya penyakit yang paling ditakuti oleh kita, seperti diabetes, hipertensi, serangan stroke, tumor, kanker, dan juga penyakit lainnya. Serta membantu proses pemulihan kesehatan dan penyembuhan penyakit. Bioaktiva pasti, pas sembuhnya, pas harganya, pas di hati.
1: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
2: Dalam seri ke-177 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Mas Bran sebagai Wawang, Mas Is sebagai Waharu, Yusri sebagai Rangga Lawe, dan Asdi Suhastra pembawa cerita.

0: sudah 7 hari Maisin tinggal bersama Arya Kamandanu di lereng Gunung Arjuna. Dia menjadi sedih. Dia tahu bahwa Arya Kamandanu masih belum bisa menerimanya sepenuhnya sebagai seorang istri. Dia tahu bahwa laki-laki yang sekarang sudah secara resmi menjadi suaminya masih menyimpan seberkas kekecewaan. Tapi Maisin adalah seorang wanita yang tabah. Dia juga setia pada pendiriannya yang tetap digenggamnya dengan teguh. Dia pun mampu menempatkan dirinya sebagai wanita yang terhormat. Namun begitu, hatinya menjerit juga ketika membaca selembar daun lontar yang tergeletak di atas balai bambu.
1: Maisin, maafkanlah aku. Hatiku sedang gelisah. Pikiranku sedang kacau. Dunia ini terasa sempit dan hidup bagaikan tenggelam dalam ruangan kosong. Aku tahu semua ini bukan salahmu. Barangkali memang sudah nasibku. Nasib Arya Kamandanu. Aku sendiri tidak pernah mengerti mengapa aku harus mengalami semua ini. Kalau saja waktu bisa diundurkan dan lembaran buku sejarah bisa dihapuskan, tentu persoalannya akan menjadi lebih mudah. Tapi bukankah itu suatu hal yang mustahil? Maisin, aku pergi barang beberapa hari. Kau tidak usah cemas. Aku pasti akan kembali lagi. Titip Panji Ketawang. Aku percaya kau bisa menjaga anak itu dengan baik. Setelah hatiku kembali tentram dan pikiranku menjadi jernih, aku pasti akan segera kembali.

Sementara itu, Arya Kamandanu semakin jauh meninggalkan gubuknya. Dia terus berkuda menyisir lereng utara Gunung Arjuna, melewati desa Budi Kuncir. Ketika matahari sudah naik ke atas ubun-ubun, Arya Kamandanu memasuki desa Kalampisan, terus belok ke arah barat melewati desa Kunir. Sebentar kemudian dia sudah meninggalkan desa Gubraja. Matahari keburu tenggelam, dan sebelum malam benar-benar menjadi gelap, Arya Kamandanu mencari penginapan di desa Langkasuga, di tepi hutan Kadalali yang merupakan anak hutan Tarik. Dan pada pagi harinya, Arya Kamandanu meneruskan perjalanan menuju kaki Gunung Penanggungan setelah menyeberangi anak Kali Brantas.

mana lagi sekarang? Apa sebenarnya yang kucari? Mungkin benar apa yang dikatakan perempuan tua yang bernama Nini Raga Runting itu. Mungkin aku seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Aku hanya mencintai diriku sendiri. Tapi aku tidak bisa begitu saja mencampakkan kekecewaan ini. Setiap kali melihat mesin, setiap kali ku amati perutnya yang semakin membesar, aku selalu teringat Arya Dwi Pangga. Kalau saja dia masih hidup dan sekarang ini melihat keadaanku, tentu dia akan mentertawakan aku. Kalau saja kekecewaan itu seperti halnya pakaian atau perhiasan yang bisa dengan mudah dicampakkan atau dibuang ke tempat sampah. Banyak sekali orang-orang berkuda melewati tempat ini. Dari mana saja mereka itu datang? Dan kemana tujuan mereka? Sepertinya mereka itu buru-buru ingin tiba di suatu tempat. Di dunia ini banyak sekali ragam manusia yang mempunyai kepentingan dan tujuan hidup yang berbeda-beda.

0: Arya Kamandanu meneruskan perjalanannya tanpa tujuan yang pasti. Dia berkuda hanya menuruti kehendak hatinya saja. Dia terus berkuda sampai menjelang sore hari. Dia sama sekali tidak tahu sekarang ini sedang berada di mana. Dia hanya bisa melihat bahwa kuda yang ditungganginya mulai memasuki hutan lebat.
1: Hutan ini lebat sekali. Tapi anehnya, jalan setapak ini masih terus ada. Dan banyak sekali tapak kaki kuda di sini. Apakah mungkin jalan setapak ini menuju ke suatu daerah yang dirahasiakan?
0: Baru saja Arya Kamandanu selesai bertanya dalam hati, ketika mendadak dari jauh nampak rombongan orang-orang berkuda.
2: Siapakah Tuan? Nampaknya Tuan datang dari jauh.
1: Iya, aku memang datang dari jauh, dari lereng Arjuna.
2: Siapa nama Tuan? Dan apa maksud Tuan datang ke tempat ini? Mau kemana Tuan sebenarnya?
1: Aku tidak mempunyai tujuan. Aku sendiri tidak tahu mau kemana.
2: Bagaimana Kakang Baharu?
3: Begini Tuan, barangkali Tuan ingin mengunjungi suatu tempat. Dan ya, siapa tahu kami dapat membantu menunjukkan tempat itu Tuan.
1: Tidak, aku tidak ingin pergi kemana-mana. Kalian tidak usah repot-repot membantu aku.
3: Tunggu Tuan, tunggu dulu.
1: Aku tidak mengganggu kalian, dan kuharap kalian pun tidak mengganggu aku.
3: Bukan begitu Tuan. Tuan memang tidak mengganggu kami, tapi masalahnya Tuan sudah berada di tempat ini, sedangkan kami ditugaskan menjaga dan mengawasi daerah ini, khususnya jalan setapak ini Tuan.
1: Apakah daerah ini merupakan daerah yang dirahasiakan?
3: Tuan tidak perlu tahu soal itu.
2: Iya, sebaiknya Tuan kembali saja. Kalau Tuan ingin pergi ke suatu tempat, misalnya saja ke Kambang Seri atau ke Kaluwusan, Tuan bisa menggunakan jalan lain.
1: Aku ingin bertanya, jalan setapak ini sebenarnya menuju kemana?
3: Kalau Tuan terus mengikuti jalan setapak ini, maka setelah 100 mil dari sini, Tuan akan sampai ke padukuhan kami.
1: Di tengah hutan begini ada padukuhan?
2: Iya, Tuan. Padukuhan kami letaknya memang di tengah hutan belantara.
1: Aku tidak percaya. Jangan-jangan kalian ini gerombolan perampok. Jangan-jangan padukuhan yang kalian sebutkan tadi merupakan sarang kalian. Sarang gerombolan perampok.
2: Tuan, Tuan jangan membuat gara-gara dengan kami.
3: Tuan, sebaiknya Tuan segera kembali saja.
1: Apakah itu suatu paksaan?
3: Ya, kalau memang Tuan memaksa untuk meneruskan perjalanan, kami pun terpaksa untuk menyuruh Tuan kembali.
1: Kalau begitu aku akan meneruskan perjalanan.
3: Baiklah, kalau memang Tuan memilih demikian, kami pun tidak bisa mempunyai pilihan yang lain. Tuan terpaksa harus kami tangkap

segera menyergap ramai-ramai. Nampaknya mereka mempunyai tingkat kepandaian yang hampir sama. Arya Kamandanu menyambut serangan mereka dengan tenang dan penuh kewaspadaan. Waharu, laki-laki yang tinggi besar dan berkumis tebal, yang agaknya menjadi ketua rombongan, terkejut melihat perlawanan yang diberikan Arya Kamandanu.

0: Ada apa Kakang Baharu? Mengapa Kakang menyuruh mereka berhenti?
1: Adiwawa, orang ini mempunyai ilmu yang cukup tinggi. Sekalipun jumlah kita banyak, kita tidak mungkin bisa menangkapnya dalam keadaan hidup.
0: Kakang, lalu bagaimana Kakang? Apakah dia akan kita biarkan saja?
1: Orang ini bisa berbahaya sekali.
0: Kalau begitu kita bereskan saja Kakang. Soalnya kalau sampai nanti terjadi apa-apa, kita juga yang harus bertanggung jawab Kakang. Ya,
1: kau benar Adiwawa. Orang ini memang sebaiknya kita bereskan. Daripada nanti dia akan membuat repot kita semua.
2: Tuan, jadi Tuan masih tetap memaksa mau melewati jalan ini?
3: Kukira jalan ini bukan milik kalian. Mengapa kalian meributkannya? Sudahlah, tak ada perlunya kalian mengganggu perjalanan orang. Kita sama-sama membutuhkan. Kalian boleh melewati jalan ini sesuka hati kalian. Dan aku pun begitu juga. Siapapun boleh melewati jalan setapak ini.
2: Tuan, kalau Tuan tidak bisa kami perlakukan dengan halus, kalau Tuan tidak bisa kami peringatkan, kami terpaksa menggunakan jalan kekerasan, Tuan.
3: Begitu. Baiklah. Kalian boleh menggunakan cara apa saja, selama itu kalian anggap paling baik.
2: Tuan sombong sekali. Kami tahu Tuan mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Tapi jumlah kami cukup banyak, Tuan. Aku kira Tuan salah perhitungan kalau menganggap enteng kekuatan kami.
4: Hei, ayo cepat! Siapkan senjata kalian masing-masing. Sergap dia! Ayo melawan! Bereskan saja!
5: Ya, Tuan!
4: Sergap dia!
6: Apakah Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas? Atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
7: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksia FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43.

Kali ini Arya Kamandanu terpaksa bekerja keras untuk membendung serangan lawan-lawannya. Meskipun orang-orang itu tidak berkemampuan tinggi, tapi semangat tempur mereka dan keuletan mereka cukup membuat repot juga. Serangan datang silih berganti. Beberapa kali Arya Kamandanu terpaksa melentingkan tubuhnya ke atas untuk menghindari sambaran pedang ataupun ujung tombak.

0: dulu. Dia sudah kehabisan tenaga, Kakang. Lebih baik kita teruskan saja sergap terus, Kakang.
1: Tunggu dulu, Adi Wawan. Barangkali dia ingin merubah pendiriannya. Bagaimana, Tuan? Kami sebenarnya tidak menginginkan jalan kekerasan seperti ini. Kami hanya melakukannya kalau terpaksa. Kalau misalnya Tuan mau merubah sikap dan mau segera meninggalkan tempat ini, maka kami bersedia menganggap persoalan ini selesai sampai di sini. Tapi semua itu terserah Tuan.
2: Aku tidak pernah merubah pendirianku. Ini sudah menjadi watakku. Aku akan tetap menjalankan apa saja yang kuanggap baik. Kalau aku berhenti memberikan perlawanan, bukan berarti aku menyerah. Aku hanya ingin supaya pertarungan ini bisa diteruskan secara adil.
1: Apa maksud Tuan?
2: Kalian semuanya bertarung dengan menggunakan senjata, sedangkan aku tidak menggunakan sepotong kayu pun. Apakah ini adil?
3: Kalau begitu, Tuan bisa saja menggunakan pedang Tuan itu. Ayo cabut saja. Bagi kami tidak banyak bedanya. Apakah Tuan menggunakan senjata ataupun tidak? Ayo, cabut saja pedang Tuan. Dan kita teruskan lagi pertarungan. Bukan begitu, Kakang Waharu?
1: Ya, kita memang harus berlaku adil. Baiklah, Tuan. Tuan, kami beri kesempatan untuk menggunakan senjata. Silakan.
4: Arya Kamandanu tersenyum. Dia melangkah sejauh dua batang tombak ke belakang. Kemudian pelan-pelan tangan kanannya meraba gagang pedang Naga Puspa. Dia tidak segera mencabut pedang itu. Dia hanya melihat kiri kanan ke arah orang-orang yang mengitarinya.
3: Ayo cepat, cabut pedangmu itu. Apalagi yang Tuan tunggu?
2: Baiklah. Aku akan mencabut senjataku.

sekarang pedang Naga Puspa sudah keluar dari warangkanya. Pedang yang ukurannya besar itu pun memancarkan pamor berwarna merah darah. Dan cahaya merah itu memancar ke sekitarnya. Waharu dan Wawang terkejut bukan main. Mereka segera berdiri merapat. Demikian pula teman-temannya yang lain. Tak ada seorang pun yang berani bergerak ataupun mengucapkan sepatah kata. Mata mereka terus menatap ke arah pedang Naga Puspa yang bagaikan hendak membakar sukma mereka.

0: aku pun baru pertama kali melihat senjata seperti itu. Seperti senjata milik Batara Siwa.
1: Lalu bagaimana, Kakak?
0: Tenanglah, Adi. Tenang saja. Kita belum tahu kehebatan senjata itu. Belum tentu senjata yang pamornya seperti itu adalah senjata yang ampuh isinya. Kita harus membuktikannya lebih dulu.
2: Ayo! Kalian jangan hanya melongo saja. Cepat serang dia. Jangan takut. Tidak usah gentar. Belum tentu senjata itu ampuh. Serang saja dia.
3: Yeah! Oh, yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah!

0: Gusti, Gusti, ampun Gusti. Hamba terpaksa menghadap Gusti. Ampun Gusti.
1: Ah, ada apa? Kau itu Waharu?
0: Iya Gusti, hamba Waharu.
1: Ada apa Waharu? Ada apa kau malam-malam menghadap tanpa ku panggil, eh?
0: Ampun Gusti. Ketewasan Gusti. Ada orang memaksa masuk ke daerah ini Gusti. Dia mau ngaku berasal dari lereng Gunung Arjuna, Gusti.
1: Kalian tidak mengusirnya?
0: Kami sudah berusaha menyuruh dia kembali, Gusti. Tapi orang itu nekat. Dan akhirnya terjadi pertarungan hebat. Orang itu menggunakan senjata yang ampuh sekali, Gusti.
1: Iya. Apakah orang itu tidak menyebut siapa namanya?
0: Wah, tidak, Gusti. Nampaknya orang itu memang mencurigakan sekali, Gusti. Dan dia mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi sekali. Dan senjatanya, Gusti, senjatanya luar biasa ampuhnya. Senjata itu bisa menimbulkan bunyi yang menggelegar. Wah, ia bisa membabat roboh sebuah pohon yang sangat besar, Gusti.
1: Sudahlah, sudahlah. Ayo antarkan aku ke sana.

Waharu menunggu sesaat di serambi rumah orang yang menjadi pimpinannya. Tak lama kemudian pimpinan Waharu keluar menuntun kuda, dan mereka pun segera berangkat menuju ke tempat kecil.

0: Saatnya berbagi ceria bersama Bioaktiva.
1: Nama saya Agus Ramli, Jalan Lijo, Gang Mangga 1, Kelurahan Madrejo, Panglambun, Kalimantan Tengah. Saya diponis dokter terkena penyakit gangguan lambung dan pembekakan hati. Dokter menyarankan saya tuh istirahat. Kemudian saya selama ini perut terasa kembung dan dada terasa sesak. Setelah saya meminum Bioaktiva, terasa perut saya terasa enak, udah nggak kembung lagi, dada sudah nggak terasa sesak, hidup pun terasa enak, badan juga terasa enak. Bahkan saya sekarang udah sehat. Saya akan terus mengkonsumsi Bioaktiva sampai saya betul-betul sembuh total.
0: Mau sehat seperti mereka, Bioaktiva solusinya. Dapatkan segera di radio kesayangan Anda. Bioaktiva, tetesan ajaib untuk kesehatan tubuh.
2: Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.

baru benar-benar terkejut. Dia hampir-hampir tidak percaya melihat apa yang terjadi. Untuk sesaat lamanya dia berdiri terpaku melihat Arya Kamandanu menebaskan pedang naga puspa ke kiri ataupun ke kanan. Kilatan mata pedang itu nampak sangar. Sudah 7 senjata milik teman-temannya patah berkeping-keping begitu terkena sambaran pedang yang bentuknya aneh itu.

benar-benar kehabisan daya penalarannya. Anak itu buru-buru dia melompat ke atas punggung kudanya dan segera memacu binatang itu sekencang-kencangnya.

0: Ampun, Gusti. Hamba terpaksa menghadap, Gusti.
1: Ah, ada apa? Bukankah kau Waharu? Bukankah kau kutugaskan mengadakan penjagaan di sekitar pedukuhan kita ini? Mengapa kau malah datang kemari?
0: Ampun, Gusti. Ampun. Ada orang asing mencoba masuk ke pedukuhan ini, Gusti.
1: Orang asing?
0: Iya, Gusti. Maksud hamba, orang itu berasal dari daerah yang jauh, Gusti. Dia mengaku berasal dari lereng Gunung Arjuna, Gusti. Dia memaksa masuk ke pedukuhan kita ini, Gusti. Hamba sudah berusaha untuk mencegah, tapi dia masih nekat, Gusti.
1: Kalau dia nekat, mestinya kau menggunakan cara kekerasan. Jangan kau biarkan dia itu masuk seenaknya ke pedukuhan kita ini.
0: Wah, hamba dan kawan-kawan sudah berusaha setengah mati, Gusti. Tapi orang itu nekat juga. Wah, akhirnya terjadi perkelahian, Gusti. Dan ampun, Gusti, kami tidak bisa menangkap orang itu. Orang itu mempunyai kemampuan cukup tinggi. Dan dia mempunyai sebuah senjata yang ampuh sekali, Gusti.
1: Sudahlah. Ayo, antarkan aku ke sana.

0: Nah, bagaimana? Kalian masih juga ingin memaksaku kembali?
1: Ampun, Tuan. Sebenarnya Tuan hendak kemana?
0: Kau tidak perlu tahu kemana tujuan perjalananku. Dan bukankah sudah kukatakan bahwa aku tidak ingin kemana-mana?
1: Kalau begitu, mengapa Tuan tidak singgah saja di pedukuhan kami?
0: Di mana letak pedukuhan kalian?
1: Kalau Tuan menuruti jalan setapak ini, maka Tuan akhirnya akan sampai di pedukuhan kami.
0: Apa nama pedukuhan kalian itu?
1: Pedukuhan kami bernama Pedukuhan Majapahit, Tuan.
0: Majapahit? Rasanya baru pertama kali ini aku mendengar ada pedukuhan bernama Majapahit.
1: Kalau Tuan ingin singgah di pedukuhan kami, marilah Tuan, marilah kami antarkan.
2: Arya Kamandanu baru saja akan menjawab pertanyaan laki-laki yang bercambang lebat yang berdiri di depannya ketika mendadak dari jauh terdengar derap kuda yang semakin lama semakin dekat.

0: Iya, Gusti.
1: Ah, orang itulah yang hamba maksudkan, Gusti.
2: Apa benar kau yang berani memaksa melewati jalan setapak ini?
3: Apa salahnya aku melewati jalan setapak ini?
2: Kau tidak boleh melewati jalan setapak ini.
3: Mengapa tidak boleh? Siapa yang tidak memperbolehkan?
2: Aku yang tidak memperbolehkannya. Kalau kau masih juga memaksa, kau akan segera menanggung akibatnya.
3: Apa istimewanya jalan setapak ini sehingga orang lain tidak boleh melewatinya?
2: Itu bukan urusanmu. Pokoknya kau harus segera kembali.
3: Apakah kau kepala pedukuhan Majapahit?
2: Dari mana kau tahu pedukuhan Majapahit?
4: Ampun, Gusti. Hamba yang telah mengatakannya, Gusti. Hamba terpaksa mengatakannya. Tapi nampaknya orang ini tidak bermaksud jahat, Gusti.
2: Dari mana kau tahu bahwa dia tidak bermaksud jahat?
4: Ampun, Gusti.
2: Goblok. Mestinya kau segera menangkap orang itu dan membawanya kepadaku.
3: Iya. Mestinya memang mereka segera menangkapku. Tapi kau tidak perlu marah-marah pada teman-temanmu itu. Juga pada teman-temanmu yang lain. Mereka semuanya sudah bekerja dengan baik. Mereka sudah berjuang untuk meringkus aku. Tapi sayang sekali, nampaknya nasib mereka belum begitu mujur. Dan nampaknya mereka telah gagal menangkap aku.
2: Kurang ajar kau. Rupanya kau ingin pamer kepandaian di depanku. Ayo, semua minggir. Kalau kalian tidak bisa menangkap cecunguk ini, orang ini, lihatlah, aku yang akan meringkusnya. Aku ingin menjajal sampai seberapa jauh kemampuan ilmunya. Cepat minggir.

0: Laki-laki bertubuh tinggi tegap dan bercambang lebat itu segera memasang kuda-kudanya. Agaknya dia nampak gusar sekali melihat sikap Kamandanu yang sepertinya meremehkan kehadirannya.
1: Hei, dengar. Kau jangan sok jago di sini. Aku tidak peduli siapa dirimu. Kalau kau tetap ingin memaksa untuk masuk ke daerah kami, kau harus melangkai dulu mayatku.
2: Bukan aku yang membuka perkara ini. Aku sekedar melayani saja.
1: Cukup. Tidak usah berpanjang lebar. Ayo, kita mulai.

bertempur bagaikan seekor banteng melawan seekor harimau. Keduanya bergerak dengan lincah dan perkasa. Mereka saling menyambar, saling menghantam, dan saling mencengkram. Setelah 20 jurus berlalu, Arya Kamandanu merasakan bahwa daya pertahanannya mulai merosot sedikit demi sedikit. Sementara orang yang menjadi lawannya, yang nampaknya jauh lebih berpengalaman, semakin menekan dengan serangan-serangan kencang. Arya Kamandanu lalu memutuskan untuk mengeluarkan Aji Seipi anginnya. Mendadak dia merasa tubuhnya ringan sekali. Dia merasa tenaganya pulih dan bahkan berubah menjadi berlipat ganda. Dan pada suatu saat, dia dapat mencuri kelengahan lawannya. Pada saat berikutnya, dia mencoba untuk menyerangkan pukulan telapak tangannya.

0: ini rupanya ingin menemui ajalnya di tanganku.
1: Gusti, apakah Gusti terluka?
0: Minggir kau, Aru. Aku tidak apa-apa. Orang ini yang sebentar lagi akan celaka. Hei, rupanya dia belum mengenal siapa diriku.
1: Iya, Gusti.
0: Hei! Aku tahu kau mempunyai ajisei piangin. Tapi sekalipun kau mempunyai kesaktian seperti Batara Brahma, kau pasti akan binasa di tanganku. Kau tidak akan mungkin dapat melawatkan diri dari lubang jarum.
2: Selesai mengucapkan kata-katanya, laki-laki itu mencabut keris yang sejak tadi terselip di pinggangnya.
0: Ayo anak muda, majulah. Majulah kalau kau ingin mayatmu segera berkubang darah.
3: Oh, Gusti. Gusti Ranggalawe.
0: Iya.
3: Gusti Ranggalawe.
0: Iya. Akulah Ranggalawe. Ayo, majulah. Kita lanjutkan lagi pertarungan kita yang terhenti ini. Kau jangan sombong, anak muda. Kau segera akan tahu siapa Ranggalawe.
3: Ampun, Gusti. Ampun. Hamba mohon ampun, Gusti Ranggalawe. Hamba tidak tahu. Hamba benar-benar tidak tahu kalau hamba sedang berhadapan dengan Gusti Ranggalawe.
0: Berdebah, setan alas! Kau ternyata seorang pengecut. Ayo, cabutlah pedangmu itu. Katanya kau mempunyai pedang yang bisa merobohkan pohon besar sekali tebas. Coba, aku ingin melihat seperti apa kehebatan senjatamu itu. Marilah, ayo, kita berlaga dengan senjata. Marilah kita lihat, mana yang lebih ampuh, pedangmu itu ataukah kerisku megalamat ini?
3: Ampun, Gusti. Oh, ampun. Hamba tidak berani melawan Gusti Ranggalawe.
0: Ayo, jangan sungkan-sungkan. Aku sengaja memberimu kesempatan. Ayo, ayo berdiri. Jangan berlutut di situ. Bukankah kau ingin pamer kesaktian?
3: Ampun, Gusti. Sama sekali hamba bukan bermaksud ingin pamer kesaktian. Hamba benar-benar tidak tahu bahwa hamba sedang berhadapan dengan Gusti Ranggalawe. Hamba mohon ampun, Gusti. Gusti adalah terkenal sebagai seorang panglima perang yang gagah dan berani. Tapi Gusti juga terkenal sebagai seorang yang sangat bermurah hati. Hamba yakin Gusti akan sudi mengampuni kesalahan hamba.
4: Kalau saja kau tidak segera merubah sikapmu, kau hanya akan pulang tinggal nama.
3: Ayo, ayo, cepat berdiri.
4: Baik, Gusti. Siapa kau sebenarnya? Jawablah dengan terus terang. Katakan siapa namamu, dari mana asalmu, dan mau kemana tujuan perjalananmu itu.
3: Agaknya Gusti Ranggalawe sudah melupakan hamba.
0: Apa? Aku sudah melupakanmu? Apakah kita pernah bertemu?
3: Gusti, hamba adalah Arya Kamandanu. Hamba adalah putra Empu Hanggareksa.
4: Kau itu Arya Kamandanu. Benarkah kau Arya Kamandanu, putra Empu Hanggareksa dari desa Kurawan?
3: Benar, Gusti. Hamba memang Arya Kamandanu.
2: Laki-laki bertubuh tinggi tegap dan perkasa itu, yang ternyata adalah Ranggalawe, buru-buru menyarungkan kembali kerisnya. Dan setelah itu dia melompat ke depan, lalu menepuk pundak Arya Kamandanu.
4: Akulah yang seharusnya minta maaf kepadamu, Kamandanu. Akulah yang bersalah, Kamandanu.
3: Tidak, Gusti Ranggalawe sama sekali tidak bersalah. Gusti Ranggalawe memang agaknya telah melupakan hamba.
4: Ya, akhir-akhir ini aku memang terlalu sibuk. Pikiranku banyak dibebani persoalan-persoalan yang menyangkut perkembangan desa Majapahit.
3: Jadi selama ini, Gusti Ranggalawe tinggal di pedukuhan Majapahit?
4: Ya, selama ini aku tinggal di pedukuhan Majapahit. Ayolah, Kamandanu. Ayolah singgah di rumahku. Ada banyak hal yang ingin kubicarakan denganmu.
0: Waharu dan Kawawang.
5: Ya, Gusti.
0: Kalian semuanya kutugaskan untuk terus mengadakan penjagaan dan pengawasan di sekitar daerah ini. Jangan sampai kalian teledor dan lengah. Jangan sampai ada orang-orang dari pihak luar yang bermaksud buruk berhasil menyusup ke pedukuhan Majapahit ini.
5: Ya, Gusti.
0: Nah, Kamandanu, ayolah, ikuti aku.
3: Baik, Gusti. Mari, silakan.

0: Rupanya Gusti Ranggalawe sudah mengenal orang itu tadi, Adiwawan.
1: Iya, Kakang. Untung orang itu tadi segera minta ampun. Dan untung dia segera mengenali Gusti Ranggalawe. Kalau tidak, wah, dia bisa pulang tinggal nama.
0: Tapi menurut pendapatku, kalau memang mereka terus bertarung, aku kira belum bisa diramalkan siapa yang bakal keluar sebagai pemenang, Di.
1: Tapi menurut pendapatku, Gusti Ranggalawe tetap akan berada di atas angin, Kakang. Semua orang tahu betapa hebatnya Keris Megalamat.
0: Tapi jangan salah, Adiwawang. Pedang yang dibawa orang itu pun tidak kalah dahsyatnya. Kalau sampai mereka bertempur dengan menggunakan senjata-senjata yang ampuh seperti itu, wah, bisa menjadi geger seluruh Majapahit.
1: Ya, orang itu tadi memang hebat. Tapi menurut pendapatku, kemampuannya masih setingkat di bawah Gusti Ranggalawe, Kakang.
0: Sudahlah, Adiwawang. Lebih baik kita segera meninggalkan tempat ini.
2: Hei, ayo! Naik ke atas kuda masing-masing! Ayo! Kita harus mengemban perintah Gusti Ranggalawe dengan baik!

0: Jadi Gusti Sang Ramawijaya sendiri yang memimpin pedukuhan Majapahit ini?
1: Iya, beliau sendiri yang memimpin pedukuhan Majapahit ini. Dan ketahuilah Kamandanu, sekarang ini beliau sedang merencanakan sesuatu yang besar. Kukira pemerintah Kediri yang sewenang-wenang tidak bisa dibiarkan lagi.
0: Hamba juga mendapat kesan begitu, Gusti Ranggalawe. Pemerintah Kediri di bawah kekuasaan Sang Prabu Jayakatwang nampaknya kurang disukai oleh rakyat banyak. Prajurit-prajurit Kediri seringkali membuat ulah yang meresahkan masyarakat.
1: Itu sudah menjadi rahasia umum, Kamandanu. Semua orang tahu bahwa prajurit-prajurit Kediri itu tidak lebih dari sekelompok tikus-tikus busuk piaraan Jayakatwang.
0: Tapi jumlah mereka cukup banyak, Gusti Ranggalawe. Sekarang ini tidak kurang dari 100 orang prajurit Kediri bercokol di tiap-tiap pedukuhan. Di samping mereka membantu mengamankan pedukuhan yang bersangkutan, mereka juga bertugas sebagai mata-mata pemerintah Kediri.
1: Iya, Jayakatwang memang cukup waspada. Dia tidak pernah lupa mengasah kuku dan taringnya. Dia pintar sekali memanfaatkan setiap kekuatan untuk tetap mempertahankan kekuasaannya. Oh ya, Kamandanu, bagaimana keadaanmu sekarang?

Kukira sebaiknya kau mulai mempersiapkan masa depanmu, Kamandanu. Jangan hidup tanpa arah, tanpa pegangan yang pasti seperti itu. Usiamu semakin hari semakin bertambah, Kamandanu. Suatu saat nanti kau pasti akan menyunting seorang gadis. Dan kau akan segera bertindak sebagai kepala keluarga. Dan kau harus menata hidupmu sebaik

0: dan petunjuk dari Gusti Ranggalawe. Apa kau sudah merencanakan sesuatu hubungan masa depanmu nanti?
1: Tidak, Gusti.
0: Hamba belum mempunyai rencana apa-apa. Bagaimana kalau misalnya kau bergabung dengan kami?
1: Maksud Gusti Ranggalawe?
0: Begini. Kulihat kau mempunyai keahlian dalam hal olah kanuragan. Kukira keahlianmu itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, Kamandanu. Nah, sekarang begini saja. Ikutlah aku.
1: Ayo. Kemana, Gusti?
0: Aku akan membawamu menghadap Gusti Sanggrama Wijaya.
1: Oh, maaf, Gusti. Hamba kira saat ini bukanlah saat yang tepat untuk menghadap Gusti Sanggrama Wijaya.
0: Akulah nanti yang akan menyampaikan hal ini pada beliau. Kau ikut saja. Nanti kalau beliau menanyakan sesuatu, jawab saja seperti apa adanya. Beliau sangat hormat dan menyukai pemuda-pemuda yang berjawab.

Sebenarnya Arya Kamandanu ingin menolak, tapi karena Rangga Lawe terus mendesak, akhirnya Arya Kamandanu terpaksa menurutinya. Malam itu juga, mereka kemudian berangkat menuju rumah kediaman Dyah Sanggrahwijaya.

0: Nanda, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya Arya Kamandanu akan mau bergabung dengan Rangga Lawe di pedukuhan Majapahit? Dan bagaimana dengan Maisin dan Panji Ketawang yang sekarang tinggal berdua di lereng Gunung Arjuna? Saudara pendengar, silakan menunggu seri.
1: Assalamualaikum, Pak Ahmad.
2: Pak Dedi, waalaikumsalam, Pak Dedi.
1: Kok ngelamun?
2: Iya, lagi ngelamun. Si kecil di rumah lagi sakit nih. Istri saya, maknya kumat-kumatan. Saya sendiri diabetes, gak sembuh-sembuh. Pusing, Pak Dedi.
1: Pak Ahmad, dulu saya sekeluarga juga punya masalah seperti itu.
2: Oh iya, Pak Dedi.
1: Namun setelah kami mengenal bioaktiva dan mengkonsumsinya secara rutin, alhamdulillah.
2: Weh.
1: Ini semuanya sehat kembali.
2: Bioaktiva, apaan itu, Pak Dedi?
1: Bioaktiva itu jamu tetes organik fermentasi yang terbuat dari herbal-herbal dan rempah terbaik dari Nusantara. Caranya mudah, cukup diteteskan dengan setengah gelas air, tes, tes, tes. Boleh dengan minuman apa saja, asal jangan air panas.
2: Siap, Pak Dedi. Saya harus coba nih, Pak. Terima kasih banyak, Pak Dedi.
1: Akhirnya bisa tersenyum lagi. Saya, Dedi Mizwar, sudah membuktikan khasiat bioaktiva. Minum bioaktiva, rasakan kesembuhan.
3: Jamu tetes bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.
4: Pemirsa sadayana, ayeuna SIM kuring bade tumaros ka salah sahiji panganggo bioaktiva anu parantos damang tina panyawatna lantaran nganggo bioaktiva. Teteh, kumaha panyawat teteh saparantos nganggo bioaktiva?
5: Alhamdulillah sehat, Akang. Nepangkeun abdi teh Yuyun ti Sukabumi. Salami ieu SIM kuring teh gaduh panyawat rematik sareng kolesterol. Teras aya tatangga ngawartosan ti warang ngaleueut bioaktiva. Langsung we abdi teh nyobian ngaleueut bioaktiva. Naha danem bege sabotol ngaleueut bioaktiva teh. Alhamdulillah rematik sareng kolesterol abdi teh leungit dugi ka ayeuna, Kang. Tah tingawitan harita dugi ka ayeuna SIM kuring sakulawargi teh ngaleueut bioaktiva bae.
4: Oh gitu. Hatur nuhun teteh. Terus pemirsa sadayana, bioaktiva tetesan ajaib kanggo kasehatan urang sadayana. Anu sae ti alam kanggo hirup anu sehat sareng berkualitas.
3: Dapatkan bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

Halo warga Toili dan sekitarnya, Anda sedang cari radio FM yang awet, jernih, tapi dengan harga yang tetap ramah di kantong? Nggak perlu bingung lagi, langsung saja meluncur ke Studio Radio Galasika FM yang beralamat di Jalan Tadula Kode 13, Tirta Kencana, Toili. Kami menyediakan koleksi radio FM pilihan dengan

dan kualitas oke punya, tapi harganya sangat terjangkau untuk semua kalangan. Yuk, gak usah nunggu nanti-nanti, segera miliki radio FM impian Anda sekarang juga. Hanya di Studio Radio Galasika FM, di Jalan Tadulako D13, Tirta Kencana, Toili. Studio Radio Galasika FM, tempatnya radio berkualitas, harga pas.

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
0: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh, dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
1: Dengan Bapak siapa ini?
2: Saya Pak Nadir.
1: Alamatnya di mana Pak ini?
2: Di Tinggede.
1: Ini keluhannya apa nih Pak?
2: Saya keluhan saya yaitu sering tegang. Tekanan itu biasanya selalu tidak normal. Jadi alhamdulillah dengan saya mengkonsumsi Bio7, alhamdulillah kondisi badan saya semakin hari semakin baik.
0: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.
3: Mau kemana Sel? Kok buru-buru amat kayaknya?
4: Kamu Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih. Mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
3: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
4: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
3: Emang melayani sablon juga ya?
4: Ya jelas lah, Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya. Dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
3: Wah, untung ketemu kamu Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget, apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center, percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon muk atau press muk custom, prasasti atau nisan, name ATG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur, dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo, segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti, Dava Center. Kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
5: Ambi biayu. Say!

0: Bagus.
1: Awas pinggir. Cah ganteng mau lewat. Awas. Pinggir.
2: Cah ganteng ngurung sunat.
1: Pas jeng ngono, Mbak.
2: Pas gede, ganteng kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
1: Peti, Mbak.
2: Peti apa?
1: Peti disuntik lan dijahit, Mbak.
2: Walah, saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik. Orang gue dijahit, enak toh?
1: Oh, yuk toh, ngendi ku mbah gue nih mbah?
2: Lo kaya lo, gue nih mantri mansahan, mantri utuh, oh. Cang ganteng.
1: Wah, iki baru jenengi sunat jos gandos. Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat,
2: Ayo, kono gendeng, sunat.
3: Griya sunat saya mantri utuh, sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Griya sunat saya mantri utuh, bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Griya sunat saya mantri utuh, Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Griya Sunat Sae Mantri Utu, melayani sepenuh hati.
4: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Ngoringa.
5: Nama Bapak siapa?
6: Pak Asdin.
5: Usianya berapa?
6: 55.
5: Alamatnya di mana?
6: Alamat Desa Dayenggune.
5: Apa keluhan Bapak?
6: Darah tinggi dengan asam urat.
5: Sudah mengkonsumsi berapa botol?
6: Satu botol sudah menjalan dua.
5: Apa yang Bapak rasakan?
6: Darah tinggi saya sudah menurun, asam urat saya sudah agak berkurang.
4: Dapatkan jamu tetes Bio 7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.

Halo warga Toili dan sekitarnya, Anda sedang cari radio FM yang awet, jernih, tapi dengan harga yang tetap ramah di kantong? Nggak perlu bingung lagi, langsung saja meluncur ke Studio Radio Galasika FM yang beralamat di Jalan Tadula Kode 13, Tirta Kencana, Toili. Kami menyediakan koleksi radio FM pilihan dengan kualitas oke punya, tapi harganya sangat terjangkau untuk semua kalangan. Yuk, nggak usah nunggu nanti-nanti, segera miliki radio FM impian Anda sekarang juga. Hanya di Studio Radio Galasika FM di Jalan Tadula Kode 13, Tirta Kencana, Toili. Studio Radio Galasika FM, tempatnya radio berkualitas, harga pas.

0: lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
1: Bakso! Baksonya udah kelewat jauh.
2: Gak usah cemberut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
1: Iya,
2: di sana adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang, atau bakso tenis jumbo. Ada.
1: Asik dong. Mm-mm. Ya udah ya bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
2: Iya. Setelah ibu selesai masak ya.
1: Asik.
3: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12, depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo, makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat, dan hemat.
4: Kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
5: Din, kenapa?
4: Ini loh, San. Wah, aku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
5: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
4: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
5: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
6: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun. Khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
3: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
0: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulilong, arah jalan dari perempatan pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: Aedi, Reneo to? Aku apa takon iki?
1: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
0: Iya iki, Pak. Sampeyan biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampeyan kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
1: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
0: Iku sing tak rasake saiki.
1: Wis, ndang dijamuni saiki.
0: Sampean jamune apa? Aku enek ana jamune sampean.
1: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
2: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: Buru-buru amat kayaknya.
1: Eh, kamu Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih, mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
2: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
2: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah, Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
2: Wah, untung ketemu kamu, Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goody bag, sandal hotel, stempel, sablon mug atau press mug custom, prasasti atau nisan, name etiji atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto, dan cetak foto, laminating atau
3: 93,6 FM, Radio Galasika, kebanggaan Toilet.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna ini, Tuhan yang memiliki sholat yang akan ditunaikan ini, berilah Kanjeng Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, dan tempatkanlah Kanjeng Nabi Muhammad di tempat yang terpuji, seperti yang telah Paduka janjikan. Sesungguhnya Paduka tak pernah mengingkari janji.
1: Allah Ta'ala berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka sesungguhnya aku telah mengumumkan peperangan terhadapnya. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu yang lebih aku cintai daripada ibadah-ibadah yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku akan senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Dengerin radio itu asik, dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.
3: 93,6 Tak manggung. Ana apa teh?
4: Walah, teh hitam Besti iki saiki kondi yang tenan ya, Kong. Nyuparno konsumsi teh Besti. Lek Randy tukang traktor, Kang Pitra supir odong-odo yang mbe Besti. Terus lek Bono guru SMP kedunggalar kae, walah benisuk kok ya konsumsine dong mbe Besti, Kong. Kok ramen kasate teh Besti ya, Kong?
3: Halah, kowe wis kanom sing kurang gaul. Kil, teh Besti kuwi pranyoto oke manfaate. Paling murah regane ternyata kasiate.
4: Ora kong jane teh hitam Besti iki manfaate nggo apa ta kong?
3: Yo kagil, kanggo asam urat, kolesterol, diabetes, lan liyane. Cara konsumsine, sediakan air panas satu teh gelas kecil, satu teh Besti satu sendok kecil tanpa gula. Nah, ngombene nek pas anget-anget kae le.
4: Lah terus nek tuku nanti kong? Gek regane?
3: Ane ngapudi-kapudi kan oke. Kowe barang kowe senajan jenom ya konsumsi yang Besti. Ben apa sehat terus le. Kaya aku ki lho.
4: Terus
3: ras terus ae gek nang marane apudi dhewe kok.
4: Lah kuwi gajeke sampean yo dituran kong.
3: Canom ki arep golek jalukan, tegasmu gelem.
5: Terus nggih, jamu herbal teh hitam Besti pranyoto kathah manfaatipun kagem ngobati sedaya macam penyakit panjenengan, ing antawisipun kolesterol tinggi, asam urat, diabetes lan sanes-sanesipun. Pranyoto regonipun murah lan kathah manfaatipun, lan alhamdulillah sampun kathah ingkang buktiaken.
3: Ampun kesupen nggih, solusi cegah asam urat, kolesterol tinggi lan diabetes ginamung ngunjuk teh hitam Besti. Mawon.
5: Teh hitam Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
1: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.
6: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
1: Eh, Din, kenapa?
0: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
1: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
0: Wih, serius? Boleh dong, San. Mana?
1: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
2: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
3: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
4: Di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
5: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
6: Enggak usah cemberut gitu. Nanti Ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
5: Iya,
6: di sana Adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang atau bakso tenis jumbo. Ada.
5: Wah, asik dong. Ya udah ya, Bu. Kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
6: Iya, setelah Ibu selesai masak ya.
7: Asik. Bakso Arema.
8: Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12 depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat dan hemat.
9: Saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari. Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
3: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43.

0: Duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
1: Eh, Din, kenapa?
0: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
1: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
0: Wih, serius? Boleh dong, San. Mana?
1: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
2: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
3: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
4: Di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
5: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
6: Enggak usah cemberut gitu. Nanti Ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani. Iya, di sana Adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang atau bakso tenis jumbo. Ada.
5: Wah, asik dong. Ya udah ya, Bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
6: Iya, setelah Ibu selesai masak ya.
7: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12 depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat dan hemat.
8: Saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari. Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
3: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu,

0: Sebagai bentuk transparansi tata kelola, publik kini bisa ikut terlibat mengawasi MBG dengan mengakses dan melaporkan melalui sistem yang akan diumumkan pekan depan. Siapapun kini bisa mengetahui jumlah dapur di kecamatan melalui sistem. Bahkan masyarakat bisa melaporkan SPPG yang meminta fee atau melakukan manipulasi harga bahan makanan. Badan Gizi Nasional ancam pecat kepala SPPG dan menutup dapur jika terbukti. Dari Jakarta, Tim Liputan AINews melaporkan.
1: Pemirsa, pasca mundurnya Perry Warjio dari posisinya sebagai Gubernur Bank Indonesia, Presiden Prabowo Subianto mengundang jajaran menteri hingga pimpinan BI. Dalam pertemuan ini, Prabowo juga meminta semua lembaga keuangan untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama.
2: Indonesia, Perry Warjio, Presiden Prabowo Subianto memanggil Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Komite yang terdiri dari Kementerian Keuangan, OJK, LPS, Bank Indonesia, dan diantaranya diminta untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama. Gubernur Bank Indonesia sementara, Destri Damayanti menyebut penunjukan dirinya sesuai dengan undang-undang. Nantinya nama Gubernur Bank Indonesia definitif akan disampaikan oleh Presiden Prabowo ke DPR RI.
3: Akan dibuka persyaratan sebagai calon nanti gubernur, Dewan Gubernur ya, Dewan Gubernur. Kemudian itu calon tersebut kemudian tentunya akan dipilih dan ditetapkan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Jadi semuanya sudah ada dalam Undang-Undang Bank Indonesia.
2: Sebelumnya, Perry Warjio mundur dari Gubernur Bank Indonesia karena alasan pribadi. Perry sudah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia sejak tahun 2018. Selama 8 tahun menjabat, Perry mendorong standarisasi KRIS, peluncuran BI Fast, hingga ekspansi pembayaran lintas negara.
1: Pemirsa, Bupati Purwakarta Saiful Bahri bin Zain ini mendatangi rumah duka satpam yang ditemukan tewas di Waduk Jatiluhur. Bupati menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban dan mendesak polisi mengusut tuntas kasus ini.
4: Purwakarta Saiful Bahri bin Zain tiba di rumah duka almarhum Sumarna, satpam yang ditemukan meninggal dunia di Waduk Jatiluhur di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, Minggu siang. Bupati menyampaikan ucapan duka cita mendalam kepada keluarga. Ia juga memberikan sejumlah santunan untuk keluarga korban. Di samping itu, Bupati mendesak polisi segera mengusut tuntas kasus ini.
5: Tentunya akan terus evaluasi ya, karena kita kan masih belum tahu nih kasusnya apa. Masih kita serahkan kepada pada pihak kepolisian, dan kepolisian sedang terus saat itu melakukan penyelidikan. Terus korban yang diduga almarhum yang diduga menjadi korban pembunuhan ini juga sudah dievaluasi dan gitu. Dan tentunya sepenuhnya kita serahkan kepada pihak kepolisian.
4: Bupati juga akan memperbaiki standar keamanan di sejumlah objek vital di Purwakarta, termasuk menambah jumlah personel dan CCTV agar peristiwa serupa tidak terulang. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, AINews melaporkan.
1: Sebelumnya pemirsa, seorang satpam yang bertugas di Waduk Jatiluhur Purwakarta, Jawa Barat ini ditemukan tewas di tepi danau. Korban diduga dibunuh karena ditemukan dengan kondisi tangan terborgol.
6: Seorang satpam objek vital Waduk Jatiluhur ditemukan tewas di tepi danau Waduk Jatiluhur Purwakarta, Jawa Barat dengan tangan terborgol. Evakuasi dilakukan warga bersama petugas pengamanan Waduk Jatiluhur. Jasad korban ditemukan siang hari usai rekan korban sesama satpam kehilangan korban sejak malam saat bertugas. Diduga korban tewas dibunuh karena tangan korban diborgol dan dibuang ke dalam waduk. Sebelumnya korban diketahui sempat menegur sekelompok pemuda yang hendak melakukan aksi vandalisme di area waduk.
7: Kondisi korban dalam keadaan terborgol, sedang menggunakan seragam.

0: Terus sedang bertugas ya, Dan ya?
1: Ya, kita sedang bertugas.
2: Pak, informasinya katanya melarang anak muda mencari itu.
1: Untuk informasi tersebut kami masih dalami. Beberapa saksi sudah kami periksa. Untuk motif ataupun pelaku atau ini kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut.
3: Polisi masih mengumpulkan sejumlah bukti serta meminta keterangan sejumlah saksi.

0: pemberantasan ekstremisme dan terorisme melalui pelaksanaan aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme atau RAN PE fase kedua periode 2026 hingga 2029. Penguatan kolaborasi antar lembaga dinilai menjadi kunci menghadapi ancaman yang kini juga berkembang di dunia digital.
1: Jangan sampai rakyat atau lihat ruang digital itu isinya hanya disinformasi, fitnah, dan kebencian yang ujungnya adalah pesimis. Kalau di ruang kepalanya sudah itu yang ada terbentuk, maka ucapannya pun akan keluar dari ucapan dan pikiran itu. Dari ucapan ini akan berbentuk aksi. Dari aksi akan terbentuk berulang-ulang dan itu akan menjadi karakter.
2: Kepala BNPT Komjen Pol Purnawirawan Edi Hartono, RANPE fase 2 merupakan tindak lanjut arahan Presiden dengan melibatkan seluruh unsur pemerintah dan masyarakat. BNPT juga mencatat kolaborasi aparat penegak hukum, intelijen, dan lembaga pemerintah telah menggagalkan sekitar 27 rencana aksi teror dalam 3 tahun terakhir.
1: Selama ini alhamdulillah 3 tahun terakhir ini koordinasi kolaborasi aparat intelijen hukum sudah dapat mencegah kurang lebih 27 ya rencana serangan teror selama 3 tahun ini. Ini kuncinya adalah sinergi dan kolaborasi.
0: Memperkuat upaya pencegahan ekstremisme dan terorisme melalui pelaksanaan aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme atau RAN PE fase kedua periode 2026 hingga 2029. Penguatan kolaborasi antar lembaga dinilai menjadi kunci menghadapi ancaman yang kini juga berkembang di dunia digital.

0: Indonesia. Salah satunya adalah kasus korupsi di kebun binatang Surabaya. Mirisnya, pelakunya adalah direktur utama di sana yang bernama Khairul Anwar. Praktik korupsi di kebun binatang ini telah berlangsung sejak 2013 hingga 2024. Kerugian negara akibat praktik korupsi selama 8 tahun ini mencapai 10,2 miliar rupiah. Tak hanya Khairul, Kejati-Kejatim juga menduga tersangka lebih dari satu orang. Kejati-Jatim pun buka suara terkait alasan pengungkapan kasus yang memakan waktu cukup lama.
1: Korupsi itu dimanapun tidak ada yang berdiri sendiri, pasti ada hal yang lain, pihak lain. Jadi perkara ini masih terus kami dalami oleh penyidik. Pengumpulan alat bukti tentunya terus dilakukan

0: Pemungutan Suara. Eri menyatakan dugaan korupsi di kebun binatang Surabaya sudah dicurigai sejak lama. Eri pun mendukung penuh pengungkapan kasus ini.
1: Jadi apapun yang ada di permasalahan di Pemkot, ya memang harus dibenarkan. Seperti yang data yang ada di KBS bahwa ada 8 miliar ketika ada di dalam kas laporan tapi tidak ada uangnya, mulai zaman Bu Risma sampai dengan ini kita buka semuanya.
0: Kasus korupsi dana operasional kebun binatang Surabaya berhasil terungkap usai adanya laporan dari masyarakat pada tahun lalu. Dari hasil penyelidikan sementara, korupsi diduga dilakukan mulai dari biaya pakan satwa hingga anggaran sarana dan prasarana. Kejati pun menegaskan akan menindas siapapun yang terlibat sesuai dengan hukum yang berlaku. Kini, setelah kasus korupsi terbuka, kebun binatang Surabaya pun terus berbenah. Anggaran dipantau dengan seksama sehingga hewan yang ada di dalamnya hidup dengan layak. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.
2: Pemirsa, keterlibatan TNI Polri dalam penagihan pajak masyarakat ini menjadi sorotan publik. Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan keterlibatan TNI Polri jangan sampai menjadi teror. Sementara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menegaskan TNI Polri hanya bertugas mendampingi petugas pajak.
3: Sorotan publik. Hal ini mencuat usai Dirjen Pajak Kementerian Keuangan menerbitkan surat edaran tentang pedoman pengawasan kepatuhan wajib pajak yang menyebut bahwa Babinsa dan Babinkamtibmas dilibatkan dalam kegiatan pengawasan. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta keterlibatan aparat dalam pengawasan wajib pajak tidak menimbulkan teror kepada masyarakat. Puan juga mengingatkan kebijakan baru ini untuk tidak mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.
4: Ini jangan sampai menimbulkan ketidakpercayaan kepada masyarakat, karena kan beberapa waktu lalu pemerintah meminta kesadaran dari semua masyarakat untuk melaporkan pajaknya secara mandiri. Namun sekarang dilakukan hal tersebut. Jadi ini memang nanti di komisi terkait kami juga akan meminta keterangan terkait dengan hal itu supaya kepercayaan dari masyarakat jangan kemudian menurun karena adanya paksaan atau hal lain yang membuat kesadaran masyarakat yang kemarin itu sudah mau melaporkan pajaknya secara mandiri kemudian menjadi berubah.
3: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menegaskan keterlibatan Babinsa tidak untuk menagih pajak kepada masyarakat. Tugas Babinsa hanya sebatas pendampingan dan memastikan masyarakat memahami cara membayar pajak.

administrasi kepatuhan wajib pajak dan bukan pemeriksa ataupun penagih pajak.

0: saja. Perangkat desa dan segala macam itu berkoordinasi dengan kita, bukan mereka kemudian dinarasikan merupakan pelaksana pemeriksaan maupun pemungutan pajak, sama sekali tidak.
1: Selain Babinsa dan Babin Kantipnas, Bimo juga menegaskan Dirjen Pajak bekerja sama dengan perangkat desa lainnya untuk memperoleh data dan informasi guna mendukung pelaksanaan tugas petugas pajak. Tim Liputan Ayus melaporkan.
2: Pemirsa, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mendorong percepatan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satunya dengan mendorong kawasan kunci bersama yang diharapkan dapat memajukan suatu daerah dengan memanfaatkan potensi daerah masing-masing.
3: Informasinya usai jeda, tetaplah di Pemimpin Radio.

0: komunikasi dan digital sambut baik dan hormati putusan Mahkamah Konstitusi yang wajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota internet pelanggan tetap aktif dan dapat digunakan. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid tegaskan pemerintah akan pelajari putusan MK sebagai dasar untuk menyesuaikan regulasi yang berlaku. Hari Kamis, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi terkait kuota internet hangus. MK mewajibkan operator seluler menjamin sisa kuota milik pengguna bisa dipakai meski masa aktifnya habis.
1: Kabar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dan pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Indonesia tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaga Negara Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan.
0: Sebelumnya seorang pengemudi ojol dan seorang pedagang kuliner mempersoalkan skema sisa kuota internet yang belum digunakan akan hangus saat berakhir masa aktif. Atas dasar hal itu, keduanya sebagai pemohon mengajukan uji materi terhadap pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja ke MK. Tim Liputan iNews melaporkan.
2: Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini bertemu Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya di kantor Sekretariat Kabinet. Momen kunjungan ini menjadi nostalgia bagi Pramono yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Kabinet periode 2015 hingga 2024. Nah pemirsa, informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Anita Dewi dan kerabat kerja undur diri. Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Sampai jumpa.
3: Sekretariat Kabinet, Pramono Anung langsung disambut Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Seskap Teddy lalu mengajak Pramono berkeliling, termasuk melihat foto-foto para Sekretaris Kabinet Republik Indonesia terdahulu. Kunjungan ini menjadi nostalgia bagi Pramono Anung yang pernah menjabat sebagai seskap periode 2015 hingga 2024. Pramono menyapa dan menyalam pegawai Sekretariat Kabinet dalam suasana hangat. Pramono pun melepas rindu bertemu lagi dengan para pegawai lama di lingkungan Setcap. Selain sebagai silaturahmi, kunjungan Pramono ke Setcap juga membahas kolaborasi strategis antara Pemprov DKI Jakarta dengan pemerintah pusat. Di antaranya, penguatan sistem transportasi publik dan pengembangan ruang terbuka hijau. Pramono pun mengaku senang bisa bersilaturahmi kembali ke lingkungan Setcap, tempat di mana dia berkantor selama hampir 9 tahun di sana.

0: menyaksikan Breaking News bersama saya, Anita Dewi. Serangan drone hantam fasilitas minyak Abqaiq Saudi Aramco. Houthi ini menyatakan bertanggung jawab atas serangan ini. Fasilitas pengolahan minyak terbesar di dunia milik Arab Saudi, Aramco, di Abqaiq dihantam drone Senin siang. Arab Saudi menuduh milisi pro-Iran yang beroperasi di Irak sebagai pelaku serangan. Sementara secara terpisah, Houthi mengklaim bertanggung jawab atas serangan ini. Serangan drone ini memicu kebakaran hebat yang terlihat hingga citra satelit NASA. Abqaiq merupakan pabrik stabilisasi minyak mentah terbesar di dunia yang memproses sekitar 5-7% pasokan minyak global. Serangan ini menambah tekanan terhadap minyak global. Tidak hanya kilang minyak, Houthi juga menyerang terminal Yanbu Selatan milik Arab Saudi. Serangan ini menyebabkan tempat penyimpanan bahan bakar terbakar hebat. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah menyerang terminal Yanbu Selatan milik Arab Saudi yang berada di pesisir Laut Merah. Serangan ini menyebabkan depo bahan bakar di sekitar lokasi terbakar hebat. Serangan ini bagian dari eskalasi serangan Houthi terhadap infrastruktur Saudi di pesisir Laut Merah. Yanbu merupakan titik penting ekspor minyak Arab Saudi. Dan lokasi ini menjadi jalur alternatif untuk menghindari Selat Hormuz. Arab Saudi masih memiliki terminal Yanbu Utara yang dapat digunakan untuk ekspor. Pemirsa, di tengah jeda serangan, Iran ini terus perkuat militernya. Kali ini mereka mengembangkan drone Karar bersayap rudal Majid untuk hadapi MQ-9 Reaper AS. Iran terus mengembangkan armada militernya. Drone jet Karar kini dilengkapi dengan rudal Interceptor Majid. Dan kombinasi ini juga diklaim mampu mengancam drone canggih AS seperti MQ-9 Reaper. Dan drone Karar ini akan digunakan oleh unit pertahanan udara Iran, terutama di wilayah perbatasan dan kawasan strategis. Untuk mencegah drone ini, musuh harus mengerahkan jet tempur berawak yang jauh lebih mahal. Iran kembali menyerang ke kapal induk AS dan pangkalan militer AS di kawasan Teluk. Sejumlah video serangan rudal Iran ini terekam kamera warga sekitar. Berdasarkan laporan yang diterima Iran, kembali melancarkan serangan rudal dan drone besar-besaran ke kawasan pangkalan Amerika Serikat di daerah Timur Tengah. Akibat serangan ini dilaporkan sebanyak 200 orang meninggal dunia, termasuk tentara dan personel yang ada di pangkalan. Iran menyerang pangkalan AS di kawasan Kuwait dan Yordania. Penyerangan besar-besaran ke pangkalan militer AS di kawasan Timur Tengah membuat tentara Amerika mulai mengevakuasi diri. Pasukan Amerika Serikat diam-diam mengevakuasi diri dari pangkalan mereka saat tengah malam. Secara perlahan-lahan, para tentara Amerika Serikat meninggalkan pangkalan dalam kelompok-kelompok kecil. Kelompok terdiri dari puluhan orang berusaha menyelamatkan diri dari serangan rudal Iran ke pangkalan AS di kawasan Teluk Timur Tengah. Saling menahan serangan. Kedua negara ini atur strategi dan bersiap negosiasi untuk akhir perang.
1: Setelah lebih dari 4 bulan, Amerika Serikat dan Iran kembali menghentikan menghentikan serangannya. Kedua negara merancang strategi baru. Meski berhenti, namun perang psikologi masih berlanjut. Iran kerap menampilkan perkembangan senjatanya ke media sosial. Sementara Amerika Serikat terus menekan kapal-kapal yang keluar masuk dari pelabuhan Iran. Kondisi di Selat Hormuz pun masih panas. Kapal-kapal masih mengantre untuk bisa melintas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Iran mengajak Amerika Serikat untuk negosiasi. Fasilitas milik Arab Saudi. Houthi beralasan serangan adalah balasan atas serangan Arab Saudi ke bandara mereka di Yaman. Tak hanya itu, Iran juga menuduh Ukraina menyerang kapal miliknya di Laut Kaspia.
2: Sementara itu pemirsa, Iran membantah negosiasi dengan Amerika Serikat. Iran juga menyebut saat ini Iran hanya bernegosiasi dengan Oman.
3: مذاکره‌ای در حال حاضر با آمریکا نداریم. مذاکراتی که ما داریم و گاهن ممکن هست که تفسیرهای متفاوتی ازش بشه، همون مذاکراتی است که با عمان داریم، متمرکز بر ایجاد تمهیدات لازم در رابطه با تنگه هرمز. در حال حاضر اون چیزی که وجود داره شما نمیتونید اسمش رو آتش بس بگذارید. این که در چند روز گذشته فضا آرامتر بوده، خب نتیجه تدبیر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بوده که همواره با چشمانی باز مراقب هستند و قطعا هر اقدامی که از طرف آمریکا صورت بگیره حتما با پاسخ متقابل و قاطع ما مواجه خواهد شد، کما اینکه در این دو سه هفته شاهدش بودید. زمانی که طرف مقابل مشغول اقدامات ایذایی و تجاوز علیه ایران هست، تمرکز ما بر دفاع هست. این مواردی که گفته شده، بله میانجی ها ممکن هست پیام هایی را از طرف آمریکایی به ما منتقل بکنند در مورد تحولات جاری در منطقه، ولی در حال حاضر ما هیچ مذاکره‌ای با طرف آمریکایی نداریم.
2: Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan kembali bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Rencananya pertemuan ini akan digelar di Gedung Putih Washington.
4: Fallen concrete that's very dangerous.
2: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dijadwalkan bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pertemuan akan digelar di Gedung Putih Washington hari ini waktu setempat. Rencananya pertemuan akan berfokus pada perkembangan perang dengan Iran, konflik Gaza hingga isu keamanan di Timur Tengah. Netanyahu yang berangkat Senin kemarin menyebut menantikan pertemuannya dengan sahabat dekatnya Donald Trump.
4: They instead can occupy all of a beautiful area with
5: homes. I don't feel Washington בישאים ידידנו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. זו הפגישה השמינית שלי איתו מאז שהוא נבחר לנשיא בקדנציה השנייה שלו. יותר מכל מנהיג בינלאומי אחר, זו זכות גדולה, אבל זו גם אחריות גדולה. מניסיוני כראש הממשלה, צריך לפעול בזמנים המורכבים האלה גם בנחישות גדולה וגם בתבונה גדולה. אנחנו נדון בכל הנושאים שעל הפרק, בראשם איראן, וכמובן שהמטרה שלנו היא לשמור על ביטחוננו וגם להרחיב את מעגל השלום סביבנו. אני יוצא לשליחות הזאת עם מטרה אחת ברורה, להבטיח את ביטחונה, עוצמתה ועתידה של מדינת ישראל היקרה שלנו. ואני יוצא גם למטרה נוספת, לחלוק כבוד אחרון לידידנו, ידיד אמת שלי ושל מדינת ישראל, לינדזי גראהם, מגדולי ידידיה של מדינת ישראל בכל הזמנים. ואני בטוח שבעניין הזה אני מייצג גם אתכם, אזרחי ישראל.
2: Pemirsa, Wali Kota New York, Zohar Mamdani, mengecam Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, terkait dengan kejahatan perang Israel di Gaza. Duta Besar Israel untuk PBB, Dani Danan, ini pun mengecam balik Mamdani dan juga menyebut dirinya menyebarkan propaganda Hamas.
6: Wali Kota New York, Zohran Mamdani, mengunggah video terbaru yang mengecam Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Melalui akun media sosialnya, ia menegaskan bahwa Netanyahu adalah penjahat perang yang harus ditangkap dan diadili. Menurutnya, Netanyahu telah bertanggung jawab terhadap pembunuhan puluhan ribu orang, termasuk perempuan dan anak-anak.
7: Benjamin Netanyahu is a war criminal, the architect of a horrific genocide against the Palestinian people. He is responsible for the killing of more than 73,000 people, for the maiming of tens of thousands of children, as those who survive undergo amputation without anesthesia. Anyone with their eyes, with their heart, with their conscience should recognize the devastation he has wrought and understand that he belongs before a court of law. As I've said, I agree with the ICC that Benjamin Netanyahu should be arrested and tried for his crimes, as I do for anyone else charged by the ICC.
6: Pernyataan Mamdani muncul jelang kemungkinan kunjungan Netanyahu ke New York untuk menghadiri sidang umum PBB pada akhir tahun ini. Meski begitu, Mamdani mengakui bahwa dirinya tidak memiliki wewenang hukum untuk menangkap Netanyahu apabila ia berkunjung ke kota New York. Namun ia telah menyerukan agar pemerintah federal Amerika Serikat bergabung dengan Mahkamah Pidana Internasional dan melaksanakan surat perintah penangkapan Netanyahu. Sementara itu, Duta Besar Israel untuk PBB Dani Danon mengecam balik pernyataan Mamdani. Ia mengatakan bahwa orang yang seharusnya ditangkap bukanlah Netanyahu, melainkan Mamdani. Danon juga menyindir bahwa tugas Mamdani adalah melayani warga New York, bukan menyebarkan propaganda Hamas.
8: The person who should be arrested is not our Prime Minister, is you, Mr. Mamdani.
6: Sebelumnya, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan Netanyahu dan sejumlah pejabat Israel lainnya pada tahun 2024. Perintah tersebut dikeluarkan karena mereka melakukan kejahatan perang terkait operasi militer Israel di Gaza pada Oktober 2023.
2: Pemirsa, breaking news kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: polisi tetapkan 7 tersangka bentrok di Jalan Tambak Menteng. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto. 7 orang yang ditetapkan sebagai tersangka terdiri dari 4 tersangka kasus perusakan gerobak makanan dan 3 tersangka kasus pengeroyokan yang menewaskan 1 orang di Jalan Tambak.
1: Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa 2 peristiwa yang terjadi ini saat ini ditangani oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Pusat terkait tentang pengrusakan gerobak makanan pedagang. Ini sudah ditetapkan 3 orang tersangka. Ulangi, 4 orang tersangka terhadap pengrusakan gerobak warga. Ini juga dari keterangan 8 saksi, termasuk petunjuk dari CCTV dan alat-alat bukti lainnya. Selanjutnya tentang perkara yang kedua, terjadinya pengeroyokan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Ini sudah dilakukan pemeriksaan 8 saksi dan ditetapkan 3 orang tersangka. Saat ini sudah diamankan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Mari kita menghimbau bersama-sama bahwa penanganan perkara ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak, warga masyarakat setempat dan kelompok pendatang, ditangani oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Mari kita mendukung bersama-sama bahwa penanganan perkara ini akan secara profesional, transparan dan akuntabel. Teman-teman, akan kita beri ruang untuk selalu mendapat update tentang penanganan perkara ini. Kita kawal secara bersama-sama. Kami juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk tidak menyampaikan informasi yang bias, informasi yang menyejukkan, karena kedua belah pihak sudah menerima perkara ini dalam penanganan pihak kepolisian. Kita sama-sama melihat juga di lokasi ini kegiatan UMKM sudah berjalan dengan normal, aktivitas masyarakat berjalan dengan normal, masih tetap dilakukan pengamanan dari pihak Polda Metro Jaya termasuk dari Kodam Jaya. Kita mengapresiasi dari teman-teman TNI yang juga membantu dalam menjaga bekerja sama bersama Polda Metro Jaya dalam menjaga situasi Kamtipmas ini kembali kondusif. Mungkin itu ya, pada rekan-rekan ada yang mau ditanyakan? Ya, untuk perkara pengrusakan ini inisial GNA, AJL, FAM dan ELL. Untuk perkara pengeroyokan itu ada 3, SK, AS dan OR.
0: Polisi tetapkan 7 tersangka bentrok di Jalan Tambak Menteng. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto. 7 orang yang ditetapkan sebagai tersangka terdiri dari 4 tersangka kasus perusakan gerobak makanan dan 3 tersangka kasus pengeroyokan yang menewaskan 1 orang di Jalan Tambak. Word of the day.
2: Berikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Pemirsa, Filipina, Amerika Serikat dan juga Jepang ini menyelesaikan latihan gabungan angkatan laut dan udara selama 5 hari di Laut Filipina Barat. Kapal perang Filipina, Amerika Serikat dan juga Jepang berlayar dalam formasi selama kerjasama maritim multilateral ke-17 yang diadakan 21 hingga 25 Juli 2026. Menurut Angkatan Bersenjata Filipina, latihan ini mencakup pengisian bahan bakar di laut, operasi helikopter dan juga pengawasan maritim yang melibatkan ketiga negara. Filipina, Amerika Serikat dan juga Jepang menjalin komitmen bersama untuk keamanan maritim, kebebasan navigasi dan hukum internasional di Laut Filipina Barat. Latihan ini berlangsung di tengah ketegangan antara Manila dan Beijing terkait wilayah sengketa di Laut Cina Selatan. Pemirsa, pasukan pertahanan Israel IDF ini mengklaim mereka hancurkan terowongan Hamas di utara Gaza. Penghancuran terowongan tersebut sebagai bagian dari operasi IDF untuk membongkar jaringan bawah tanah Hamas. Sebuah rekaman serangan udara yang diklaim targetkan terowongan Hamas. IDF juga merilis rekaman pasukan mereka menelusuri lorong-lorong terowongan Hamas. Belum diverifikasi kapan video tersebut diambil. Namun IDF mengklaim mereka berupaya menghancurkan

Palestina dengan wilayah kendali militer Israel. Pemirsa, konflik antara Arab Saudi dengan Houthi ini terus berlanjut. Arab Saudi kembali melancarkan serangan ke Yaman. Pasukan Houthi di Yaman berhasil menembak jatuh sebuah drone kunci buatan Turki. Drone ini dioperasikan oleh Arab Saudi. Drone jatuh dan terbakar di wilayah padang pasir Yaman. Drone Akinci merupakan pesawat tanpa awak berteknologi tinggi dengan nilai sekitar $20 juta Amerika Serikat. Masjid Al-Rahma di Kusra Selatan Nablus ini mengalami kerusakan akibat dugaan serangan pembakaran oleh pemukim Israel. Insiden ini terjadi di tengah rentetan kekerasan antara pemukim di tepi barat utara. Dan pemirsa, demikian breaking news kali ini. Update terus informasi terbaru Anda dan siapkan 3 botol air mineral yang setara 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Anita Dewi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: masih dalam tahap pembangunan di kota Kusra Selatan Nablus rusak akibat terbakar. Dinding menghitam, barang-barang terbakar dan puing-puing berserakan di lantai masjid. Masjid Al-Rama ini diduga dibakar oleh pemukim Israel. Warga menuding serang pemukim semakin sering terjadi. Mereka mengaku rumah dan harta benda kerap menjadi sasaran.
1: أخوي ساكن هنا

0: Pak Edi, mrene apa? Aku apa takon iki?
1: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
0: Iya iki, Pak. Sampeyan biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampeyan kan duwe sakit, mah. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
1: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
0: Iku sing tak rasake saiki.
1: Wis, ndang dijamuni saiki.
0: Sampean jamune apa? Aku enek ana jamune sampean.
1: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Ojo lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
2: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
4: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
5: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
4: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
5: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
4: Iya iya Bu.
5: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
4: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulilong, arah jalan dari perempatan pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Apakah Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing ETA bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
1: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 43

0: Pendengar keluarga sehat LHBSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHBSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHBSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHBSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHBSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari LHBSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHBSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHBSI Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHBSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: awas minggir. Cah ganteng mau lewat. Awas, minggir.
1: Cah ganteng urung sunat.
2: Aja ngono, Mbak.
3: Wes gedhi, ganteng kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
0: Wedi, Mbak.
3: Wedi apa?
0: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
3: Oh, alah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik. Orang gue dijahit, enak toh? Oh,
0: yo toh, ngendi ku mbah goni mbah?
3: Lo kaya lo, goni mantri mansahan, mantri utu, cang ganteng.
0: Wah, iki baru jenengi sunat jos gandos. Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat.
3: Ayo, kono gendang sunat.
4: Gria Sunat Sae Mantri Utu, sunat keren toili dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria Sunat Sae Mantri Utu bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria Sunat Sae Mantri Utu, Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sae Mantri Utu, melayani sepenuh hati.
5: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya.
6: Halo, salam Fitmen. Fitmen adalah minuman serbuk terbaik rekomendasi para ahli. Fitmen terbuat dari kombinasi ideal antara madu, ginseng, dan bahan herbal lainnya yang diolah dengan teknologi canggih sesuai standar nasional maupun internasional. Fitmen, proses produksinya diawasi ketat oleh para ahli. Fitmen bekerja untuk melancarkan peredaran darah ke organ vital. Fitmen cepat larut ke pembuluh darah sehingga merespon spontan untuk meningkatkan stamina serta vitalitas para pria.
5: Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen. Meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
4: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816 4386 667.

0: Awas minggir. Cah ganteng ngorong. Awas. Minggir.
1: Cah ganteng ngorong sunat.
0: Pas cengono, Mbak.
2: Pas gede, ganteng ngorong sunat. Cemen lah kowe iki.
0: Wedi, Mbak.
2: Wedi apa?
0: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
2: Walah, saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik. Orang gue dijahit, enak toh?
0: Oh, iya toh, ngendi ku mbah goni mbah?
2: Lo kaya lo, goni mantri mansahan, mantri utuh, oh. Cang ganteng.
0: Wah, iki baru jenengi sunat jos gandos. Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat.
2: Ayo, kono gendeng, sunat.
3: Gria Sunat Sae Mantri Utu. Sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria Sunat Sae Mantri Utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria Sunat Sae Mantri Utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sae Mantri Utu melayani sepenuh

0: mau kemana, Sel? Kok buru-buru amat kayaknya?
1: Eh, kamu, Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih. Mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas, sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu, bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah. Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya. Dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu, Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget, apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon muk atau press muk custom, prasasti atau nisan, name ETG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti, Dava Center. Kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
2: Belanja apa, Bu, hari ini?
3: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
2: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
3: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
4: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
5: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
6: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Pemirsa sadayana, ayeuna SIM kuring bade tumaros ka salah sahiji panganggo bioaktiva anu parantos damang tina panyawatna lantaran nganggo bioaktiva. Teteh, kumaha panyawat teteh saparantos nganggo bioaktiva?
1: Alhamdulillah sehat akang. Nepangkeun abdi teh Yuyun ti Sukabumi. Salami ieu SIM kuring teh gaduh panyawat rematik sareng kolesterol. Teras aya tatangga ngawartosan ti warang ngaleueut bioaktiva. Langsung we abdi teh nyobian ngaleueut bioaktiva. Naha danu mege sabotol ngaleueut bioaktiva teh. Alhamdulillah rematik sareng kolesterol abdi teh leungit dugi ka ayeuna kang. Tah tingawitan harita dugi ka ayeuna SIM kuring sakulawargi teh ngaleueut bioaktiva bae.
0: Oh kitu. Hatur nuhun teteh. Terus pemirsa sadayana, bioaktiva tetesan ajaib kanggo kasehatan urang sadayana. Anu sae ti alam kanggo hirup anu sehat sareng berkualitas.
2: Dapatkan bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan

0: pagi, pulang malam, ya itulah keseharian saya. Keluarga saya itu sampai khawatir dengan kesehatan saya karena padatnya pekerjaan saya dan banyaknya permintaan desain yang saya terima. Kegiatan saya yang sangat padat ini tidak membuat saya menjadi loyo, malah saya lebih semangat bekerja lagi. Ya ini semua itu karena saya menjaga badan saya agar tetap sehat dengan selalu minum susu Eta Plus 3 kali sehari. Walaupun susu kambing, tapi tidak ada amis-amisnya, malah nagih loh rasanya. Ya saya saranin buat teman-teman semuanya untuk minum susu Eta Plus biar kegiatannya itu bisa berjalan dengan maksimal. Susu Eta Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 667.

0: Atil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilah tawal fadilah wassarafa waddarajatal aliyatar rafi'ah wa bashul maqamam mahmudanil ladzi wa'adah innaka la tuhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama keluarga besar Radio Galaksika FM Toili mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Nasihat Hari Ini. Nasihat Hari Ini. Nasihat Hari Ini bersama Ustaz Insinyur Umar Abdullah dari Masyarakat Pecinta Syariah. Cinta Syariah. Nasihat Hari Ini. Nasihat Hari Ini.
1: Dengan yang iman, biasanya anak-anak kalau sholat usai mengucapkan salam langsung saja kabur, tidak berzikir, tidak pula berdoa. Namun tak jarang pula orang dewasa setelah sholat langsung berpindah dari tempatnya sholat, berpindah ke bagian lain dari masjid. Bukan tidak boleh, namun sayang, karena seseorang yang sholat berjamaah di masjid kemudian ia tidak berpindah dari tempat sholatnya, akan didoakan oleh para malaikat selama ia belum berhadas. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Para malaikat senantiasa mendoakan kamu selama kamu masih berada di tempatmu sholat dan belum berhadas." Doanya, "Ya Allah, ampunilah kiranya dia dan limpahkan kasih sayang kepadanya. Seseorang kamu senantiasa dianggap seperti dalam sholat selama dia masih menunggu dan tidak ada yang menghalanginya pulang ke rumahnya menemui keluarganya melainkan hanya karena menunggu sholat." Jadi, pendengar yang budiman, usai sholat, jika tidak ada kepentingan yang sangat genting, jangan langsung kabur atau berpindah tempat. Minimal, berzikirlah sejenak dan berdoalah kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dan menyayangi kita. Amin.
0: Nasihat Hari Ini. Nasihat Hari Ini. Anda sedang mendengarkan Galasi KFM Toilis.

0: konser ya.
1: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
2: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
3: Yang jelas bukan apa-apa sama Mbak Ikon pokoknya. Oke, ada Madion Nabi. Oke ya, kita persiapkan buat teman-teman semuanya. One and only, Happy Lost, Lost musiknya di Warina Indah.
4: Monggo.

Naga Puspa, selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.

0: Kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu.
1: Messi, maafkan aku, Messi. Messi. Messi.

Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativ. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati.

0: Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Dengan sutradara C. Isprionoka.
1: Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Cahaya Fajar Menembus Hutan Tari.

0: alam memberikan banyak manfaat bagi manusia. Bersyukurlah kita karena Indonesia memiliki banyak tanaman yang berkhasiat sebagai obat. Kembali ke alam merupakan salah satu cara untuk menjaga dan menyeimbangkan kesehatan kita. Salah satunya dengan cara konsumsi obat herbal. Obat herbal Bioaktiva mengandung antioksidan yang membantu tubuh untuk mengurangi efek buruk radikal bebas yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit berbahaya. Kandungan Bioaktiva seperti daun salam, kapulaga, jinten, beras ketan hitam, temulawak, daun sirsak, semuanya sudah terbukti secara empiris dan secara penelitian membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi resiko terjadinya penyakit yang paling ditakuti oleh kita, seperti diabetes, hipertensi, serangan stroke, tumor, kanker, dan juga penyakit lainnya. Serta membantu proses pemulihan kesehatan dan penyembuhan penyakit. Bioaktiva pasti, pas sembuhnya, pas harganya, pas di hati.
1: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
2: Dalam seri ke-177 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Mas Bran sebagai Wawang, Mas Is sebagai Waharu, Yusri sebagai Rangga Lawe, dan Asdi Suhastra pembawa cerita.

0: sudah 7 hari Maisin tinggal bersama Arya Kamandanu di lereng Gunung Arjuna. Dia menjadi sedih. Dia tahu bahwa Arya Kamandanu masih belum bisa menerimanya sepenuhnya sebagai seorang istri. Dia tahu bahwa laki-laki yang sekarang sudah secara resmi menjadi suaminya masih menyimpan seberkas kekecewaan. Tapi Maisin adalah seorang wanita yang tabah. Dia juga setia pada pendiriannya yang tetap digenggamnya dengan teguh. Dia pun mampu menempatkan dirinya sebagai wanita yang terhormat. Namun begitu, hatinya menjerit juga ketika membaca selembar daun lontar yang tergeletak di atas balai bambu.
1: Maisin, maafkanlah aku. Hatiku sedang gelisah. Pikiranku sedang kacau. Dunia ini terasa sempit dan hidup bagaikan tenggelam dalam ruangan kosong. Aku tahu semua ini bukan salahmu. Barangkali memang sudah nasibku. Nasib Arya Kamandanu. Aku sendiri tidak pernah mengerti mengapa aku harus mengalami semua ini. Kalau saja waktu bisa diundurkan dan lembaran buku sejarah bisa dihapuskan, tentu persoalannya akan menjadi lebih mudah. Tapi bukankah itu suatu hal yang mustahil? Maisin, aku pergi barang beberapa hari. Kau tidak usah cemas. Aku pasti akan kembali lagi. Titip Panji Ketawang. Aku percaya kau bisa menjaga anak itu dengan baik. Setelah hatiku kembali tenteram dan pikiranku menjadi jernih, aku pasti akan segera kembali.

Sementara itu, Arya Kamandanu semakin jauh meninggalkan gubuknya. Ia terus berkuda menyisir lereng utara Gunung Arjuna, melewati desa Budi Kuncir. Ketika matahari sudah naik ke atas ubun-ubun, Arya Kamandanu memasuki desa Kalampisan, terus belok ke arah barat melewati desa Kunir. Sebentar kemudian dia sudah meninggalkan desa Gubraja. Matahari keburu tenggelam, dan sebelum malam benar-benar menjadi gelap, Arya Kamandanu mencari penginapan di desa Langkasuga, di tepi hutan Kadalali yang merupakan anak hutan Tarik. Dan pada pagi harinya, Arya Kamandanu meneruskan perjalanan menuju kaki Gunung Penanggungan setelah menyeberangi anak Kali Brantas.

kemana lagi sekarang? Apa sebenarnya yang kucari? Mungkin benar apa yang dikatakan perempuan tua yang bernama Nini Raga Runting itu. Mungkin aku seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Aku hanya mencintai diriku sendiri. Tapi aku tidak bisa begitu saja mencampakkan kekecewaan ini. Setiap kali melihat mesin, setiap kali ku amati perutnya yang semakin membesar, aku selalu teringat Arya Dwi Pangga. Kalau saja dia masih hidup dan sekarang ini melihat keadaanku, tentu dia akan mentertawakan aku. Kalau saja kekecewaan itu seperti halnya pakaian atau perhiasan yang bisa dengan mudah dicampakkan atau dibuang ke tempat sampah. Banyak sekali orang-orang berkuda melewati tempat ini. Dari mana saja mereka itu datang? Dan kemana tujuan mereka? Sepertinya mereka itu buru-buru ingin tiba di suatu tempat. Di dunia ini banyak sekali ragam manusia yang mempunyai kepentingan dan tujuan hidup yang berbeda-beda.

0: Arya Kamandanu meneruskan perjalanannya tanpa tujuan yang pasti. Dia berkuda hanya menuruti kehendak hatinya saja. Dia terus berkuda sampai menjelang sore hari. Dia sama sekali tidak tahu sekarang ini sedang berada di mana. Dia hanya bisa melihat bahwa kuda yang ditungganginya mulai memasuki hutan lebat.
1: Hutan ini lebat sekali. Tapi anehnya, jalan setapak ini masih terus ada. Dan banyak sekali tapak kaki kuda di sini. Apakah mungkin jalan setapak ini menuju ke suatu daerah yang dirahasiakan?
0: Baru saja Arya Kamandanu selesai bertanya dalam hati, ketika mendadak dari jauh nampak

0: Siapakah Tuan? Nampaknya Tuan datang dari jauh.
1: Iya, aku memang datang dari jauh, dari lereng Arjuna.
0: Siapa nama Tuan? Dan apa maksud Tuan datang ke tempat ini? Mau kemana Tuan sebenarnya?
1: Aku tidak mempunyai tujuan. Aku sendiri tidak tahu mau kemana.
0: Bagaimana Kakang Baharu?
2: Begini Tuan, barangkali Tuan ingin mengunjungi suatu tempat. Dan ya, siapa tahu kami dapat membantu menunjukkan tempat itu Tuan.
1: Tidak, aku tidak ingin pergi kemana-mana. Kalian tidak usah repot-repot membantu aku.
2: Tunggu Tuan, tunggu dulu.
1: Aku tidak mengganggu kalian, dan kuharap kalian pun tidak mengganggu aku.
2: Bukan begitu Tuan. Tuan memang tidak mengganggu kami, tapi masalahnya Tuan sudah berada di tempat ini, sedangkan kami ditugaskan menjaga dan mengawasi daerah ini, khususnya jalan setapak ini Tuan.
1: Apakah daerah ini merupakan daerah yang dirahasiakan?
2: Tuan tidak perlu tahu soal itu.
0: Iya, sebaiknya Tuan kembali saja. Kalau Tuan ingin pergi ke suatu tempat, misalnya saja ke Kambang Seri atau ke Kaluwusan, Tuan bisa menggunakan jalan lain.
1: Aku ingin bertanya, jalan setapak ini sebenarnya menuju kemana?
2: Kalau Tuan terus mengikuti jalan setapak ini, maka setelah 100 pal dari sini, Tuan akan sampai ke padukuhan kami.
1: Di tengah hutan begini ada padukuhan?
0: Iya, Tuan. Padukuhan kami letaknya memang di tengah hutan belantara.
1: Aku tidak percaya. Jangan-jangan kalian ini gerombolan perampok. Jangan-jangan padukuhan yang kalian sebutkan tadi merupakan sarang kalian. Sarang gerombolan perampok.
0: Tuan, Tuan jangan membuat gara-gara dengan kami.
2: Tuan, sebaiknya Tuan segera kembali saja.
1: Apakah itu suatu paksaan?
2: Iya. Kalau memang Tuan memaksa untuk meneruskan perjalanan, kami pun terpaksa untuk menyuruh Tuan kembali.
1: Kalau begitu aku akan meneruskan perjalanan.
2: Baiklah, kalau memang Tuan memilih demikian, kami pun tidak bisa mempunyai pilihan yang lain. Tuan terpaksa harus kami tangkap.
3: Ayo, tangkap dia!

segera menyergap ramai-ramai. Nampaknya mereka mempunyai tingkat kepandaian yang hampir sama. Arya Kamandanu menyambut serangan mereka dengan tenang dan penuh kewaspadaan. Waharu, laki-laki yang tinggi besar dan berkumis tebal, yang agaknya menjadi ketua rombongan, terkejut melihat perlawanan yang diberikan Arya Kamandanu.

0: baru. Mengapa kakang menyuruh mereka berhenti?
1: Adiwawa, orang ini mempunyai ilmu yang cukup tinggi. Sekalipun jumlah kita banyak, kita tidak mungkin bisa menangkapnya dalam keadaan hidup.
0: Kakang, lalu bagaimana kakang? Apakah dia akan kita biarkan saja?
1: Orang ini bisa berbahaya sekali.
0: Kalau begitu kita bereskan saja kakang. Soalnya kalau sampai nanti terjadi apa-apa, kita juga yang harus bertanggung jawab kakang.
1: Iya, kau benar Adiwawa. Orang ini memang sebaiknya kita bereskan, daripada nanti dia akan membuat repot kita semua.
2: Tuan, jadi Tuan masih tetap memaksa mau melewati jalan ini?
3: Kukira jalan ini bukan milik kalian. Mengapa kalian meributkannya? Sudahlah, tak ada perlunya kalian mengganggu perjalanan orang. Kita sama-sama membutuhkan. Kalian boleh melewati jalan ini sesuka hati kalian. Dan aku pun begitu juga. Siapapun boleh melewati jalan setapak ini.
2: Tuan, kalau Tuan tidak bisa kami perlakukan dengan halus, kalau Tuan tidak bisa kami peringatkan, kami terpaksa menggunakan jalan kekerasan, Tuan.
3: Begitu. Baiklah. Kalian boleh menggunakan cara apa saja, selama itu kalian anggap paling baik.
1: Tuan sombong sekali.
2: Kami tahu Tuan mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Tapi jumlah kami cukup banyak, Tuan. Aku kira Tuan salah perhitungan kalau menganggap enteng kekuatan kami.
4: Hei, ayo cepat! Siapkan senjata kalian masing-masing. Sergap dia! Lalu melawan, bereskan saja!
5: Cepat, sergap dia!
6: Apakah Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas? Atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernafasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
7: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 43

Kali ini Arya Kamandanu terpaksa bekerja keras untuk membendung serangan lawan-lawannya. Meskipun orang-orang itu tidak berkemampuan tinggi, tapi semangat tempur mereka dan keuletan mereka cukup membuat repot juga. Serangan datang silih berganti. Beberapa kali Arya Kamandanu terpaksa melentingkan tubuhnya ke atas untuk menghindari sambaran pedang ataupun ujung tombak.

0: tunggu dulu. Dia sudah kehabisan tenaga, Kakang. Lebih baik kita teruskan saja sergap terus, Kakang.
1: Tunggu dulu, Adiwawan. Barangkali dia ingin merubah pendiriannya. Bagaimana, Tuan? Kami sebenarnya tidak menginginkan jalan kekerasan seperti ini. Kami hanya melakukannya kalau terpaksa. Kalau misalnya Tuan mau merubah sikap dan mau segera meninggalkan tempat ini, maka kami bersedia menganggap persoalan ini selesai sampai di sini. Tapi semua itu terserah Tuan.
2: Aku tidak pernah merubah pendirianku. Ini sudah menjadi watakku. Aku akan tetap menjalankan apa saja yang kuanggap baik. Kalau aku berhenti memberikan perlawanan, bukan berarti aku menyerah. Aku hanya ingin supaya pertarungan ini bisa diteruskan secara adil.
1: Apa maksud Tuan?
2: Kalian semuanya bertarung dengan menggunakan senjata, sedangkan aku tidak menggunakan sepotong kayu pun. Apakah ini adil?
3: Kalau begitu, Tuan bisa saja menggunakan pedang Tuan itu. Ayo cabut saja. Bagi kami tidak banyak bedanya. Apakah Tuan menggunakan senjata ataupun tidak? Ayo, cabut saja pedang Tuan. Dan kita teruskan lagi pertarungan. Bukan begitu, Kakang Waharu?
1: Ya, kita memang harus berlaku adil. Baiklah, Tuan. Tuan, kami beri kesempatan untuk menggunakan senjata. Silakan.
4: Arya Kamandanu tersenyum. Dia melangkah sejauh dua batang tombak ke belakang. Kemudian pelan-pelan tangan kanannya meraba gagang pedang Naga Puspa. Dia tidak segera mencabut pedang itu. Dia hanya melihat kiri kanan ke arah orang-orang yang mengitarinya.
3: Ayo cepat, cabut pedangmu itu. Apalagi yang Tuan tunggu?
2: Baiklah. Aku akan mencabut senjataku.

Sekarang pedang Naga Puspa sudah keluar dari warangkanya. Pedang yang ukurannya besar itu pun memancarkan pamor berwarna merah darah. Dan cahaya merah itu memancar ke sekitarnya. Waharu dan Wawang terkejut bukan main. Mereka segera berdiri merapat. Demikian pula teman-temannya yang lain. Tak ada seorang pun yang berani bergerak ataupun mengucapkan sepatah kata. Mata mereka terus menatap ke arah pedang Naga Puspa yang bagaikan hendak membakar sukma mereka.

0: pun baru pertama kali melihat senjata seperti itu. Seperti senjata milik Batara Siwa.
1: Lalu bagaimana, Kakang?
0: Tenanglah, Adi. Tenang saja. Kita belum tahu kehebatan senjata itu. Belum tentu senjata yang pamornya seperti itu adalah senjata yang ampuh isinya. Kita harus membuktikannya lebih dulu.
2: Ayo! Kalian jangan hanya melongo saja. Cepat serang dia! Jangan takut! Tidak usah gentar! Belum tentu senjata itu ampuh. Serang saja dia!
3: Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah!

0: Kupanggil, eh?
1: Ampun, Gusti. Ketewasan, Gusti. Ada orang memaksa masuk ke daerah ini, Gusti. Dia mau ngaku berasal dari lereng Gunung Arjuna, Gusti.
0: Kalian tidak mengusirnya?
1: Kami sudah berusaha menyuruh dia kembali, Gusti. Tapi orang itu nekat. Dan akhirnya terjadi pertarungan hebat. Orang itu menggunakan senjata yang ampuh sekali, Gusti.
0: Iya. Apakah orang itu tidak menyebut siapa namanya?
1: Wah, tidak, Gusti. Nampaknya orang itu memang mencurigakan sekali, Gusti. Dan dia mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi sekali. Dan senjatanya, Gusti, senjatanya luar biasa ampuhnya. Senjata itu bisa menimbulkan bunyi yang menggelegar. Wah, ia bisa membabat roboh sebuah pohon yang sangat besar, Gusti.
0: Sudahlah, sudahlah. Ayo antarkan aku ke sana.

Waharu menunggu sesaat di serambi rumah orang yang menjadi pimpinannya. Tak lama kemudian pimpinan Waharu keluar menuntun kuda, dan mereka pun segera berangkat menuju ke tempat kecil.

0: saatnya berbagi ceria bersama Bioaktiva.
1: Nama saya Agus Ramli, Jalan Lijo, Gang Mangga 1, Kelurahan Madrejo, Panglambun, Kalimantan Tengah. Saya diponis dokter terkena penyakit gangguan lambung dan pembengkakan hati. Dokter menyarankan saya untuk istirahat. Keluhan saya selama ini perut terasa kembung dan dada terasa sesak. Setelah saya meminum Bioaktiva, terasa perut saya terasa enak, sudah enggak kembung lagi, dada sudah enggak terasa sesak, tidur pun terasa enak, badan juga terasa enak. Bahkan saya sekarang sudah sehat. Saya akan terus mengkonsumsi Bioaktiva sampai saya betul-betul sembuh total.
0: Mau sehat seperti mereka, Bioaktiva solusinya. Dapatkan segera di radio kesayangan Anda. Bioaktiva, tetesan ajaib untuk kesehatan tubuh.
2: Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.

Harun benar-benar terkejut. Dia hampir-hampir tidak percaya melihat apa yang terjadi. Untuk sesaat lamanya dia berdiri terpaku melihat Arya Kamandanu menebaskan pedang naga Puspa ke kiri ataupun ke kanan. Kilatan mata pedang itu nampak sangar. Sudah tujuh senjata milik teman-temannya patah berkeping-keping begitu terkena sambaran pedang yang bentuknya aneh itu.

Sang Waharu benar-benar kehabisan daya penalarannya. Karena itu buru-buru dia melompat ke atas punggung kudanya dan segera memacu binatang itu sekencang-kencangnya.

0: Gusti! Gusti! Ampun, Gusti! Hamba terpaksa menghadap, Gusti!
1: Ah, ada apa? Bukankah kau Waharu? Bukankah kau kutugaskan mengadakan penjagaan di sekitar pedukuhan kita ini? Mengapa kau malah datang kemari?
0: Ampun, Gusti, ampun. Ada orang asing mencoba masuk ke pedukuhan ini, Gusti.
1: Orang asing?
0: Iya, Gusti. Maksud hamba, orang itu berasal dari daerah yang jauh, Gusti. Dia mengaku berasal dari lereng Gunung Arjuna, Gusti. Dia memaksa masuk ke pedukuhan kita ini, Gusti. Hamba sudah berusaha untuk mencegah, tapi dia masih nekat, Gusti.
1: Kalau dia nekat, mestinya kau menggunakan cara kekerasan. Jangan kau biarkan dia itu masuk seenaknya ke pedukuhan kita ini.
0: Wah, hamba dan kawan-kawan sudah berusaha setengah mati, Gusti. Tapi orang itu nekat juga. Wah, akhirnya terjadi perkelahian, Gusti. Dan ampun, Gusti, kami tidak bisa menangkap orang itu. Orang itu mempunyai kemampuan cukup tinggi. Dan dia mempunyai sebuah senjata yang ampuh sekali, Gusti.
1: Sudah, sudahlah. Ayo, antarkan aku ke sana.

0: Nah, bagaimana? Kalian masih juga ingin memaksaku kembali?
1: Ampun, Tuan. Sebenarnya Tuan hendak kemana?
0: Kau tidak perlu tahu kemana tujuan perjalananku. Dan bukankah sudah kukatakan bahwa aku tidak ingin kemana-mana?
1: Kalau begitu, mengapa Tuan tidak singgah saja di pedukuhan kami?
0: Di mana letak pedukuhan kalian?
1: Kalau Tuan menuruti jalan setapak ini, maka Tuan akhirnya akan sampai di pedukuhan kami.
0: Apa nama pedukuhan kalian itu?
1: Pedukuhan kami bernama Pedukuhan Majapahit, Tuan.
0: Majapahit? Rasanya baru pertama kali ini aku mendengar ada pedukuhan bernama Majapahit.
1: Kalau Tuan ingin singgah di pedukuhan kami, marilah Tuan, marilah kami antarkan.
2: Arya Kamandanu baru saja akan menjawab pertanyaan laki-laki yang bercambang lebat yang berdiri di depannya ketika mendadak dari jauh terdengar derap kuda yang semakin lama semakin dekat.

0: Gusti.
1: Ah, orang itulah yang hamba maksudkan, Gusti.
2: Apa benar kau yang berani memaksa melewati jalan setapak ini?
3: Apa salahnya aku melewati jalan setapak ini?
2: Kau tidak boleh melewati jalan setapak ini.
3: Mengapa tidak boleh? Siapa yang tidak memperbolehkan?
2: Aku yang tidak memperbolehkannya. Kalau kau masih juga memaksa, kau akan segera menanggung akibatnya.
3: Apa istimewanya jalan setapak ini sehingga orang lain tidak boleh melewatinya?
2: Itu bukan urusanmu. Pokoknya kau harus segera kembali.
3: Apakah kau kepala pedukuhan Majapahit?
2: Dari mana kau tahu pedukuhan Majapahit?
4: Ampun, Gusti. Hamba yang telah mengatakannya, Gusti. Hamba terpaksa mengatakannya. Tapi nampaknya orang ini tidak bermaksud jahat, Gusti.
2: Dari mana kau tahu bahwa dia tidak bermaksud jahat?
4: Ampun, Gusti.
2: Goblok. Mestinya kau segera menangkap orang itu dan membawanya kepadaku.
3: Iya. Mestinya memang mereka segera menangkapku. Tapi kau tidak perlu marah-marah pada teman-temanmu itu. Juga pada teman-temanmu yang lain. Mereka semuanya sudah bekerja dengan baik. Mereka sudah berjuang untuk meringkus aku. Tapi sayang sekali, nampaknya nasib mereka belum begitu mujur. Dan nampaknya mereka telah gagal menangkap aku.
2: Kurang ajar kau. Rupanya kau ingin pamer kepandaian di depanku. Ayo, semua minggir. Kalau kalian tidak bisa menangkap cecunguk ini, orang ini, lihatlah. Aku yang akan meringkusnya. Aku ingin menjajal sampai seberapa jauh kemampuan ilmunya. Cepat minggir!

0: Laki-laki bertubuh tinggi tegap dan bercambang lebat itu segera memasang kuda-kudanya. Agaknya dia nampak gusar sekali melihat sikap Kamandanu yang sepertinya meremehkan kehadirannya.
1: Hei, dengar. Kau jangan sok jago di sini. Aku tidak peduli siapa dirimu. Kalau kau tetap ingin memaksa untuk masuk ke daerah kami, kau harus melangkai dulu mayatku.
2: Bukan aku yang membuka perkara ini. Aku sekedar melayani saja.
1: Cukup. Tidak usah berpanjang lebar. Ayo, kita mulai.

bertempur bagaikan seekor banteng melawan seekor harimau. Keduanya bergerak dengan lincah dan perkasa. Mereka saling menyambar, saling menghantam, dan saling mencengkram. Setelah 20 jurus berlalu, Arya Kamandanu merasakan bahwa daya pertahanannya mulai merosot sedikit demi sedikit. Sementara orang yang menjadi lawannya, yang nampaknya jauh lebih berpengalaman, semakin menekan dengan serangan-serangan kencang. Arya Kamandanu lalu memutuskan untuk mengeluarkan aji seipi anginnya. Mendadak dia merasa tubuhnya ringan sekali. Dia merasa tenaganya pulih dan bahkan berubah menjadi berlipat ganda. Dan pada suatu saat, dia dapat mencuri kelengahan lawannya. Pada saat berikutnya, dia mencoba untuk menyarangkan pukulan telapak tangannya.

0: ini rupanya ingin menemui ajalnya di tanganku.
1: Gusti, apakah Gusti terluka?
0: Minggir kau, Aru. Aku tidak apa-apa. Orang ini yang sebentar lagi akan celaka. Hei, rupanya dia belum mengenal siapa diriku.
1: Iya, Gusti.
0: Hei! Aku tahu kau mempunyai ajisei piangin. Tapi sekalipun kau mempunyai kesaktian seperti Batara Brahma, kau pasti akan binasa di tanganku. Kau tidak akan mungkin dapat melawatkan diri dari lubang jarum.
2: Selesai mengucapkan kata-katanya, laki-laki itu mencabut keris yang sejak tadi terselip di pinggangnya.
0: Ayo anak muda, majulah. Majulah kalau kau ingin mayatmu segera berkubang darah.
3: Oh, Gusti. Gusti Ranggalawe.
0: Iya.
3: Gusti Ranggalawe.
0: Iya. Akulah Ranggalawe. Ayo, majulah. Kita lanjutkan lagi pertarungan kita yang terhenti ini. Kau jangan sombong, anak muda. Kau segera akan tahu siapa Ranggalawe.
3: Ampun, Gusti. Ampun. Hamba mohon ampun, Gusti Ranggalawe. Hamba tidak tahu. Hamba benar-benar tidak tahu kalau hamba sedang berhadapan dengan Gusti Ranggalawe.
0: Berdebah! Setan alas! Kau ternyata seorang pengecut. Ayo, cabutlah pedangmu itu. Katanya kau mempunyai pedang yang bisa merobohkan pohon besar sekali tebas. Coba, aku ingin melihat seperti apa kehebatan senjatamu itu. Marilah, ayo, kita berlaga dengan senjata. Marilah kita lihat, mana yang lebih ampuh, pedangmu itu ataukah kerisku megalamat ini?
3: Ampun, Gusti. Oh, ampun. Hamba tidak berani melawan Gusti Ranggalawe.
0: Ayo, jangan sungkan-sungkan. Aku sengaja memberimu kesempatan. Ayo, ayo berdiri. Jangan berlutut di situ.
3: Bukankah kau ingin pamer kesaktian?
0: Ampun, Gusti.
3: Sama sekali hamba bukan bermaksud ingin pamer kesaktian. Hamba benar-benar tidak tahu bahwa hamba sedang berhadapan dengan Gusti Ranggalawe. Hamba mohon ampun, Gusti. Gusti adalah terkenal sebagai seorang panglima perang yang gagah dan berani. Tapi Gusti juga terkenal sebagai seorang yang sangat bermurah hati. Hamba yakin Gusti akan sudi mengampuni kesalahan hamba.
2: Kalau saja kau tidak segera merubah sikapmu, kau hanya akan pulang tinggal nama.
3: Ayo, ayo, cepat berdiri.
2: Baik, Gusti. Siapa kau sebenarnya? Jawablah dengan terus terang. Katakan siapa namamu, dari mana asalmu, dan mau kemana tujuan perjalananmu itu.
3: Agaknya Gusti Ranggalawe sudah melupakan hamba.
0: Apa? Aku sudah melupakanmu? Apakah kita pernah bertemu?
3: Gusti, hamba adalah Arya Kamandanu. Hamba adalah putra Empu Hanggareksa.
2: Kau itu Arya Kamandanu. Benarkah kau Arya Kamandanu, putra Empu Hanggareksa dari desa Kurawan?
3: Benar, Gusti. Hamba memang Arya Kamandanu.
2: Laki-laki bertubuh tinggi tegap dan perkasa itu, yang ternyata adalah Ranggalawe, buru-buru menyarungkan kembali kerisnya. Dan setelah itu dia melompat ke depan, lalu menepuk pundak Arya Kamandanu.
0: Akulah yang seharusnya minta maaf kepadamu, Kamandanu. Akulah yang bersalah, Kamandanu.
3: Tidak, Gusti Ranggalawe sama sekali tidak bersalah. Gusti Ranggalawe memang agaknya telah melupakan hamba.
0: Ya, akhir-akhir ini aku memang terlalu sibuk. Pikiranku banyak dibebani persoalan-persoalan yang menyangkut perkembangan desa Majapahit.
3: Jadi selama ini, Gusti Ranggalawe tinggal di pedukuhan Majapahit?
0: Ya, selama ini aku tinggal di pedukuhan Majapahit. Ayolah, Kamandanu. Ayolah singgah di rumahku. Ada banyak hal yang ingin kubicarakan denganmu. Waharu dan Kawawang.
4: Ya, Gusti.
0: Kalian semuanya kutugaskan untuk terus mengadakan penjagaan dan pengawasan di sekitar daerah ini. Jangan sampai kalian teledor dan lengah. Jangan sampai ada orang-orang dari pihak luar yang bermaksud buruk berhasil menyusup ke pedukuhan Majapahit ini.
4: Ya, Gusti.
0: Nah, Kamandanu, ayolah, ikuti aku.
3: Baik, Gusti. Mari, silakan.

0: rupanya Gusti Ranggalawe sudah mengenal orang itu tadi, Adiwawang.
1: Iya, Kakang. Untung orang itu tadi segera minta ampun. Dan untung dia segera mengenali Gusti Ranggalawe. Kalau tidak, wah, dia bisa pulang tinggal nama.
0: Tapi menurut pendapatku, kalau memang mereka terus bertarung, aku kira belum bisa diramalkan siapa yang bakal keluar sebagai pemenang, Di.
1: Tapi menurut pendapatku, Gusti Ranggalawe tetap akan berada di atas angin, Kakang. Semua orang tahu betapa hebatnya keris Megalamat.
0: Tapi jangan salah, Adiwawang. Pedang yang dibawa orang itu pun tidak kalah dahsyatnya. Kalau sampai mereka bertempur dengan menggunakan senjata-senjata yang ampuh seperti itu, wah, bisa menjadi geger seluruh Majapahit.
1: Ya, orang itu tadi memang hebat. Tapi menurut pendapatku, kemampuannya masih setingkat di bawah Gusti Ranggalawe, Kakang.
0: Sudahlah, Adiwawang. Lebih baik kita segera meninggalkan tempat ini.
2: Hei, ayo, naik ke atas kuda masing-masing. Ayo, kita harus mengemban perintah Gusti Ranggalawe.

0: Jadi Gusti Sanggrama Wijaya sendiri yang memimpin pedukuhan Majapahit ini?
1: Iya, beliau sendiri yang memimpin pedukuhan Majapahit ini. Dan ketahuilah Kamandanu, sekarang ini beliau sedang merencanakan sesuatu yang besar. Kukira pemerintah Kediri yang sewenang-wenang tidak bisa dibiarkan lagi.
0: Hamba juga mendapat kesan begitu, Gusti Ranggalawe. Pemerintah Kediri di bawah kekuasaan Sang Prabu Jayakatwang nampaknya kurang disukai oleh rakyat banyak. Prajurit-prajurit Kediri seringkali membuat ulah yang meresahkan masyarakat.
1: Itu sudah menjadi rahasia umum, Kamandanu. Semua orang tahu bahwa prajurit-prajurit Kediri itu tidak lebih dari sekelompok tikus-tikus busuk piaraan Jayakatwang.
0: Tapi jumlah mereka cukup banyak, Gusti Ranggalawe.
1: Iya.
0: Sekarang ini tidak kurang dari 100 orang prajurit Kediri bercokol di tiap-tiap pedukuhan. Di samping mereka membantu mengamankan pedukuhan yang bersangkutan, mereka juga bertugas sebagai mata-mata pemerintah Kediri.
1: Iya, Jayakatwang memang cukup waspada. Dia tidak pernah lupa mengasah kuku dan taringnya. Dia pintar sekali memanfaatkan setiap kekuatan untuk tetap mempertahankan kekuasaannya. Oh ya, Kamandanu, bagaimana keadaanmu sekarang?
0: Ya, beginilah keadaan hamba, Gusti. Hamba tidak pernah mengalami perubahan menyolok. Beginilah keadaan hamba sejak dulu. Belum banyak kemajuan, Gusti.
1: Kukira sebaiknya kau mulai mempersiapkan masa depanmu, Kamandanu. Jangan hidup tanpa arah, tanpa pegangan yang pasti seperti itu. Usiamu semakin hari semakin bertambah, Kamandanu. Suatu saat nanti kau pasti akan menyunting seorang gadis, dan kau akan segera bertindak sebagai kepala keluarga. Dan kau harus menata hidupmu sebaik-baiknya, Kamandanu. Ya, karena masa depan itu penting sekali untuk kau pikirkan dari sekarang.
0: Terima kasih atas nasihat-nasihat dan petunjuk dari Gusti Ranggalawe.
1: Apa kau sudah merencanakan sesuatu hubungan masa depanmu nanti?
0: Tidak, Gusti. Hamba belum mempunyai rencana apa-apa.
1: Bagaimana kalau misalnya kau bergabung dengan kami?
0: Maksud Gusti Ranggalawe?
1: Begini, kulihat kau mempunyai keahlian dalam hal olah kanuragan. Kukira keahlianmu itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, Kamandanu. Nah, sekarang begini saja, ikutlah aku.
0: Ayo. Kemana, Gusti?
1: Aku akan membawamu menghadap Gusti Sanggrama Wijaya.
0: Oh, maaf, Gusti. Hamba kira saat ini bukanlah saat yang tepat untuk menghadap Gusti Sanggrama Wijaya.
1: Akulah nanti yang akan menyampaikan hal ini pada beliau. Kau ikut saja. Nanti kalau beliau menanyakan sesuatu, jawab saja seperti apa adanya. Beliau sangat hormat dan menyukai pemuda-pemuda yang berjawab

Sebenarnya Arya Kamandanu ingin menolak, tapi karena Rangga Lawe terus mendesak, akhirnya Arya Kamandanu terpaksa menurutinya. Malam itu juga, mereka kemudian berangkat menuju rumah kediaman Dyah Sanggrahwijaya.

0: bagaimana kah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya Arya Kamandanu akan mau bergabung dengan Rangga Lawe di pedukuhan Majapahit? Dan bagaimana dengan Maisin dan Panji Ketawang yang sekarang tinggal berdua di lereng Gunung Arjuna? Saudara pendengar, silakan menunggu
1: seri. Assalamualaikum, Pak.
2: Pak Dedi. Waalaikumsalam, Pak Dedi.
1: Kok ngelamun?
2: Iya, lagi ngelamun. Si kecil di rumah lagi sakit nih. Istri saya maknya kumat-kumatan. Saya sendiri diabetes, gak sembuh-sembuh. Pusing, Pak Dedi.
1: Pak, dulu saya sekeluarga juga punya masalah seperti itu.
2: Oh iya, Pak Dedi.
1: Namun setelah kami mengenal Bioaktiva dan mengkonsumsinya secara rutin, alhamdulillah.
2: Weh,
1: ini semuanya sehat kembali.
2: Bioaktiva, apaan itu, Pak Dedi?
1: Bioaktiva itu jamu tetes organik fermentasi yang terbuat dari herbal-herbal dan rempah terbaik dari Nusantara. Caranya mudah, cukup diteteskan dengan setengah gelas air, tes. Boleh dengan minuman apa saja, asal jangan air panas.
2: Siap, Pak Dedi. Saya harus coba nih, Pak. Terima kasih banyak, Pak Dedi.
1: Akhirnya bisa tersenyum lagi. Saya, Dedi Mizwar, sudah membuktikan khasiat Bioaktiva. Minum Bioaktiva, rasakan kesembuhan.
3: Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667. 0816-4386-667.

0: Cenguati.
1: Iya, Dek.
0: Wah, ada yang beda dari penampilanmu. Rambutmu lebih hitam, tebal, dan gak beruban. Jadi kelihatan 10 tahun lebih muda saja.
1: Kamu, buatku, usia boleh gak muda, tapi soal rambut masih tetap menggoda.
2: Ya, hanya butuh waktu 10 menit untuk membuat teman-teman Anda kagum dengan penampilan Anda yang jauh lebih muda. Sampo Noni adalah sampo penghitam rambut alami yang dihasilkan dari ramuan herbal Saripati Mengkudu, ginseng, yang telah dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh, poligonum multiforum yang dapat meremajakan sel-sel tubuh, serta kolagen, protein yang sangat penting bagi tubuh termasuk rambut. Sampo Noni, tanpa bahan kimia, menghilangkan ketumbih dengan cepat, menyuburkan, dan membantu menumbuhkan rambut baru, mencegah kerontokan rambut, serta memberikan asupan nutrisi atau vitamin pada rambut. Sampo Noni, solusi herbal tepat dan cepat, menjadikan rambut Anda lebih hitam, lebih lebat, lebih sehat, dan bebas ketumbih tanpa efek samping. Sampo Noni bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana, kurang lebih 300 meter ke arah timur dari pintu gerbang perbatasan unit 11 dan 12, atau kurang lebih 600 meter dari lorong Aurora. Telepon atau SMS 0853 888 9103.

0: adalah kesaksian dari mereka yang telah menggunakan teh kesehatan Besti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya jimbe-jimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
0: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: acara kantor sebentar lagi, tapi saya pusing ini. Harus bikin baliho, undangan, explainer, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
1: Wah, gampang itu, bos.
0: Kamu tahu, Rin?
1: Langsung aja, bos. Ke percetakan Toili HC.
0: Toili HC?
1: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, dekal kendaraan, one way stiker, explainer, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, name tag, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku yasin, JW juga ada.
0: Kok lengkap banget ya?
1: Iya, bos. Bahkan layanan lain juga ada loh, seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
0: Ah, oke, sip. Acara kantor tenang. Semua cetakan serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
1: Si bos bisa aja.
0: Ada ya?
1: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
0: Wah, sialan kamu.
1: Iya, bos.
2: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, X banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf timbul akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC, solusi percetakan lengkap dan terpercaya.

0: Babu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Manggung.
1: Ana apa tekel?
0: Walah, teh hitam Besti iki saiki kondi yang tenan ya, Kong. Yo parno konsumsi teh Besti. Lek Randy tukang traktor, Kang Pitra supir odong-odong yang mbih Besti. Terus lek Bono guru SMP Kedunggalar kae, walah benisuk kok yo konsumsine dong mbih Besti, Kong. Kok ramen kasate teh Besti ya, Kong?
1: Halah, kowe wis kanom sing kurang gaul. Kil, teh Besti kuwi pranyata oke manfaate. Paling murah regane tur nyoto kasiate.
0: Ora kong jane teh hitam Besti ki manfaate nggo apa ta kong?
1: Yo kagil, kanggo asam urat, kolesterol, diabetes lan liyane. Cara konsumsine sediakan air panas satu teh gelas kecil, satu teh Besti satu sendok kecil tanpa gula. Nah, ngombene nek pas anget-anget kae le.
0: Lah terus nek tuku nanti kong? Gek regane?
1: Ane ngapudi-kapudin kan oke. Kowe barang kowe wi senajan jenom ya konsumsi wong Besti. Ben awak sehat terus le.
0: Kaya aku ki lho.
1: Terus ras terus ae gek ndang marani apudi dhewe kok.
0: Lah aku gajeke sampean ndek turan kong.
1: Canom ki arep golek galukan, tegasmu gelem.
2: Leres nggih. Jamu herbal teh hitam Besti pranyoto kathah manfaatipun kagem ngobati sedaya macem penyakit panjenengan ing antawisipun kolesterol tinggi, asam urat, diabetes lan sanes-sanesipun. Pranyoto regonipun murah lan kathah manfaatipun. Lan alhamdulillah sampun kathah ingkang buktekaken.
1: Ampun kesupen nggih, solusi cegah asam urat, kolesterol tinggi lan diabetes ginamung nunjuk teh hitam Besti. Budak mawon.
2: Teh hitam Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: Inilah kesaksian dari mereka yang telah menggunakan teh kesehatan Besti.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe. Tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
6: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen. Meningkatkan stamina dan vitalitas pria. Meningkatkan hormon testosteron pada pria. Meningkatkan kualitas sperma. Meningkatkan libido. Meningkatkan kekuatan dan massa otot. Membantu ereksi secara maksimal. Serta menambah durasi.
3: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816-4386-667.
7: Maedi, rene apa? Aku apa takon iki?
8: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
7: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit, mah. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
8: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
7: Iku sing tak rasake saiki.
8: Wis, ndang dijamuni saiki.
7: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
8: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
9: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: iku anak emak.
1: Sampai iki. Anak sampai iki Faro ya. Terima kasih buat semuanya. Wanada.

0: Pak Edi, mrene apa? Aku apa takon iki?
1: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
0: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
1: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
0: Iku sing tak rasake saiki.
1: Wis, ndang dijamuni saiki.
0: Sampean jamune apa? Aku enek ana jamune sampean.
1: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
2: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
4: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O.
5: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
4: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
5: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
4: Iya iya Bu.
5: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
4: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari Lampu Merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43

0: lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
1: Bakso! Baksonya udah kelewat jauh.
2: Gak usah cemberut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani. Iya, di sana adek tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang, atau bakso tenis jumbo. Ada.
1: Wah, asik dong. Yaudah, ya Bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
2: Iya. Setelah ibu selesai masak ya.
1: Asik.
3: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12, depan Masjid, buka jam 5:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo, makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat, dan hemat.
4: Kong tak manggung. Anak apa dokter?
5: Walah, teh hitam besti ki sakis kondi yang tenan yukong. Yuparno konsumsi teh besti. Lek Randy tukang traktor, Kang Pitra supir odong-odong yang bi besti. Terus lek Bono guru SMP kedunggalar kae. Walah benisuk kok yuk konsumsi ni dong bi besti kong. Kok ramen kasate teh besti ya kong?
4: Halah, kowe kanom sing kurang gaul. Kil, teh besti kowe pranyoto oke manfaate. Paling murah regone tur nyoto kasate.
5: Ora kong jane teh hitam besti ki manfaate nggo apa ta kong?
4: Yo kagil, kanggo asam urat, kolesterol, diabetes lan liyane. Cara konsumsine sediakan air panas 1 teh gelas kecil, 2 teh besti 1 sendok kecil tanpa gula. Nah, ngombene nek pas anget-anget kae le.
5: Lah terus nek tuku nanti kong? Gek regone?
4: Ane ngapudi-kapudin kan oke. Kaya barang wewi sengajan jenom ya konsumsi yang besti. Ben apa sehat terus le? Kaya aku deh lo.
5: Terus an
4: ras terus aja. Gek dengerone apudin diwe kok.
5: Lah aku gajake sampe jadi turan lo kong.
4: Canom kiarap gelek jaluan. Ketegasmu gelem.
6: Leres je. Jamu herbal teh hitam besti pranyoto kathah manfaatipun kagem ngobati sedaya macam penyakit panjenengan ing antawisipun kolesterol tinggi, asam urat, diabetes lan sanes-sanesipun. Pranyoto regonipun murah lan kathah manfaatipun. Lan alhamdulillah sampun kathah ingkang buktekaken.
4: Ampun kesupen nggih, solusi cegah asam urat, kolesterol tinggi lan diabetes ginamung ngunjuk teh hitam besti. Mawon.
6: Teh hitam besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
7: Dapatkan teh kesehatan besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.
8: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
1: Eh, Din, kenapa?
0: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
1: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
0: Wih, serius? Boleh dong, San. Mana?
1: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
2: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun. Khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
3: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
4: Lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
5: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
6: Enggak usah cemberut gitu. Nanti Ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani. Iya, di sana Adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang atau bakso tenis jumbo. Ada.
5: Wah, asik dong. Ya udah ya, Bu. Kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
6: Iya, setelah Ibu selesai masak ya.
7: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12, depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo, makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat, dan hemat.
8: Saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari. Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi Eta Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat Eta Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan Eta Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
3: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 667.

0: Kalau gitu ibu nambah 5 mangkok ya pak.
1: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak De Karno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak De Karno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulyong, arah jalan dari perempatan pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak De Karno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak De Karno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: Eyang guru.
1: Ada apa, Pendekar Bio?
0: Saya terluka, guru. Saya diserang oleh si penyakit. Rasanya sakit sekali.
1: Itu gara-gara daya tahan tubuh pendekar melemah. Makanya mudah diserang dengan jurus-jurus dari si penyakit tersebut.
0: Kalau begitu, tolong saya, Eyang Guru.
1: Tenang, Eyang akan kasih kamu ramuan herbal yang ampuh. Ramuan ini Eyang beri nama Bioaktiva.
0: Baik, Eyang Guru.
1: Bersiaplah, Pendekar. Akar ilalang, jinten hitam, temulawak, beras ketan hitam, bawang putih, tebu, tepung beras putih, daun pandan, dan daun sirsak.
0: Wah, terima kasih, Yang Guru. Ini cocok sekali buat saya. Dan sekarang saya siap bertempur lagi untuk melawan si penyakit-penyakit jahat itu.
2: Bioaktiva dari PT Unimax Power. Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: amat kayaknya.
1: Kamu boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih, mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah, Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goody bag, sandal hotel, stempel, sablon mug atau press mug custom, prasasti atau nisan, name etiji atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti. Dava Center, kapanpun dan dimanapun selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
2: Hai Di, mrene apa? Aku apa takon iki?
3: Enek apa to, Kang? Kok ketoke po wenteng?
2: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit, mah. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
3: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo.
4: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya.
5: Halo, salam Fitmen. Fitmen adalah minuman serbuk terbaik rekomendasi para ahli. Fitmen terbuat dari kombinasi ideal antara madu, ginseng, dan bahan herbal lainnya yang diolah dengan teknologi canggih sesuai standar nasional maupun internasional. Fitmen, proses produksinya diawasi ketat oleh para ahli. Fitmen bekerja untuk melancarkan peredaran darah ke organ vital. Fitmen cepat larut ke pembuluh darah sehingga merespon spontan untuk meningkatkan stamina serta vitalitas para pria.
4: Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen. Meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
6: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816-4386-667.
0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, Aku koyok ketagihan ya pak. Tak nambah ya pak.
7: Iya iya bu.
1: Asik. Kalau gitu ibu nambah 5 mangkok ya pak.
4: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: Batu sauda atau jinten hitam sering digunakan dalam pengobatan herbal untuk meredakan tenggorokan gatal dan batuk yang tidak kunjung sembuh. Hal ini disebabkan karena habatus sauda memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang dapat membantu mengurangi peradangan pada tenggorokan serta meredakan batuk. Jadi tidak salah apabila Bapak Poniman dari Jombang ini mengkonsumsi Hasafit.
1: Halo, kali Bapak sinten iki, Pak?
2: Kalian Bapak Poniman.
1: Griyane pundi niki, Pak?
2: Klambisan RT 8 RW 2.
1: Jombang nggih?
2: Nggih, Jombang, Jawa Timur.
1: Oh, nggih. Nggih sakitin apa, Pak?
2: Niki, Pak, golokane gatel, sesek, katane watuk-watuk. Watuk terus ngeten iki lho, Pak.
1: Jenengan ngunjuk napa niki?
2: Niki Hasafit, Pak.
1: Hasafit telas pinten ngunjuk Hasafit pun enten perubahane dereng.
2: Ah niki mon telas 8 niki sampun sekeco.
1: Nggih alhamdulillah nek ngoten Pak. Mugi-mugi lantaran Hasafit sakitin jenengan ilang waras ngoten nggih Pak.
2: Nggih amin amin amin amin.
1: Nggih, kesaksian lewat telepon iki mengke kula puterten radio nggih, Pak.
2: Nggih, mboten napa apa, Pak. Saget mawon.
1: Nggih, Pak. Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Hasafit, kapsul herbal yang bersertifikat halal dari MUI dan sudah mendapatkan izin edar dari BPOM ini bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat atau yang diiklankan di radio ini. Hasafit, tubuh kembali fit.
3: Kepenak kabeh. Nek wis masake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
4: Iku sing tak rasake saiki.
3: Wis, ndang dijamuni saiki.
4: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
3: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
5: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
6: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Awas pinggir. Cah ganteng mau lewat. Awas. Pinggir.
1: Cah ganteng ngurung sunat.
2: Aja ngono, Mbak.
3: Wes gedhi, ganteng kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
0: Wedi, Mbak.
3: Wedi apa?
0: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
3: Oh, alah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik. Orang gue dijahit, enak toh? Oh,
0: yuk toh, ngendi ku mbah goni mbah?
3: Lo kaya lo, goni mantri mansahan, mantri utu, jangan ganteng.
0: Wah, iki baru jenengi sunat jos gandos. Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat,
3: Ayo, kono gendang, sunat.
4: Gria sunat saya mantri utu, sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria Sunat Sai Mantri Utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria Sunat Sai Mantri Utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sai Mantri Utu. Melayani sebenarnya.

0: Aedi, mreneo to? Aku ape takon iki.
1: Enek opo to, Kang? Kok ketoke pewenting?
0: Iya iki, Pak. Sampeyan biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampeyan kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
1: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
0: Iku sing tak rasake saiki.
1: Wis, ndang dijamuni saiki.
0: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
1: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Ojo lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
2: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
4: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O.
5: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
4: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
5: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
4: Iya iya Bu.
5: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
4: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksia FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43.

0: Aduh, acara kantor sebentar lagi, tapi saya pusing ini. Harus bikin baliho, undangan, expander, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
1: Wah, gampang itu, bos.
0: Kamu tahu, Rin?
1: Langsung aja, bos. Ke percetakan Oily HC.
0: Oily HC?
1: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, decal kendaraan, one-way stiker, expander, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, name tag, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku yasin, JW juga ada.
0: Loh, kok lengkap banget ya?
1: Iya, bos. Bahkan layanan lain juga ada loh, seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
0: Ah, oke, sip. Acara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
1: Si bos bisa aja.
0: Ada ya?
1: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
0: Wah, sialan kamu.
1: Iya, bos.
2: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, X banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf tibu akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC, solusi percetakan lengkap dan terpercaya.
3: Kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit.

0: banget.
1: Eh, Din, kenapa?
0: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
1: Mi, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
0: Wih, serius? Boleh dong, San. Mana?
1: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
2: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun. Khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
3: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Pak Budi, ayo goes.
1: Aduh Pak Yanto, jangankan goes, mau jalan aja susah ya.
0: Loh, kenapa Pak Budi?
1: Aduh, asam uratku kambuh lagi nih Pak Yanto.
0: Wah, saya dulu juga seperti itu Pak. Asam urat sering kumat, tapi sekarang sudah tidak.
1: Kok bisa gitu Pak Yanto?
0: Karena saya rutin minum kapsul herbal Hazafit.
2: Asam urat sering kumat, sikat dengan Hazafit. Hazafit mengandung minyak habatus sauda, salah satu obat yang dianjurkan Rasulullah untuk mengobati segala macam penyakit, dipadu dengan minyak zaitun, VCO, dan propolis yang dikemas dalam bentuk kapsul sehingga lebih praktis dan jauh lebih berkhasiat. Hazafit berisi 60 kapsul lunak yang mudah dicerna dan diserap oleh tubuh manusia sehingga mempercepat proses penyembuhan. Hazafit baik diminum 1-2 kapsul 3 kali sehari. Hazafit, tubuh kembali fit.
3: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
3: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
4: Tidak ada yang lebih berharga selain nikmatnya kesehatan. Rasa sakit yang selama ini dirasakan setiap hari kini berangsur-angsur membaik. Inilah kisah dari Ibu Sumiasi. Dengan penuh kesabaran dan ikhtiar, beliau tidak menyerah mencari jalan kesembuhan bersama Hazafit.
5: Bu Sumiasi, griyane pundi?
6: Petung wulung, song-song ngilen.
5: Oh, song-song ngilen. Saderenge pripun, ngunjuk napa?
6: Hazafit.
5: Mumpun telas pinten botol, Bu?
6: Sekawan.
5: Sekawan. Penenten perubahan itu.
6: Gih.
5: Tapi sekedik sekedik. Gih.
6: Cuma ini ku teng pakai adik kenceng kenceng macam lo. Mau ni kembunge nopo ni ku nama mensak ni kembunge gih enten.
5: Gih. Bismillah ditelaten ni mawon. Hazafit mawon. Boten usah dipindah.
6: Boten.
5: Gih. Ngoten mawon. Saran ku lo. Mungkin nek mbon telas malis apa tol malen ni ku telefon ku lo malih mawon. Perubahan ni pripun. Ku lo pantau lewat telefon.
6: Gih.
5: Gih.
6: Anu. Sampeyan suka ning mali hak botol.
5: Nggih, nggih, mengke kula kirim, Bu, nggih. Bu Sumiase, nggih, mugi-mugi lancaran Hazafit caket saras malih, nggih.
6: Nggih.
5: Ya ampun, assalamualaikum.
4: Hazafit, kapsul herbal yang terbuat dari jinten hitam minyak zaitun, VCO, dan ekstrak propolis sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal dari MUI, bisa Anda beli di apotek terdekat atau Gresehat yang ditunjuk. Hassafit, tubuh kembali fit. Hassafit dan Ainuker tersedia di Radio Galaxy KFM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Hassafit dan Ainuker juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor Desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadila Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 667.

0: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasiga FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 6.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Lir, lir, lir, tandure moso lir.
3: Pakarian langkung skeco sesarengan Bioaktiva. Bioaktiva mucutaken ekstrak nutrisi alami ingkang sampun kabukten ampuh ngusadani saking gerah, wiwit gerah ingkang enteng ngantos gerah ingkang sampun kronis. Bioaktiva ngandut 100% bahan herbal alami lan polowijo paling sae ing nusantoro, kadosto jinten, beras merah, tebu merah, kapulogo, oyot alang-alang lan sanes-sanesipun kanthi proses fermentasi inkubasi mawi teknologi EKD satemah ngasilaken produk kualitas inggil. Bioaktiva mujutaken asil pakaryan piantun keturunan asli suku Dayak ngaju Palangkaraya, lumantar riset lan penjabaran kearifan-kearifan lokal kanthi alamiah satemah saged dipun caken kanthi cetha, logis, sae lan tepat guna. Bioaktiva tetesan alami ingkang mayuto-yuto guna sarta paedahipun.
1: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
4: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Jadi, itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Eta Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 43

0: pendengar keluarga sehat El Habsyi Madu Hitam Pahit. Bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir El Habsyi Madu Hitam Pahit. Ini merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam dan jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi. El Habsyi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. El Habsyi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kemudian kebas-kebas dan juga kesemutan. El Habsyi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernakan dan juga alergi. El Habsyi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal dan juga menambah nafsu makan. El Habsyi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin El Habsyi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Jadikan El Habsyi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah pendengar semuanya. Sedangkan untuk komposisi dari El Habsyi Madu Hitam Pahit, ini paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari El Habsyi Madu Hitam Pahit, ini ada 9 bahan herbal pilihan. Menjadikan El Habsyi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas pendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah El Habsyi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin El Habsyi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: El Habsyi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Cengwati.
1: Iya, Dek.
0: Wah, ada yang beda dari penampilanmu. Rambutmu lebih hitam, tebal, dan gak beruban. Jadi kelihatan 10 tahun lebih muda saja.
1: Kamu, buatku, usia boleh gak muda, tapi soal rambut masih tetap menggoda.

0: jauh lebih muda. Sampo Noni adalah sampo penghitam rambut alami yang dihasilkan dari ramuan herbal Saripati Mengkudu, ginseng, yang telah dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh, poligonum multiforum yang dapat meremajakan sel-sel tubuh, serta kolagen, protein yang sangat penting bagi tubuh termasuk rambut. Sampo Noni, tanpa bahan kimia, menghilangkan ketumbe dengan cepat, menyuburkan, dan membantu menumbuhkan rambut baru, mencegah kerontokan rambut, serta memberikan asupan nutrisi atau vitamin pada rambut. Sampo Noni, solusi herbal tepat dan cepat, menjadikan rambut Anda lebih hitam, lebih lebat, lebih sehat, dan bebas ketumbe tanpa efek samping.
1: Sampo Noni bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana, kurang lebih 300 meter ke arah timur dari pintu gerbang perbatasan unit 11 dan 12, atau kurang lebih 600 meter dari lorong Aurora. Telepon atau SMS 0853 888 9103.

0: lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
1: Bakso! Baksonya udah kelewat jauh.
2: Gak usah cemberut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani. Iya, di sana adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang, atau bakso tenis jumbo. Ada.
1: Wah, asik dong. Yaudah ya bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
2: Iya. Setelah ibu selesai masak ya.
1: Asik.
3: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12, depan Masjid, buka jam 5:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo, makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat.

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
0: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Moilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh, dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: Lara, Bu.
1: Oh, Rika Lara untu. Wes aja bingung. Kiye ibu wes duwe obate arane Prosagi, khusus kanggo sakit gigi utawa Lara untu.
2: Prosagi, obat sakit gigi, diramu khusus dari berbagai macam tanaman asli Indonesia dan Timur Tengah seperti sirih, propolis, dan minyak habatus sauda yang diformulasikan secara khusus untuk mengatasi gigi berlubang, abses atau gusi bengkak dan sariawan. Prosagi aman digunakan bagi anak-anak dan dewasa serta aman digunakan untuk jangka panjang. Teteskan 2-3 tetes pada gigi berlubang dan oleskan pada bagian gusi yang bengkak. Prosagi telah terdaftar resmi di Balai POM dan Depkes RI. Baca aturan pakai.
3: Prosagi hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galaxy KFM. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816 4386 667.

0: Mau kemana, Sel? Kok buru-buru amat kayaknya?
1: Kamu, Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih. Mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas, sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah. Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya. Dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu, Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon muk atau press muk custom, prasasti atau nisan, name ATG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti, Dava Center. Kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
2: Kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
3: Din, kenapa?
2: Ini loh, San. Wah, aku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
3: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
2: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
3: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
4: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun. Khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
5: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667, 0816 4386 667.

0: juga teman-teman, saya punya sesuatu yang lagi viral. Salah satu siswa Wanada Music School yang saya miliki, salah satunya ada Valen,
1: musikwan Indonesia.

0: ganteng banget. Awas, awas, awas. Pingin.
1: Cah ganteng ngurung sunat. Cah ganteng ngurung sunat.
2: Pas jengono, Mbak.
3: Pas gede, ganteng ngurung sunat. Cemen lah kowe iki.
2: Peti, Mbak.
3: Peti apa?
2: Peti disuntik lan dijahit, Mbak.
3: Walah, saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik. Orang gue dijahit, enak toh?
2: Oh, yuk toh, ngendi ku mbah goni mbah?
3: Lo kaya lo, goni mantri mansahan, mantri utuh, ganteng.
2: Wah, iki baru jenengi sunat jos gandos. Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat, cah ganteng arep sunat.
3: Ayo, kono gendang sunat-sunat.
4: Gria sunat saya mantri utuh, sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib. Nomor 1, pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria Sunat Sai Mantri Utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria Sunat Sai Mantri Utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sai Mantri Utu melayani sepenuh

0: kantor sebentar lagi, tapi saya pusing ini. Harus bikin baliho, undangan, ex-banner, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
1: Wah, gampang itu, bos.
0: Oh, kamu tahu, Rin?
1: Langsung aja, bos. Ke percetakan Toili HC.
0: Toili HC?
1: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, decal kendaraan, one-way stiker, ex-banner, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, name tag, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku yasin, jiwe juga ada.
0: Loh, kok lengkap banget ya?
1: Iya, bos. Bahkan layanan lain juga ada loh, seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
0: Ah, oke, sip. Cara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
1: Si bos bisa aja.
0: Ada ya?
1: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
0: Oh, sialan kamu.
1: Iya, bos.
2: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, ex-banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf tibu akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC, solusi percetakan lengkap dan terpercaya.

0: radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio. Sekarang dengarkan radio semakin mudah di mana saja. Download aplikasi Galasika Media Group di Play Store. Anda bisa mendengarkan radio jaringan Galasika Media Group dari handphone Anda. 93,6 Galasika FM Toili. Anda sedang mendengarkan Galasika FM Toili. 91,7 Radio Andika FM Luwu. Dan 107,1 Radio Suara Simpang Raya. Inilah 107,1 Radio Suara Simpang Raya. Ayo, ajak siapa saja untuk dengar radio lewat aplikasi Galasika Media Group.
1: Galasika, paling luas jangkauannya.
2: Belanja apa, Nduk?
3: Aku belanja bayam, jeroan, cumi-cumi, Mbah. Iki ngono nek wis tak olah jenengan ndang dahar lho, Mbah.

0: Turyo loro kabeh iki lho, Nduk.
1: Lho, Mbah. Ngono kuwi aja timbeno to, Mbah. Supaya bisa dahar norno, Mbah. Ndang diobati. Hati-hati lho, Mbah. Asam urat karo kolesterol kuwi nek gak ndang diobati iso nggarai gagal ginjal, darah tinggi, diabetes, jantung, stroke, lan liyane lho, Mbah.
0: Alah, malah ngeden-ngedeni.
1: Lho, lah dikandhani kok.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Kene-kene, lek butuh waras tenan.
1: Tapi gak aku lek disuntik, wedi.
0: Ora suntik-suntikan.
1: Wah, mesti pil utawa kapsul kuwi. Aku yo kang ngelan ngulu.
0: Dudu pil, dudu kapsul. Iki mung diteteske kok.
1: Tetes? Hoh wis, ndang tetesno tak klametane.
0: Mbok klameti kenek, ditetesne banyu ngombe kenek, sing penting ki ndang dilebokne awak.
1: Yo wis, kene bendang waras timbang diinfus.
2: Gang iki wis kauji lan kabuktekake tetesan berkhasiat kanthi mayuto manfaat bioaktiva kangge panandang diabetes darah tinggi, jantung, liver, kanker prostat lan liyane tanpa ekses lan efek samping. Bioaktiva formula alami luber nutrisi kangge marasake lan mulihake kasantosan panjenengan. Nyuwun marang Kang Kuwasa gunakna bioaktiva minangka sarana. Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Insan Galasika, selain di studio Radio Galasika FM Toili, produk-produk kesehatan seperti Bio 7, Bio Activa, Teh Hitam Besti, Best Profit bisa Anda dapatkan di Apotik RR Medica Unit 11, Apotik Fadilah Unit 12, Apotik Hidayah Unit 2, Apotik Kristo Unit 2, Gilingan Padi Pak Win Topo 8 Saribuana, Pak Damis Tolisu Sindang Baru, Toko Mbak Winarti atau Mas Sugeng Sukamaju 1 Ombolu, Bapak Wayan Budi Radio Wahana FM Mantawa Toli Barat, Radio Galasika FM Luwuk, Salakan dan Simpang Raya. Informasi dan layanan produk Anda bisa menghubungi 0816-4386-667. Sekali lagi, informasi dan layanan produk Anda bisa menghubungi 0816-4386-667.

0: merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43

0: Assalamualaikum Bu.
1: Waalaikumsalam.
0: Minal aidin wal faizin ya Bu.
2: Assalamualaikum.
0: Gak bisa pulang, iya. Masya Allah, terus sakit mulin, terus sakit mulin duit sing kata, aku nyesel banget Bu.
1: Iya, lima dua.
0: Oke.
2: Maaf ya, gak bisa pulang.

0: Cengwati.
1: Iya, Dek.
0: Wah, ada yang beda dari penampilanmu. Rambutmu lebih hitam, tebal, dan gak beruban. Jadi kelihatan 10 tahun lebih muda saja.
1: Kamu, buatku, usia boleh gak muda, tapi soal rambut masih tetap menggoda.
2: Ya, hanya butuh waktu 10 menit untuk membuat teman-teman Anda kagum dengan penampilan Anda yang jauh lebih muda. Sampo Noni adalah sampo penghitam rambut alami yang dihasilkan dari ramuan herbal Saripati Mengkudu, ginseng, yang telah dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh, poligonum multiforum yang dapat meremajakan sel-sel tubuh, serta kolagen, protein yang sangat penting bagi tubuh termasuk rambut. Sampo Noni, tanpa bahan kimia, menghilangkan ketumbe dengan cepat, menyuburkan, dan membantu menumbuhkan rambut baru, mencegah kerontokan rambut, serta memberikan asupan nutrisi atau vitamin pada rambut. Sampo Noni, solusi herbal tepat dan cepat, menjadikan rambut Anda lebih hitam, lebih lebat, lebih sehat, dan bebas ketumbe tanpa efek samping.
3: Sampo Noni bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana, kurang lebih 300 meter ke arah timur dari pintu gerbang perbatasan unit 11 dan 12.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'ad. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asda'ul qailin. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tukati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, bukan takwa pencitraan, tapi sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini tiap Jumat dibacakan khatib. Tidak sah khutbah Jumat bila ayat ini tidak dibacakan oleh khatib. Jangan kamu mati. Rasa-rasanya ayat ini tidak masuk akal. Jangan kamu mati. Memangnya mati kita yang ngatur? Mau mati atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Iya kan? Orang kaya mati. Orang miskin mati. Raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Caleg mati. Jangan dulu, apalagi yang kalah, kasihan. Coba. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah ayat berikutnya, illa, kecuali, wa antum muslimun, dalam keadaan beragama Islam. Ini berarti bahwa banyak di antara kita ngakunya Islam, KTP-nya Islam, nikahnya syariat Islam, tapi matinya kafir. Siapa mereka? Contoh, jangan marah, contoh. Anak sekolah, SMP, buru-buru dia pergi sekolah. Tiba-tiba melanggar rambu lalu lintas. Kejar sama polisi. Kau melanggar? Kenapa kau langgar ini? Kau tidak lihat rambu-rambu? Saya lihat, Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Nah, ini pengadilan 220.000 ini. Pak Erko, tidak ada uangku, Pak. Ah, kau sudah tidak ada uangmu, melanggar lagi. Sudah, berapa uangmu situ? 50.000, Pak. Ya, sudah, mari itu. Saya beli bensin apa, Pak? Nah, sudah, aku ambil 10.000, mari 40.000. Ini bukan polisi Indonesia, ini polisi India. Polisi India, bos. Kalau polisi Indonesia, baik, Pak. Pun kalau ada minta-minta uang di jalan, polisi India. Jangan musuhi polisi, Bapak kira enak kalau tidak ada polisi. Rumah dirampok, istri dibunuh, anak diperkosa. Tiba-tiba Bapak datang ke polsek. Tolong Pak Polisi, cari pelakunya, tegakkan hukum. Apa dia bilang Pak Polisi? Mohon maaf, baru saja polsek bubar. Kacau kan kalau tidak ada polisi? Pun kalau ada yang jahat, itu polisi India, bukan polisi Indonesia. Tahu polisi India? Nanti habis itu film baru dia datang. Ya, contoh lagi, jangan marah, contoh. Anak muda, lem pox, dia campur lem tikus. Yang kau campur lem Korea, tidak mau tak buka mulutmu itu. Ngelem, mabuk, mabuk setengah diambil motornya. Bayangkan mabuk setengah diambil motor, dia listrik dikira aspal. Pok, mati, mati kafir kau. Kenapa? Kau lagi teler? Contoh lagi, yang marah, duda. Ada duda di sini. Dilarang menikah sama anaknya. Apalagi kau menikah sudah tua. Malu-malu. Kami bisa urus. Hei, dengar mereka yang suka larang anak bapaknya menikah. Laki-laki itu boleh jadi umurnya pensiun, boleh jadi umurnya tua. Tapi demi Allah, jenis kelamin laki-laki tidak pernah pensiun. Kakek-kakek kita dulu 70-an dia duda tidak mikir nikah lagi. Kenapa? Tidak ada film porno, bos. Ya, tidak ada video porno. Sekarang ada semua di WhatsApp, ada semua di handphonenya. Nonton film porno, tidak ada istrinya. Dia pergi berzina. Pas berzina dia makan obat pil, pil kuat 2 biji. Kena serangan jantung, mati di atas perut. Oh, mati kafir kau cilaka. Makanya kalau ada yang duda malam ini, nikah kau besok. Contoh lagi yang mati kafir, siapa? 17 April kemarin, mereka yang menerima serangan fajar. Jangan ketawa, saya serius ini. Ini yang rusak dunia politik kita ini. Wani piro, beli partai miliaran, baju kaosnya miliaran, pasang balehonya miliaran, serangan fajar. Malah dia tulis di pintunya, siap menerima serangan fajar. DPR RI 700 ribu, DPR provinsi 500 ribu, DPR kota 300 ribu, jumlah suara 11. Mohon maaf, keras kehidupan, bung. Makan itu, mati kau, mati kafir. Kenapa? Ada uang sogok dalam perutmu. Perang Badar tunai, selesai. Ada sahabat yang wafat, lalu sahabat yang lain berkata, masya Allah, alhamdulillah dia masuk surga, alul jannah. Kata Nabi, tidak, masuk neraka dia. Kenapa bisa ya Rasul? Dia membela agama Allah, berperang bersama kita, melawan orang kafir. Kok bisa masuk neraka ya Rasul? Periksa kantongnya. Diperiksa kantongnya, ternyata apa? Ada barang batil mal, baitul mal yang diambil secara tidak sah. Ini baru di kantongnya, bos, belum dia makan. Gimana bapak yang terima duit 100 ribu makan itu uang haram? Itu baru 100 ribu. Bagaimana yang ngambil APBN 1 miliar? Mati kau cilaka. Allah sayang kita ini orang Islam. Tidak ada umat yang disayang Allah seperti sayangnya Allah kepada umat Islam. Bagaimana wujud sayangnya Allah? Orang Islam, kau terpelihara dari barang haram. Jangan kau makan barang haram. Maka Allah hadirkan Ramadan. 1 bulan kalian tidak makan barang haram. Mana ada umat dikasih puasa 1 bulan? Hanya umatnya Rasulullah. Kenapa? Karena Allah tidak mau kalian makan barang haram. Ramadan, Pak, jangankan yang haram, halal saja mampu kita tahan. Saya ulang, jangankan yang haram, halal saja mampu kita tahan. Contoh, air putih halal atau haram? Halal atau haram? Jam 12 siang Ramadan? Oh, offside kok, bos. Bila mahasiswa aku, bagaimana kalau kumur-kumur, Ustaz? Batal. Orang wudhu, kumur-kumur, batal. Kenapa bisa? Saya lihat 3 kali kau kasih masuk 1 yang keluar. Coba tuh, luar biasa. Bapak-bapak, istri di rumah halal atau haram? Istri di rumah halal atau haram? Halal. Jam 12 siang? Oh, offside kok, bos. Langsung kartu merah keluar lapangan. Coba, istri, ada yang tanya, bagaimana kalau malam, Ustaz? Haram. Kenapa bisa? Pacar, tidak boleh. Biar malam siang tetap haram. Ada anak muda bilang, bagaimana kalau mimpi basah, Ustaz? Siang hari. Ini biasa anak-anak kacuping, orang di Makassar bilang. Yang anak SMP, SMA, anak kuliah, dikasih bonus lah mimpi basah. Atau ada juga di sini pensiun mimpi basah. Tapi kasihan sekarang pensiun ditangkap, kasihan purnawirawan, ya kasihan orang Indonesia. Ustaz, mimpi basah bagaimana hukumnya? Sah, sah. Yang penting kau bangun langsung mandi, sah puasamu. Yang penting mimpi. Kalau kau kreatif sendiri, batal. Waqala idzan. Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilcalek, bukan Islam

setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ada enggak setan di tengah-tengah kita? Ada? Ada? Masa ada? Nah, orang lagi di masjid ini, bos. Ada? Ada, bukan pocong, bukan uka-uka. Apa? Setan handphone. Orang sudah ceramah masih menggesek. Setan itu HP-mu, bos. Simpan dulu itu HP, bos. Enggak enak kita ceramah kok begini. Rasa-rasanya kau bilang, enggak urus kau, ustaz. Simpan dulu, ada juga itu pura-pura foto. Padahal dalam hatinya, lihat kau HP baru. Ibu-ibu dibawa yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Sudah lepas itu HP-nya. Malah di Sulawesi, pas saya lagi ceramah, ada ibu-ibu langsung dia belakangi saya. Depan saya, dia belakangi. Barusannya ada orang saya ceramah, dia belakangi saya. Ternyata diambil handphonenya. Selfie. Baru dia tulis latar belakang Das Atlatif. Saya dijadikan background. Langsung saya bilang, kok kira saya pot bunga? Selesai itu langsung dia bilang, start. Selfie, ini paling saya tidak suka. Kita capek, keringatan, kau suruh kita senyum. Selfie dulu, Ustaz. Sudahlah. Saya takut dia tersinggung. Selfie, Bu, rame-rame. Kira-kira umurnya 25 tahun. Selesai selfie, langsung dia bilang, Ustaz, boleh cium? Apa boleh cium? Haram. Tidak nafsu, Ustaz. Biar tidak nafsu. Mau kau kasih mengamuk istriku di rumah? Coba kau masih muda. Apalagi setan yang ada di tengah-tengah kita. Bantal. Buka tanya itikaf. Bawa karpet, bawa bantal. Pergi aja kau itu pindah tempat tidur, bos. Bos. Hei. Ini itikaf sekali setahun, bos. 27 Ramadan. Biar kau nangis-nangis besok tidak ada lagi. Ini hanya sekali setahun. Allah kasih kau tidur selain ini, tidur mako. Terserah. Biar kalian mau. Kalau sudah lewat masamu, hilang. Maka jangan sia-siakan waktu ini. Jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat jatuhnya Lailatul Qadar malam 27 Ramadan. Inilah malamnya. Biar kalian soleh, biar kalian alim, biar kalian kuat puasa, biar kalian kuat tadarus, tapi habis kau punya jatah hidup, hilang waktumu. Kurang apa guru kita Arifin Ilham? Cerdas, istiqamah membela umat Islam, tidak pernah lalai dalam memperjuangkan hak-hak Islam. Sudah jatah hidup habis, tidak ada lagi di tengah-tengah kita. Allah masih pinjamkan umur, manfaatkan, bos. Berdoa kau di malam ini. Minta apa yang Allah, yang kamu mau. Adik-adik minta, saya susah cari lapangan kerja, maka kau mintalah malam ini. Saya susah cari jodoh, maka mintalah malam ini. Ya, minta, inilah tugas kita. Datang malam ini, insyaallah. Berdoa sebaik-baiknya supaya Allah cepat kabulkan doa. Ada rahasianya. Ini ada rahasianya. Kan sama kita, Pak, ngirim ke Sulawesi. Kan ada caranya. Ada yang paket satu hari sampai, ada yang paket sudah tiga kali lebaran tak sampai-sampai, ya? Jadi begini, ada juga caranya. Bagaimana caranya? Saya sampaikan kisah. Ini kisah pernah diceritakan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab. Rasulullah bercerita bahwa suatu ketika terjadi perjalanan tiga orang pemuda ini melakukan musafir. Karena tiba malam hari, mereka kemudian tidur. Tidurnya karena waktu itu tidak ada penginapan, tidur dalam gua. Nah, begitu tidur, tanpa sepengetahuan mereka, tertutup pintu gua. Mereka bangun, mati nih kita. Tertutup pintu. Ayo, dorong. Dorong masing-masing. Satu, dua, tiga. Kerahkan kekuatan. Tidak terbuka. Dorong lagi. Tidak tergoyang. Ketiga kalinya, 1, 2, 3. Tidak ada pup, tidak ada. Ini variasi kan tengah malam. Kalau terlalu serius, harus sedikit ada variasi tengah malam, Pak. Akhirnya dia berkata, tidak bisa kita keluar ini. Kita sudah ikhtiar, sudah upaya, tidak ada lagi. Kita minta tolong kepada Allah. Maju orang pertama sambil

0: doa, ya Allah, saya pernah mengurusi ibuku. Tiap hari kulakukan, aku tinggalkan niagaku dari pasar, lalu saya jalan kaki berkilo-kilometer ke rumahku. Kusuap ibuku makan siang. Setelah itu aku tuntun dan bimbing sholat duhur karena lagi sakit. Setelah selesainya, saya kembali lagi ngurus niaga saya. Tiap hari kulakukan itu, ya Allah. Saya tinggalkan daganganku, jalan kaki berkilo-kilometer, memuliakan ibu saya. Ya Allah, apabila hal itu adalah kebaikan di sisimu, saya mohon kepadamu, ya Allah, kabulkan doaku. Balas kebaikanku mengurus ibu dengan mengabulkan doaku. Buka pintu surga. Pintu gua. Saya diganggu ini sama yang ngeder-ederkan cilengannya. Karena saya kasihan, jarang sekali singgahnya. Nah, kasih singgah-singgah itu bos, kalau dia lancar bertendang di sinya. Dorong keluar. Dia dorong, bismillahirrahmanirrahim. Dorong, gerak. Tapi belum bisa dilewati. Maju orang kedua. Ya Allah, saya pernah mencintai seorang wanita. Aku sangat cinta sama dia. Aku berhajat tidur bersama dia. Saya sangat mau sama dia. Dia pun mau sama saya. Mau muntah. Ya Allah, suatu ketika dia datang minta tolong kepada aku. Tuan, tolong saya. Katanya, ya saya tolong kok. Tapi, temani saya tidur satu malam. Kok bukan suamiku? Terserah. Mau kok saya bantu? Temani kak tidur. Karena ini perempuan butuh pertolongan. Oke, mereka sepakat. Di tempat yang mereka tentukan. Waktu yang mereka sepakati, datang ini perempuan. Dalam keadaan telanjang bulat. Saya tidak tahu kenapa perempuan kalau tidak pakaian disebut telanjang bulat. Kenapa tidak disebut telanjang silinder? Saya tidak tahu, jangan tanya saya tidak tahu jawabannya. Lalu dia datang ini perempuan, dia sudah mau lompati, tiba-tiba dia lihat rambu lalu lintas, huruf P silang warna merah, dilarang parkir. Tidak jadi pak. Dia ingat, ya Allah, pada saat itu saya tidak maksiat. Saya tidak berzina, padahal peluang sudah ada di depan saya. Saya tidak lakukan karena saya takut kepadamu. Apabila itu adalah kebaikan di sisimu, dan balaslah kebaikan itu dengan membuka pintu gua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dia dorong, bergerak, tapi belum bisa dilewati. Maju orang ketiga. Ya Allah, saya pernah mempunyai pegawai. Ketika tiba saatnya gajian, ternyata pegawaiku pergi merantau. Aku simpan duitnya. Kubelikan kambing dari satu ekor. Kambing hamil, perempuan, betina. Hamil, tidak ada suaminya. Namanya kambing. Kambing, hamil, tidak ada suaminya. Kambing. Tapi sekarang banyak juga cewek mau saingan sama kambing. Tidak ada suaminya, hamil. Beleng-beleng. Nikah kebaik-baik, bos. Sudah. Lalu ketika jumlahnya sudah ratusan ekor, datang yang punya pegawai. Pegawaiku, tuan, mana gajiku? Itu ambil itu kambing, satu lapangan. Maksudnya, kambingmu semua itu, ambil itu. Maksudnya apa? Saya pelihara itu, uangmu, saya belikan kambing, beranak pinak itu semua kambingmu. Diambil semua kambingnya, pak, tidak satu pun tersisa. Diambil semua. Ini juga kurang ajar, simpan kek satu. Diambil semua. Lalu dia ingat kebaikannya. Ya Allah, apabila memelihara amanah adalah kebaikan di sisimu, saya mohon kepadamu, ya Allah, balaslah kebaikanku ini dengan mengabulkan doaku. Bismillahirrahmanirrahim. Dorong. Gerak semua, pak. Alhamdulillah, mereka bisa keluar. Setelah keluar sujud syukur, dilanjutkan perjalanan. Nah, apa hikmah dan iktibar pelajaran dari kisah ini? Satu, ternyata tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Ayo. Ada enggak di sini manusia yang tidak ada masalahnya? Hah? Ada di sini manusia yang tidak ada masalahnya? Ini muka-muka penuh masalah semua saya lihat ini. Ayo. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Adik-adik mahasiswa, apa masalahmu dulu waktu kuliah? Saya mau sarjana, Ustaz. Sudah sarjana selesai masalahmu? Tidak, saya mau kerja, Ustaz. Sudah kerja selesai masalahmu? Tidak, saya mau jadi kepala bagian, Ustaz. Sudah jadi kepala bagian selesai masalahmu? Mau jadi kepala dinas dong. Sudah jadi kepala dinas selesai? Tidak, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai masalahnya? Tidak, mau jadi bupati. Sudah jadi bupati selesai masalahnya? Mau dua periode dong. Meskipun keadaan curang. Ayo. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Semua orang punya masalah. Adik-adik mahasiswa, apa masalahnya setelah kerja? Mau nikah. Selesai masalahmu setelah nikah? Tidak, mau punya rumah. Sudah punya rumah selesai masalahnya? Tidak, mau punya anak. Sudah punya anak selesai masalahnya? Mau dua dong, satu laki-laki, satu perempuan. Selesai itu masalahnya? Tidak. Apalagi mau punya apa? Mau punya mobil. Sudah punya mobil, selesai masalahnya? Tidak. Langsung jelek lagi dilihat istrinya. Mau kawin lagi? Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Ustaz, Bapak kira tidak ada masalahnya Ustaz? Hah? Banyak masalahnya. Mau kawin lagi tapi takut sama istrinya. Bukan saya ya, bukan saya. Saya berani. Ini muka-muka takut sama istrinya. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Apakah gara-gara dosa orang punya masalah? Apa gara-gara amal tidak ada masalah? Kalau gara-gara dosa tidak ada masalah, maka demi Allah, mestinya Rasulullah, manusia mulia, manusia suci, mestinya tidak ada masalahnya. Apa Nabi tidak ada masalah? 6 bulan dalam kandungan, sudah wafat bapaknya. Keluar dari kandungan lahir, baru 3 hari, sudah diambil ibu susunya. Keluar dari ibu susunya 4 tahun, usia 6 tahun, diambil ibunya, pergi siarah kubur di desa bernama Afwa, wafat ibunya beliau. Diambil oleh kakeknya, Abdul Muttalib, 8 tahun, meninggal lagi kakeknya. Pindah lagi ke pamannya, Abu Talib, usia 10 tahun, mulai perang. Perangnya bukan perang agama, tapi perang antar suku waktu itu. Usia 12 tahun, beliau sudah berdagang. Dagangnya bukan antar pasar Tanah Abang ke Ciledug. Tapi apa? Dari Mekah ke Syam, Syria, tidak pakai pesawat. Jalan kaki diimbangi dengan naik unta. Masalah demi masalah beliau lalui. Bahkan ketika selesai menikah, selesai masalahnya, muncul masalah baru. Anak-anak beliau masih belita, masih bayi, meninggal dilihat oleh mata kepala sendiri. Usia 40 tahun, puncak penderitaan makin tinggi. Dihina, dimaki, bahkan puncaknya diusir dari tanah kelahirannya. Siapa yang usir? Bukan orang lain. Siapa? Pamannya sendiri, Abu Lahab. Sampai di Madinah, selesai masalahnya. Makin banyak masalah, perang demi perang dilalui. Berarti, masalah itu bukan masalah kita. Masalah pasti ada dalam hidup ini. Masalah kita adalah bagaimana mengatasi masalah. Mengatasi masalah tanpa masalah. Orang Jakarta tahu juga pegadaian, Pak. Biasanya ini kalau lebaran ibu-ibu ini kursus semua jasanya di anu pegadaian. Kan Bapak kita ini kan siap-siap menderita, Pak. Dekat-dekat lebaran datang permintaannya istri. Pak, ganti gorden. Pak, ganti spray. Pak, ganti tempat tidur. Pak, ganti tempat sekalian. Iyo, saya ganti kok sekalian. Itu jawaban paling tepat, Pak. Kalau banyak ibu-ibu minta ganti-ganti, bilang, ya, sekalian saya ganti kau. Nah, ibu apa, saudara-saudara sekalian. Begitu ada masalah, belajar dari kisah tadi, jangan hindari masalah itu. Belajar dari kisah tadi, begitu ada masalah, takarruf ilallah. Dekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Yuk, berdoa. Inilah malam 27. Minta kepada Allah. Doa tidak harus mesti sama ustaz. Doa tidak mesti sama dengan imam yang diminta. Belum tentu sama kita punya kebutuhan. Tidak harus bahasa Arab. Siapa yang wajibkan kita bahasa Arab? Bahasa Bugis, buat dimato. Bahasa Jawa, monggo. Bahasa Sunda, mangga. Bahasa Inggris, enggak tahu. Silakan, Pak. Apa saja, daripada Bapak bahasa Inggris tidak tahu artinya, salah ucapan, bingung malaikat. Apa maksudnya ini dasar? Lain di mulut, lain di hati. Hah? Dalam hatinya mau dapat jodoh yang diminta hujan. Bingung, bos. Maka berdoa, tidak harus pakai bahasa Arab. Sampaikan apa keluhanmu dalam bahasa hatimu. Ya Allah, saya sudah 4 tahun merantau ke Jakarta. Saya capek ngontrak, ya Allah. Rumah kecil begini, bagaimana saya bisa menumpang? Bagaimana saya bisa melayani orang-orang yang datang ke Jakarta, keluarga saya yang datang ke Jakarta? Kalau rumah saya sempit begini, ya Allah, Engkau menganjurkan untuk memuliakan tamu. Tapi bagaimana saya muliakan tamu kalau rumah saya kecil begini? Boleh doa begitu, Pak. Daripada Bapak susun kalimat yang lain di mulut, lain di hati. Minta bahkan boleh paling ringkas, praktisnya doanya begini, Pak. Ya Allah, Kau sudah tahu apa yang ku mau, kabulkanlah. Paling gampang. Sudah, doa kepada Allah. Ada masalah, doa kepada Allah. Alhamdulillah, anak-anak milenial sekarang, Pak, rajin berdoa. Mau pergi sekolah, berdoa itu, Pak. Ya Allah.
1: Pak Budi, ayo goes.
2: Aduh Pak Yanto, jangankan goes, mau jalan aja susah ya.
1: Loh, kenapa Pak Budi?
2: Aduh, asam uratku kambuh lagi nih Pak Yanto.
1: Wah, saya dulu juga seperti itu Pak. Asam urat sering kumat, tapi sekarang sudah tidak.
2: Kok bisa gitu Pak Yanto?
1: Karena saya rutin minum kapsul herbal Hazafit.
3: Asam urat sering kumat, sikat dengan Hazafit. Hazafit mengandung minyak habatus sauda, salah satu obat yang dianjurkan Rasulullah untuk mengobati segala macam penyakit, dipadu dengan minyak zaitun, VCO, dan propolis yang dikemas dalam bentuk kapsul sehingga lebih praktis dan jauh lebih berkhasiat. Hazafit berisi 60 kapsul lunak yang mudah dicerna dan diserap oleh tubuh manusia sehingga mempercepat proses penyembuhan. Hazafit baik diminum 1-2 kapsul 3 kali sehari. Hazafit, tubuh kembali fit.
4: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
3: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
4: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
5: Tidak ada yang lebih berharga selain nikmatnya kesehatan. Rasa sakit yang selama ini dirasakan setiap hari kini berangsur-angsur membaik. Inilah kisah dari Ibu Sumiasih. Dengan penuh kesabaran dan ikhtiar, beliau tidak menyerah mencari jalan kesembuhan bersama Hazafit.
6: Bu Sumiasih, griyane pundi?
7: 78 Songsong Ngilen.
6: Oh, Songsong Ngilen nggih. Sadherenge pripun ngunjuk napa?
7: Hazafit.
6: Mumpun telas pinten botol, Bu?
7: Sekawan.
6: Sekawan. Bonan dan perubahan itu. Iya. Tapi sekedik seperti
7: ini. Cuma ini ku ten pakaian ini kenceng-kenceng macam lo. Mau ni kembungnya nopo ni ku nama mensak ni kembungnya gak enten.
6: Iya. Bismillah ditelaten ni mawon. Hazafit mawon. Boten usah dipindah.
7: Boten.
6: Iya. Ngoten mawon saran kulo. Mungkin nek mbon telas malih sak botol malih ni ku telepon kulo malih mawon. Perubahan ni pripun. Kulo pantau lewat telepon.
7: Iya.
6: Iya.
7: Anu. Kamen suka ni mali hak botol.
6: Gih, mungkin kulo kirim bu gih. Bu Sumiasih, gih, mungkin lantaran Hazafit cak kecara semaleng gih.
7: Gih.
6: Ya ampun, assalamualaikum.
5: Hazafit, kapsul herbal yang terbuat dari jinten hitam, minyak zaitun, VCO, dan ekstrak propolis sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal dari MUI, bisa Anda beli di apotek terdekat atau Gresehat yang ditunjuk. Hassafit, tubuh kembali fit. Hassafit dan Ainucare tersedia di Radio Galaxy KFM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Hassafit dan Ainucare juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor Desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadilah Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.
0: Oh, mudah-mudahan perjalanan saya lancar. Sampai di sekolah, doa lagi, Pak. Ya Allah, mudah-mudahan guruku tidak hadir. Datang lagi gurunya berdoa lagi. Ya Allah, mudah-mudahan guruku cepat keluar. Tapi sayang, di mana dia berdoa? Di status, di Facebooknya. Siapa ajar kau berdoa di Facebook? Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Sedikit-sedikit update status. Ibu-ibu ini paling sering. Ya Allah, lindungi suamiku. Pergi lagi suaminya. Ya Allah, mudahkan rezekiku. Ditelepon suaminya 3 kali tidak dijawab. Kesepian banget. Sore tidak dijawab-jawab. Langsung lain statusnya. Marah dia apa? Tak kusangka kau begitu. Ya, berdoa Ramadan ini malam 27, minta kepada Allah, Bapak curahkan hati, perhatian, curahkan segala keluh kesah Bapak, boleh dalam bahasa apapun, sampaikan kepada Allah. Ya Allah, engkau melarangku meminta hanya kepadamu, engkau melarangku meminta kepada orang lain, engkau melarangku menghambakan diri kepada pejabat, engkau hanya mewajibkanku memohon kepadamu, maka aku datang memohon kepadamu, kabulkan permintaan saya sesuai janjimu. Ud'uni astajib lakum, minta kau kepadaku pasti saya kabulkan. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Kalau caleg Pak mau dipilih, dia bagi-bagi kartu namanya. Pilih saya, sama-sama kita orang Bugis. Begitu dipilih, dia ganti nomor HP-nya. Kita lebih bego lagi, sudah Daud ditipu, masih kita pilih lagi. Cidak kok. Kedua, hikmah dari kisah ini. Ternyata, dalam berdoa, boleh menyebut kebaikan kepada Allah. Boleh. Yang tidak boleh, menyebut kebaikan kepada sesama manusia. Contoh, Ya Allah, ada kemanakan saya urus anak yatim. Saya sekolahkan, saya kuliahkan, saya kasih pekerjaan, aku nikahkan. Sekarang Alhamdulillah hidupnya sudah baik. Apabila memelihara anak yatim adalah kebaikan di sisimu, maka balaslah kebaikanku itu dengan mengabulkan doaku, sembuhkan penyakitku. Boleh. Yang tidak boleh kalau Bapak sebut kebaikan kepada manusia. Contoh, hei, kau tahu Dasar? Itu, yang dari Makassar, banyak sekali gayanya itu. Kau tahu? Saya itu kasih jadi ustaz. Kalau bukan dia, nah kalau bukan saya, tidak ada papanya itu anak. Ini. Ah, itu dosa bos. Jangan. Kalau menyebut kebaikan kepada manusia, tidak boleh. Kepada Allah, boleh. Yang ketiga, hikmah dari kisah ini. 3 kebaikan yang membuat doa mustajab. Apa itu? 1, birrul walidain. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Adik-adik sekalian, kalian mau sukses dunia, muliakan saja orang tuamu. Tak ada jaminan kau pintar bahasa Inggris hidupmu baik. Tak ada jaminan kau pandai bahasa ini dan segalanya kau hidupmu baik. Tapi kalau kau muliakan orang tuamu, jaminannya Al-Quran. Allah SWT jelaskan, Muliakan orang tuamu. Ridallah fi ridal walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Maka kalian mau sukses pekerjaanmu, muliakan orang tuamu. Ini mau lebaran nih Pak. Kalau Bapak masih ada rezeki, ada waktu pulang kampung. Coba lihat bagaimana gembiranya orang tua kita di kampung. Dia tahu anaknya mau datang, dia bikin makanan paling enak untuk anaknya. Bahkan dia bilang sama istrinya, bapak kita kadangkala, ibu kita ngomong, mau dia makan suaminya. Jangan, anakmu belum datang. Ini masak untuk anakmu ini, bukan untuk kamu. Itu ibu kita. Coba, lalu kita apa mau pulang? Langsung, tiket mahal Ustaz. Siapa suruh kau pilih? Tidak ada urusan sama politik ini ya. Ini tikap akbar. Tidak ada urusan politik. Ini masjid. Tidak boleh orang berpolitik. Jangan liar pikirannya Pak. Tidak ada urusan sama politik. Saya cuma bilang, siapa suruh? Coba bayangkan. Ada yang hitung-hitung. Pak, kalau Bapak tidak bisa mengunjungi orang tua karena dinas dan lain sebagainya, tidak bisa dapat izin, istri utus ke sana Pak. Istri pun dinas, tidak bisa. Anak urus, ketemu dengan neneknya. Tidak bisa juga, pulus kirim. Pak, saya tidak sempat hadir karena tugas saya. Tapi alhamdulillah, saya sudah kirim sama Bapak. Pembeli apa yang Bapak mau. Ah, itu paling tidak itu. Tau sampaikan sama istri. Bu, saya tidak bisa. Adi itu hadiah THR dari kantor, tidak usah kita ambil, kasih saja ibu di kampung. Ah, kalau istri dia bilang alhamdulillah, saya senang Pak, kirim. Itu istri sayang baik-baik Pak, itu sumber rezeki yang istri begitu Pak. Tapi kalau dia langsung bilang, apa kamu? Mamamu terus. Ah, kalau ada itu Pak, itu pembawa sial di rumah Pak. Jangan pelihara istri begitu Pak, pembawa sial. Saya bilang sama istriku, boleh kau marah sama saya, boleh kau maki-maki saya, boleh kau lempar kepalaku, yang penting tidak dikena. Satu yang tidak boleh, jangan pernah kau lukai perasaan ibuku. Kalau saya dengar kau lukai perasaan ibu saya, wabillahi taufik wal hidayah, keluar. Istri dia dapat, kita sudah jadi Pak, kita sudah sarjana, kita sudah cerdas, kita sudah punya pekerjaan, lalu datang menyerobot mengambil haknya ibu kita. Tidak bisa Pak. Itu yang membuat hidup kalian susah kalau takut sama istri. Maksudnya takut untuk berbuat baik ya. Jangan pernah takut berbuat baik karena dilarang sama istri. Tapi tidak ada yang begitu orang Islam Pak. Tidak ada. Kalau ada Bapak lagi sial. Berbuat baik, jangan sampai gara-gara itu. Ibu-ibu juga, saya susah nasihati ibu-ibu, tidak saya lihat mukanya. Di bawah ibu-ibu ya. Bu, itu suamimu tergantung dari kelakuan istri. Kalau istrinya baik, tidak mungkinlah suaminya macam-macam. Kalau dia urus suaminya dengan baik, tidak mungkin. Begitu ibu, suaminya mau kawin lagi, datang mertuanya membela. Apalagi kau mau kawin lagi tuh. Coba lihat istrimu. Saya datang ke rumahmu, saya belum bangun sudah siap sarapannya. Tidak pernah kasar sama saudaramu. Semua adik-adikmu dia hormati. Ngomongnya dia sopan. Makanmu dia urus. Dia muliakan kamu. Tidak pernah bicara kasar. Apalagi kau mau kawin. Belum tentu kau dapat perempuan lebih baik dari istrimu sekarang. Sudah, jangan lagi kepikir-pikiran. Kau mau kawin lagi, haram air susunya ibu. K.O. kita Pak. Tapi kalau istri kurang ajar, baru 2 jam datang mertuanya ditanya, kapan pulang Mak? Wah, dia pulang ke kampungnya, dia bilang sama anaknya, apa itu su istrimu? Setengah mati sekolahkan kamu nak, kujual sawah untuk sekolahkan kamu, agar sepupumu tidak menghina kamu, agar diangkat derajatmu. Gimana istrimu menghina kamu? Tidak dihargai saudara-saudaramu. Saya datang di situ tidak pernah mukanya cantik-cantik. Mukanya busuk terus lihat saya. Rasa-rasanya saya dianggap saingan. Gimana itu istrimu? Sudah, kawin lagi kamu. Kalau perlu sembunyi-sembunyi saja. Apa kamu? Ya, alhamdulillah ini muka-muka tidak takut sama istri semua. Orang jadi ustaz tidak takut sama istri. Apa saya mau takut? Cuma istriku lebih berani dari saya. Ya, adik-adik, ini yang masih muda-muda, muliakan orang tuamu. Mana operasionalnya? Kan kita selalu bilang, muliakan orang tua, muliakan orang tua. Mana operasionalnya? Satu, jangan kau pernah keluar rumah tanpa izin orang tuamu. Itu ridha, itu berkah. Ridhanya orang tuamu itu berkah. Jadi setiap kau keluar rumah, izin sama orang tuamu. Mak, saya pergi dulu. Cium tangannya. Bapak-bapak, kalau anak-anaknya pergi sekolah, dia cium enggak tangannya, Pak? Ayo, Pak. Dicium tangannya sama anaknya, Pak. Hah? Enggak, dan seledin ji bos. Cium tangan itu kan begini. Kalau anak kita kan ya. Beleng-beleng. Giliran sama tangannya cowoknya, tapi kak. Deh! Apa cowokmu kau muliakan? Bagus Ustaz, dia belikan saya coklat. Ada maunya? Ayo. Ini anak-anak sekarang sopan sama cowoknya. Kurang ajar sama bapaknya. Kalau bapaknya nasihati apa? Kolot Pak, itu kan dulu. Sekarang lain Pak. Sekali cowoknya nasihati, terserah abang aja deh. Saya ngikut aja, deh. Beleng-beleng. Ayo, Pak. Ramadan, bapak yang masih hidup orang tuanya, muliakan orang tua. Berapa? Kadang ada yang tanya, Ustaz, saya ngojek, hilang saya punya motor. Buka usaha, bangkrut. Rumah tangga, ribut mulu. Apa itu sebabnya? Saya tanya, gimana kelakuanmu sama orang tuamu? Oh itu dia Ustaz, nah itu, jangan usah banyak cerita. Itu sebabnya. Kalau bapak sudah 30 tahun merantau ke Jakarta, tidak bisa beli rumah, koreksi kelakuanmu sama orang tuamu. Tidak mungkinlah Allah sengsarakan hidupnya orang yang mengurus orang tuanya dengan baik. Bisa jadi bapak sengsarakan orang tua sehingga hidup jadi bak sengsara. Apa susahnya Allah kasih mobil? Apa susahnya Allah kasih pangkat? Apa susahnya Allah kasih kesehatan? Yang penting muliakan, bahagiakan orang tuamu. Kita lebih bahagiakan pejabat daripada orang tua kita. Kita lebih muliakan pengusaha yang ada menjadi pimpinan kita daripada ibu. Mana contohnya? Coba lihat. Bapak ditelepon sama manajer bapak. Tiba-tiba waktu yang bersamaan masuk teleponnya ibu kita. Apa jawaban kita biasanya? Mak, ya baik, masih baik kalau diangkat. Biasa enggak diangkat. Kalaupun diangkat apa jawabannya? Mak, sebentar ya, saya telepon balik. Ini bos saya lagi nelpon. Di mana hidupmu? Kan baik, mestinya. Mohon maaf bos. Layanan satu ada telepon ibu saya. Sudah lama saya tidak berhubungan bicara. Sebentar saya telepon balik bos, 5 menit saja. Itu yang betul. Ini bapak takut betul sama bosnya. Menyukai perasaan, beli rumah, minta izin sama orang tua. Bukan kita minta duitnya, minta ridanya. Mak, saya mau beli rumah, Mak. Menurut Mama bagaimana? Itu orang tua minta pendapat, apa jawabannya? Kamu kan sudah cerdas, sudah tinggi sekolahmu. Apalagi saya, Nak. Saya ini orang tidak tahu apa-apa. Tapi apa dalam hatinya? Alhamdulillah, anak saya masih membutuhkan saya. Ya, dia senang. Akhirnya apa? Beli rumah diberkahi Allah. Meskipun kecil tapi bahagia orang dalam. Beli rumah besar, tidak minta ridha orang tua. Tiba-tiba datang orang tuanya, dia bilang, Mak, saya baru beli rumah. Apa perasaan orang tua kita? Wih, anak saya kasihan. Dia sudah kaya, sudah banyak duitnya, tinggi sekolahnya. Tidak pernah ngomong-ngomong beli begini. Saya tidak niat menyakiti hati orang tua. Betul niatmu tidak menyakiti, tapi kelakuanmu menyakiti hati orang tua. Niat, kelakuan harus sama-sama baik. Lihatkan orang tua. Ustaz, bagaimana sudah meninggal orang tua saya? Bagi mereka yang sudah meninggal orang tuanya, bersedekah atas nama orang tua, mendoakannya dan mengunjungi kerabatnya. Karena waktu yang terbatas, satu, doa cepat diijabah Allah, muliakan orang tua. Yang kedua, hindari maksiat. Maksiat yang paling banyak sekarang adalah maksiat zina. Anak-anak kita sekarang zina dianggap biasa. Coba kita dulu, zaman dulu pacaran, ngirim surat, paling pakai pinjam buku, selipkan surat di dalam, Pak. Maka anak-anak dulu kreatif, pandai membuat sastra. Sekarang copy paste. Sekarang coba lihat anak-anak kita. Apa yang rusak anak-anak kita sekarang, Pak? Video call, handphone. Bapak pikir anaknya diselamatkan dengan baik, belikan kamar, masing-masing punya kamar, satu kamar satu anak, itu yang rusak anak kita. Tidak punya kepekaan sosial, saudara tidak pernah ketemu, video call malam-malam, dibodoh-bodohilah sama cowoknya. Kau pakai headset ya, supaya tidak dengar sama bapakmu. Oke, ya, ya sudah mulai ya, coba lihat bibirmu sayang, Gelar lidah. Tiap malam dia lakukan, malam minggu dia ketemuan, akhirnya dia praktek secara langsung. Sekarang na'udzubillah min zalik, bukan cuma anak-anak, bapak-bapak juga banyak yang selingkuh. Poligami dianggap aib, poligami dianggap bertentangan dengan kita. Itulah sesenangnya Soekarno Pak, presiden tapi tidak pernah malu berpoligami. Sekarang pejabat kita dianggap poligami tabu, poligami aib, tapi dia selingkuh kiri kanan. Soekarno terang-terangan Pak. Ini saya harap Bapak ini menjadi Soekarno-Soekarno. Berzina dianggap biasa. Uzubillah min zalik. Bapak punya istri, itu mendatanginya adalah ibadah. Bapak tertarik dengan perempuan di jalan, kata Nabi, kalau kau tertarik dengan wanita di jalan, segeralah kau pulang ke rumahmu, karena apa yang dimiliki wanita di jalan sama persis yang ada di rumahmu. Nggak percaya, periksa baik-baik. Dia ketawa anak muda, ini urusan orang tua. Itu Rasulullah Pak, Masya Allah. Berapa istri Rasul Pak? 11. Dari 11 istri Nabi, tidak ada satupun yang mengatakan saya menyesal menikah sama Muhammad. 11. Bapak cuma satu. Menderita lahir batin. Kenapa? Rasulullah itu Pak, manusia romantis. Tahu romantisnya Rasulullah? Beliau mandi, mandi junub bersama dengan istri. Mandi junub dengan istri. Saya juga dulu Pak, waktu pengantin baru, mandi junub sama istri saya Pak. Sayang, ya dulu. Sekali sudah ada anak saya, dia bilang, start mandi, geli. Rasulullah sampai usia senja. Apalagi, Masya Allah, Rasulullah kalau minum, minum. Misal, Bismillahirrahmanirrahim. Satu teguk, dia kasih lagi istrinya. Minum lagi. Kasih lagi istrinya. Hebatnya lagi, bekas minumnya istri, itu yang diminum oleh Rasulullah. Coba Bapak, minum bekas bibirnya istri. Busuk betul mulutmu. Rasulullah tidak pernah membaca kitab apa novel nomor romantis, tidak, beliau sangat romantis. Beliau keluar dari kamar sudah rapi rambutnya. 11 istri beliau tidak pernah dipanggil namanya, semua dipanggil dengan kasih sayang. Khadijah beliau panggil Ummul Mukminin, Aisyah beliau panggil Ya Khumaira, yang kemerah-merahan pipinya. Kenapa? Karena memang Siti Aisyah merah di lima pipinya. Bolehlah amalkan itu besok Pak. Hasil saya dapat Lailatul Qadar malam 27 Ramadan. Mulai besok aku menyayangimu sayang. Assalamualaikum adindaku yang termancung di dunia di lorong 3. Dia bilang, tidak mancung di dunia Ustaz. Giginya dilihat, dia bilang justru giginya mancung. Cari yang bagus, kalau alisnya ketebal, jangan terlalu jujur. Mentang-mentang istrinya hitam, hitam. Ada Pakistan. Muliakan istri Pak, muliakan istri Pak. Masih ingat waktu kita ijab kabul? Ya? Masih ingat waktu ijab kabul? Saudara Dasat Latif, saya nikahkan engkau dengan anak gadisku Naura Siddiqia Nasrun dengan mahar seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Siapa yang kita jadikan gadai? Siapa yang kita jadikan jaminan? Allah. Untuk menghalalkan perempuan itu, untuk menghalalkan yang tadinya haram, Allah izinkan pakai namaku untuk menghalalkan gadis itu. Lalu ternyata barang gadaian kita salah gunakan. Yuk, Dasat, silakan masuk warung. Kau boleh belanja, yang penting jangan lebih 1 juta. Silakan masuk. Lalu saya datang, bos, saya boleh belanja lebih 10 juta katanya. Marah yang punya nama. Hei, saya percaya kau Dasat. Selamanya itu saya percaya kamu. Nama aku kupelihara baik-baik. Tidak pernah ada yang rusak nama saya. Kau rusak nama saya. Mulai sekarang jangan lagi kusebut-sebut saya. Allah, kita jadikan istri jadi halal gara-gara nama Allah. Dia tinggalkan kampungnya dari Madura, dia tinggalkan kampungnya dari Sumatera, dari Sulawesi, ngikut sama suaminya, dia tinggalkan ibunya, dia tinggalkan bapaknya, dia tinggalkan saudaranya. Untuk apa? Ngikut sama suami sebagai taat sama suaminya. Ternyata suaminya dia khianati istrinya. Sampai di Jakarta istrinya dia sakiti perasaannya, tak pernah dimuliakan. Gimana hidupmu mau baik? Orang yang kau halalkan, kau sia-siakan, kau khianati. Mana caranya mau baik rezekimu kalau istrimu kau khianati? Rasan rapat, ternyata pergi merapat. Nah, tenang perasaannya ibu-ibu di bawah. Cuma ibu-ibu juga jangan suka ngomel. Gimana suami mau betah kalau ngomel aja kerjanya? Baik kalau dia cantik. Jam 4 sore menelpon sudah itu. Mbak, mau makan apa? Kita ini ya percaya, sayang betul istri saya, mau masak ternyata GoFood. Ayo. Saya tanya ibu-ibu di Makassar. Itu kan saya lihat itu ibu-ibu biar cobek-cobek apa itu? Becok ladang. Sambal beli juga 10.000 2 sendok. Saya bilang ngapain ibu beli? Praktis Ustaz, saya bilang benar praktis, tapi tahu enggak ibu, ibu tidak bakal punya modal untuk masuk surga. Kalau semua dibeli, siapa yang masuk surga? Suami. Kenapa? Suami yang punya duit, suami yang cari duit. Ibu apa? Bukankah pergi ke pasar keringat itu ibadah? Bukankah kita mencobek-cobek? Apakah bahasa Indonesianya itu mencobek-cobek? Ulek-ulek-ulek. Mangule-ulek. Ulek-ulek. Iya, itu maksudku ya. Itu ibadah, berkeringat itu ibadah. Bukan kemasa itu ibadah. Keluar keringatmu adalah ibadah. Kalau kau cuma beli jadi, maka tidak ada pahalamu. Gimana kau masuk surga? Kau tidak punya password, tidak punya bekal untuk masuk surga. Tukang ngomel, malas masak, rewe, panenakam. Mana suamimu betah di rumah? Pernah dengar ceritanya itu jin lari dari sumur? Hah? Nah, oh, adalah bertanya sama saya, Ustaz, kenapa itu istriku suka, suamiku tidak betah di rumah? Saya takut dia tersinggung, kuceritakanlah. Bah, bu, ada orang suami istri suka sekali ngomel istrinya. Akhirnya suaminya berpikir bagaimana caranya supaya berhenti ngomel. Wah, dia belikan perhiasan. Sudah dibelikan perhiasan, senang ini ibu. Padahal suatu suaminya di mana sih bawa? Oh, dia ingat. Oh, di kampungnya ada sumur tua, usianya 400 tahun, dalamnya 17 meter. Dia lihat sama suami, dek, kau lihat itu sumur, ada airnya enggak? Lihat. Ada kak, tapi sedikit aja, enggak dalam ini. Wah, enggak mati berarti dia enggak dalam ini. Begitu. Dekat sumur, dia dorong istrinya masuk, sok, jatuh, ngomel kau di situ. Saya enggak dengar juga. Satu jam kemudian, tiba-tiba dari dalam sumur, ada makhluk keluar hitam tinggi besar, sok. Kaget suaminya, hei, siapa kamu? Saya jin penunggu sumur ini. Sudah 400 tahun saya di dalam, ada perempuan di dalam ngomel aja kerjanya. Baru satu jam dah betah saya. Bayangkan 400 tahun lari, Pak. Bagaimana suamimu betah di rumah kau ngomel saja? Tiga, waktu terbatas. Tiga, yang membuat doa cepat diijabah, kita review kembali. Satu, berbuat baik sama orang tua. Dua, menghindari maksiat. Muliakan istrimu ya, hormati suami. Yang ketiga adalah memelihara amanah. Amanah yang paling besar adalah amanah berumah-rumah tangga. Ya, kalau kak bapak di sini kan berapa anggota DPR? Paling tidak ada. Banyak anggota DPR cari kita kalau dia mau masuk mencalek, udah datang itu pak ke masjid, begitu ndak terpilih diambil lagi karpetnya pak, beli. Nah, sini amanah ya sudahlah, kita di sini ndak ada pejabat, kita sini amanah apa? Satu, amanah berupa harta. Bapak tahu ndak itu orang kaya? Bapak pikir enak jadi orang kaya? Banyak pertanyaan pak. Seleksi berkas sebelum bapak ditanya puasa, sebelum bapak ditanya haji, yang ditanya itu kan ada empat hal, dan khusus harta-harta itu kan empat. Umurmu kau gunakan untuk apa? Masa mudamu kau gunakan untuk apa? Ilmumu kau gunakan untuk apa? Lalu berkaitan dengan harta, dua pertanyaannya pak, kamu dapat dari mana, kau belanjakan untuk apa? Muka belakang, hartamu dari Sayang ngojek, kau belanjakan untuk apa? Istri dan anak, halal. Hartamu dari mana? Korupsi. Kau belanjakan untuk apa? Nyumbang masjid. Cepret, keluar. Tak bisa masak.
1: Pak Edi, rene apa? Aku apa takon iki?
8: Enek apa to, Kang? Kok ketoke po wenteng?
1: Iya iki, Pak. Sampeyan biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampeyan kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
8: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
1: Iku sing tak rasake saiki.
8: Wis, ndang dijamuni saiki.
1: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
8: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
9: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
10: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
11: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O.
12: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
11: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
12: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
11: Iya iya Bu.
12: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
11: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Moilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43.

0: uang haram kau kasih masuk masjid. Ada orang, ini kisah sufi ini pak, miskin, ada orang kaya, dia panggil, kaya di negeri itu, dia panggil anaknya, nak, kamu mau enggak temani saya di kubur 40 hari, ambil hartaku 50%. Berapa hari pak? 40 hari, enggak mau saya pak. Ah, lama betul, kecewa ini bapaknya, kasihannya setengah mati kurus, enggak mau dia temani saya 40 hari. Dia panggil istrinya, bu kamu, enggak mau, anakmu saja enggak mau, apalagi saya. Dia panggil adiknya, kau, anak istrimu saja enggak mau, apalagi saya. Dia bikin lelang, bikin pengumuman, siapa yang mau menemani saya 50-40 hari di kubur, ambil hartaku 50%. Sampai ke orang miskin, miskin betul pak, apa kerjanya? Penambang kayu di hutan, satu saja kekayaannya, rumah tidak ada, mobil tidak ada, apa? Kampak. Tiba saatnya meninggalin orang, dia masuk ke dalam kubur sesuai perjanjian. Begitu datang malaikat penanya bagian kubur, dia dilihat, dia bilang ini yang tukang kampak, datang sudah, ini sudah, mati sudah. Tiba-tiba datang malaikat, dia dilihat, kenapa ada orang hidup ada di dalam sini? Kok ada apa di sini? Dia yang ditanya. Dipending orang jenazah ini. Kok ada kau di sini? Apa kau di sini? Dia bilang, saya ada kontrak kerja dengan ini almarhum. Apa? Saya perjanjian, kalau saya temani 40 hari, hartanya saya ambil 50%, saya orang miskin. Masa kau miskin? Iya, saya miskin betul. Apa kekayaanmu? Cuma kampak. Ditanya itu kampak. Kampakmu dari mana? Sehari ditanya, pak. Maghrib, tutup pertanyaan. Besok kita lanjutkan. Hari kedua datang. Itu kampakmu kau gunakan untuk apa? Satu hari lagi, pak. Ditanya lagi. Tutup. Besok lanjutkan. Hari ketiga, kau tebang itu pohon apa kau tebang? Satu hari. Hari keempat, siapa yang beli itu pohon? Hari kelima, dan seterusnya. Hari ke-40, pagi-pagi, langsung lompat. Orang di atas sudah tepuk tangan. Alhamdulillah, dapat 50%. Apa dia bilang ini orang miskin, dia buang kampaknya. Apa itu 50%? Ini aja kampak 40 hari saya ditanya. Hati-hati, bos. Banyak semua pertanyaanmu. Kalau kita orang miskin, apa dia mau tanya? Rumah, ngontrak, mobil, Grab, kadang-kadang Gojek, ayo, gaji 2 juta per bulan, kau belanjakan untuk apa? Saya tidak pernah cita-cita jadi pembantu, cuma ibuku sakit di kampung, gajiku 1,5 juta untuk orang tuaku di kampung, 500 ribu operasional saya selama sebulan. Sholat, alhamdulillah, bukan cuma 5 waktu, tengah malam saya ikut iktikaf Sunda Kelapa. Sedekah, alhamdulillah, kalau ada lebihnya saya sedekah sama-sama penjual sayur. Kau haji, mau betul, tapi tidak ada duit. Inam, kau masuk surga. Meskipun kau di dunia dihina manusia, sekarang aku muliakan kau dengan kemuliaan. Tahdzul jannati bissalam. Kau pilih ini mana kau mau masuki. Masuk dalam surga. Tiba-tiba datang tuannya, pak, yang kaya banyak. Begitu masuk, dia diintip Inam. Ini si pelit ini sudah muncul. Mulai ditanya. Nama? Haji titik-titik. Pekerjaan? Anu. Itu istrimu setiap bulan rebonding ke salon. Dari mana itu? Anu apa? Udah jelas di 7 matanya. Bah! Lari ditarik lagi. Itu anakmu pasang behel. Dari mana itu? Ditinju lagi matanya. Mau lari ditarik lagi. Itu pelek mobilmu. Gak mungkin kau bisa beli sebagai pegawai. Dari mana kau dapat itu? Anu tuan. Anu apa? Bah! Kau sholat, tapi bapak belur sudah dia, pak, hancur semua mukanya, bengkok kayak itu yang di video, kasihan itu yang meninggal dipukul-pukul, kasihan. Saya bingung lihat orang Indonesia kok bisa begitu kejam, ya anak kecil kok digituin, borgol aja, kasihan, ngapain kok kasih itu. Auzubillahi min zalik. Mudah-mudahan itu yang kasih begitu nanti tidak tenang hidupnya seumur-umur. Kasihan orang tua, saya bayangkan pak, gimana perasaan orang tuanya, dia lahirkan anaknya baik-baik dari kandungannya 9 bulan, disekolahkan, kasihan, kau bunuh seperti binatang. Na'udzubillah min zalik. Doa orang begini pak, teraniaya, Allah tidak akan biarkan itu ketidakadilan. Allah akan punya cara sendiri menghinakan kalian nanti. Tidak usah ribut bos, tidak usah ribut, Allah punya jalan sendiri untuk menghinakan yang begitu. Lanjut lagi cerita, ini bukan politik ya, bukan politik. Sampai di mana tadi cerita? Masuk juga dia pak, masuklah ini, tapi sudah babak belur pak, hancur-hancur mukanya. masuk surga juga. Dan sudah bilang Inam, Tuhan baru muncul Tuhan. Dari mana Tuhan? Kok terlambat? Saya sudah 4 tahun di sini, kok Tuhan baru muncul? Saya terlambat Inam. Kenapa muka? Jangan banyak tanya di situ. Saya sudah 4 tahun, kok baru termuncul Tuhan? Dia bilang, terlambat saya Inam. Kok bisa terlambat? Saya kira kan ada 4 mobil di rumah. Dia bilang, itulah yang banyak sekali pertanyaannya. Nah, bapak-bapak, hati-hati Pak. Harta adalah amanah. Jangan pelit. Tidak dibawa kematian harta apabila tidak dititip sebelumnya. Saya juga tidak setuju kalau ada orang bilang, tidak usah cari harta banyak-banyak, tidak dibawa mati. Bawa mati Pak. Gimana caranya? Kirim sebelum ajal menjemput. Itu tadi yang ada beredar, itulah tempatnya Pak. Yang ada di rumah belum tentu Bapak punya. Ibu-ibu di rumah, cicil kiri kanan, cicil ini. Bapak ibu meninggal, siapa yang punya itu harta? Istri kedua. Bapak-bapak, itu hartanya sedekahkan di jalan agama Allah. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Demi Allah, tidak ada orang senang orang pelit. Bapak senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang pejabat yang pelit atau dermawan? Senang mantu yang pelit atau dermawan? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Semua senang dermawan. Demi Allah, tidak ada orang suka pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, tiba saatnya kita akhiri ceramah ini karena sudah pukul 2. Yang lebih penting adalah kita sholat lail, manfaatkan segala potensi rohani kita untuk mengabdi kepada Allah. Kita gunakan waktu ini 1 jam, 1 jam setengah beribadah kepada Allah, minta sebaik-baiknya permintaan kalian. Ud'uni astajib lakum, minta ku kepada aku, pasti saya kabulkan. Demikian, kalau masih ada yang mau dengar ceramah saya, gampang, tunggu dulu Pak, belum selesai. Mau dengar ceramah saya? Gampang, saksikan Tabligh Akbar Damai Indonesiaku TV One setiap hari Sabtu atau hari Ahad. Tapi lama nunggu itu Pak. Ada yang gampang. Gimana caranya Ustaz? Buka aplikasi YouTube, tulis nama saya Dasat Latif. Keluarlah ceramah saya yang banyak itu. Nonton paling atas tik. Jangan lupa kasih komen. Paling baik kasih like gini. Jangan kau kasih begini bos. Kau kasih begini, nah cari kau malaikat pencabut nyawa. Ceramah kau kasih begini ya. Atau simak juga ceramah saya itu cepat habis kalau di YouTube. Kau tanya cepat habis, maka saya sediakan namanya Cersi. Ceramah singkat, gimana caranya? Follow saya di Instagram 1212. Dasat Latif 1212. Demikian, selamat menunaikan ibadah. Semoga Bapak Ibu ibadah Ramadannya diterima di sisi Allah. Dan yang lebih penting, ibadah Ramadan itu mampu memperbaiki kita di tahun-tahun yang akan datang. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Non wal kalam ya misrun, billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV. Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
2: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
1: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
2: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
1: Iya Bu.
2: Asik, kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
1: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulilong, arah jalan dari perempatan pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh, dijamin mantul, mantap betul.

pukul 6 lebih 30 menit. Anda sedang mendengarkan Radio Galasika FM, paling luas jangkauannya.

0: 93.6 FM, Radio Galaksika Kebanggaan Toili.
1: Pemirsa sadayana, ayeuna SIM kuring bade tumaros ka salah sahiji panganggo bioaktiva anu parantos damang tina panyawatna lantaran nganggo bioaktiva. Teteh, kumaha panyawat teteh saparantos nganggo bioaktiva?
2: Alhamdulillah sehat akang. Nepangkeun abdi teh Teh Yuyun ti Sukabumi. Salami ieu SIM kuring teh gaduh panyawat rematik sareng kolesterol. Teras aya tatangga ngawartosan ti warang ngaleueut bioaktiva. Langsung we abdi teh nyobian ngaleueut bioaktiva. Naha dan mege sabotol ngaleueut bioaktiva teh. Alhamdulillah rematik sareng kolesterol abdi teh leungit dugi ka ayeuna Kang. Tah tingawitan harita dugi ka ayeuna SIM kuring sakulawargi teh ngaleueut bioaktiva bae.
1: Gitu, hatur nuhun teteh. Terus pemirsa sadayana, bioaktiva tetesan ajaib kanggo kesehatan urang sadayana. Anu sae ti alam, kanggo hirup, anu sehat, sareng berkualitas.
0: Dapatkan bioaktiva di Radio Galaksika FM. Harga terbaru, bioaktiva isi 15 mili Rp150.000. Isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: warga Toili dan sekitarnya, Anda sedang cari radio FM yang awet, jernih, tapi dengan harga yang tetap ramah di kantong? Nggak perlu bingung lagi. Langsung saja meluncur ke Studio Radio Galasika FM yang beralamat di Jalan Tadulako D13, Tirta Kencana, Toili.
1: Kami itu asik. Dengerin radio itu.
0: Halo warga Toili dan sekitarnya, Anda sedang cari radio FM yang awet, jernih, tapi dengan harga yang tetap ramah di kantong? Nggak perlu bingung lagi. Langsung saja meluncur ke Studio Radio Galasika FM yang beralamat di Jalan Tadulako D13, Tirta Kencana, Toili. Kami menyediakan koleksi radio FM pilihan dengan kualitas oke punya, tapi harganya sangat terjangkau untuk semua kalangan. Yuk, nggak usah nunggu nanti-nanti. Segera miliki radio FM impian Anda sekarang juga. Hanya di Studio Radio Galasika FM di Jalan Tadulako D13, Tirta Kencana, Toili. Studio Radio Galasika FM, tempatnya radio berkualitas, harga pas.
1: Dengerin radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.

Ini adalah proses pemisahan daging kelapa. Langkah pertama, menuju salah satu komoditas tropis paling bernilai di dunia yang kita kenal sebagai kopra. Sebuah industri yang bermula dari kerja manual para petani di desa pesisir, namun berakhir di pasar global. Setiap tahun, Indonesia memproduksi lebih dari 3 juta ton kopra, bahan mentah yang menjadi dasar bagi berbagai produk sehari-hari. Dari minyak kelapa dan sabun, hingga margarin dan kosmetik yang digunakan di seluruh dunia. Tapi di balik semua itu, bagaimana sebenarnya kopra ini dihasilkan? Dan seperti apa perjalanan panjangnya dari kebun tropis hingga menjadi minyak bernilai tinggi? Coccos nucifera, atau yang dikenal sebagai pohon kelapa, adalah satu-satunya tanaman di dunia yang hampir seluruh bagiannya bisa dimanfaatkan. Dari akar hingga ujung daunnya, semuanya memiliki nilai ekonomi dan fungsi penting dalam kehidupan tropis. Pohon ini tumbuh subur di wilayah dengan suhu stabil sepanjang tahun, curah hujan tinggi, dan tanah vulkanik yang kaya mineral. Lingkungan seperti inilah yang membuat Asia Tenggara menjadi salah satu penghasil kelapa terbesar di dunia. Setelah berumur 6 hingga 8 tahun, pohon kelapa mulai berbuah secara rutin, menghasilkan hingga 80 butir setiap tahun. Setiap buah melewati perjalanan hampir 1 tahun penuh. Dari bunga kecil di ujung tandan, menjadi buah muda yang berisi air, hingga akhirnya mengeras dan matang sempurna. Panen dilakukan sepenuhnya secara manual. Di banyak wilayah pesisir Indonesia dan Filipina, pemanjat kelapa masih mengandalkan keterampilan tradisional menaiki batang setinggi belasan meter dengan sabit panjang di tangan untuk memotong buah satu per satu. Dalam satu hari kerja, seorang pemanjat berpengalaman bisa memanen antara 200 hingga 400 butir kelapa, tergantung tinggi pohon dan jarak antar kebun. Mereka berpindah dari satu pohon ke pohon lain, memanjat, memotong, dan menurunkan buah. Pekerjaan yang tampak sederhana, namun menuntut ketahanan tubuh luar biasa dan insting tajam terhadap kondisi buah. Setiap buah yang jatuh dikumpulkan di bawah pohon, lalu dipilah berdasarkan tingkat kematangan. Buah matang tidak selalu dikenali dari warna, melainkan dari suara nyaring saat diguncang. Tanda bahwa air di dalamnya telah berkurang, dan daging kelapa di dalamnya telah mengeras sempurna. Begitu dipanen, kelapa dikupas untuk memisahkan sabut dari batok kerasnya. Proses ini masih banyak dilakukan dengan cara tradisional, menggunakan alat runcing sederhana yang disebut tusuk sabut. Pekerja menusukkan buah berulang kali, hingga lapisan serat terlepas seluruhnya. Sabut yang terkumpul tidak dibuang, seratnya dikeringkan kembali untuk dijadikan bahan sapu, tali tambang, hingga media tanam. Sementara itu, batok kelapa dibelah dua untuk memperlihatkan bagian paling berharga di dalamnya, daging putih tebal atau endosperma yang kaya minyak alami. Daging inilah yang akan dikeringkan menjadi kopra, inti dari seluruh industri minyak kelapa. Proses pengeringan menjadi tahap paling penting, karena dari sinilah kualitas minyak kelapa ditentukan. Di tingkat petani, terdapat dua metode utama yang digunakan, yaitu penjemuran alami dan pengeringan buatan. Metode ini adalah cara paling tua dan paling banyak digunakan di daerah pesisir. Daging kelapa yang sudah dipisahkan dari batok dibelah menjadi lembaran tipis, lalu disusun di ruang terbuka. Penjemuran dilakukan selama 2 hingga 5 hari, tergantung intensitas sinar matahari. Kelebihan metode ini adalah biaya murah dan ramah lingkungan, namun hasilnya sering tidak seragam. Sebagian terlalu kering, sementara bagian lain masih lembab. Kopra hasil penjemuran alami biasanya memiliki aroma kelapa yang lebih kuat dan warna keemasan alami. Namun kadar asam lemak bebasnya bisa lebih tinggi dibanding metode pengeringan buatan. Untuk produksi yang lebih besar dan konsisten, petani dan pabrik kecil menggunakan metode pengeringan buatan. Setelah daging kelapa dibelah setengah, lalu disusun di atas rak besi atau jaring kawat di dalam ruang pengering tertutup. Di bawahnya, terdapat tungku pembakaran yang menggunakan tempurung dan kayu kelapa sebagai bahan bakar.
asap dan panas dari pembakaran mengalir ke ruang pengeringan, menjaga suhu stabil antara 60 hingga 70 derajat Celcius. Selama 2 hingga 3 hari, uap air dari daging kelapa perlahan menguap, meninggalkan serat yang kering, ringan, dan berwarna coklat keemasan. Kelebihan metode ini adalah waktu pengeringan yang lebih singkat dan hasil lebih seragam. Namun membutuhkan pengaturan suhu yang hati-hati. Jika terlalu panas, daging bisa hangus di permukaan dan menghasilkan minyak dengan aroma asap yang tajam. Setelah proses pengeringan selesai, kelapa masih melalui proses yang panjang. Namun sebelum dikirim ke pabrik pengolahan minyak, kopra harus dipisahkan dari tempurungnya. Proses yang hingga kini masih banyak dilakukan secara manual di tingkat petani. Di banyak daerah pesisir penghasil kelapa, proses ini dilakukan oleh pekerja berpengalaman yang duduk berjejer di area terbuka. Di tangan mereka terdapat alat logam sederhana berbentuk pipih dan melengkung, dirancang khusus untuk melepaskan daging dari batok kelapa. Dengan satu gerakan terarah, ujung alat dimasukkan di antara celah sempit antara daging dan tempurung, lalu diputar perlahan mengikuti bentuk lengkung buah. Dalam beberapa detik, potongan daging kering terlepas sepenuhnya, meninggalkan cangkang keras. Seorang pekerja terlatih dapat memisahkan hingga 100 buah kelapa per jam, tergantung tingkat kekeringan dan ketebalan dagingnya. Pekerjaan ini tampak sederhana, namun membutuhkan ketelitian dan kekuatan tangan yang terlatih. Jika terlalu keras, daging bisa pecah dan menurunkan nilai jualnya. Jika terlalu lembut, sebagian masih menempel di batok dan sulit dilepaskan. Setelah seluruh daging kelapa berhasil dipisahkan dari batoknya, setiap potongan diperiksa satu per satu. Warna, tekstur, dan tingkat kekeringan menjadi indikator utama kualitas. Meskipun tampak kering dari luar, sebagian daging kelapa seringkali masih menyimpan sisa kelembapan di lapisan dalamnya, terutama pada bagian yang sebelumnya menempel di batok. Hal ini sangat berbahaya untuk penyimpanan jangka panjang. Jika tidak dihilangkan sepenuhnya, kopra akan mudah berjamur, berbau tengik, dan menurunkan rendemen minyak saat diekstraksi di pabrik. Untuk itu, dilakukan tahap penjemuran ulang. Proses sederhana namun sangat menentukan mutu akhir kopra. Setiap potongan daging kelapa disebar merata di area terbuka yang mendapat sinar matahari penuh. Tidak ada panas buatan atau asap tungku di tahap ini, hanya energi alami matahari tropis yang perlahan menguapkan sisa air di dalam serat kopra. Penjemuran dilakukan selama setengah hingga satu hari penuh, tergantung kondisi cuaca, ketebalan daging, dan tingkat kelembapan sebelumnya. Hasil akhirnya adalah potongan kopra utuh, kering, dan beraroma segar, dengan kadar air di bawah 7%. Dari gudang-gudang desa, kopra kemudian dikirim ke pabrik pengolahan minyak kelapa. Perjalanan ini bisa menempuh jarak ratusan kilometer, melewati jalan sempit, dermaga kecil, hingga pelabuhan ekspor. Setibanya di pabrik pengolahan, karung-karung kopra yang dikirim dari berbagai daerah tropis diturunkan di area penerimaan bahan baku. Disinilah setiap potongan kopra diperiksa kembali, memastikan warna, aroma, dan kadar airnya sesuai standar industri. Setelah lolos seleksi, kopra masuk ke tahap pertama, penggilingan. Potongan kopra besar dimasukkan ke mesin pemecah yang menghancurkan daging kering menjadi butiran kecil, meningkatkan luas permukaan untuk memudahkan proses pengepresan. Butiran kopra kemudian dihangatkan menggunakan uap panas pada suhu sekitar 60 hingga 70 derajat Celcius. Tujuannya bukan untuk memasak, tetapi untuk melunakkan serat daging kelapa agar minyak alami di dalamnya lebih mudah keluar saat diperas. Selanjutnya, bahan yang telah dipanaskan masuk ke mesin pengepres hidrolik. Disinilah inti dari proses berlangsung.

minyak kelapa mentah, kemudian melalui tahap pemurnian. Proses ini terdiri dari beberapa langkah, penyaringan, pemanasan, dan netralisasi. Hasil akhirnya adalah minyak kelapa murni, cairan jernih berwarna keemasan dengan aroma lembut khas kelapa. Sebagian dikemas langsung dalam drum besar untuk dijual ke industri makanan, kosmetik, dan farmasi. Sebagian lainnya melalui proses lanjutan, diubah menjadi margarin, sabun, krim, atau produk turunan minyak nabati lainnya. Hari ini, minyak kelapa Indonesia dan Filipina menguasai lebih dari 60% pasokan dunia. Dari sabuk tropis Asia, bahan alami ini mengalir

0: kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.
1: 93,6. Halo warga Toili dan sekitarnya, Anda sedang cari radio FM yang awet, jernih, tapi dengan harga yang tetap ramah di kantong? Nggak perlu bingung lagi, langsung saja meluncur ke Studio Radio Galasika FM yang beralamat di Jalan Tadula Kode 13, Tirta Kencana, Toili. Kami menyediakan koleksi radio FM pilihan dengan kualitas oke punya, tapi harganya sangat terjangkau untuk semua kalangan. Yuk, nggak usah nunggu nanti-nanti, segera miliki radio FM impian Anda sekarang juga, hanya di Studio Radio Galasika FM di Jalan Tadula Kode 13, Tirta Kencana, Toili. Studio Radio Galasika FM, tempatnya radio berkualitas, harga pas.

0: Mau kemana, Sel? Kok buru-buru amat kayaknya?
1: Kamu, Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih. Mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas, sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu, bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah. Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya. Dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu, Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon mug atau press mug custom, prasasti atau nisan, name ATG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti. Dava Center, kapanpun dan dimanapun selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
2: Belanja apa, Nokayu?
3: Aku belanja bayam, jeroan, cumi-cumi, Mbak. Kok dong wis tak masak, jenengan langsung dahar ya, Mbak.
2: Waduh, Mbak Mukiye, duwe asam urat karo kolesterol lho. Orang rasa kenapa awaknya pada lara, pada pegel kabeh kayak kie.
3: Loh, Mbak, kayak kue aja didelen nato kok, Mbak. Diobati yo, hati-hati lho. Kolesterol karo asam urat dong ora diobati bisa gagal ginjal, darah tinggi, diabetes, jantung, stroke, lan lia-liane lho, Mbak.
2: Halah, malah medeni. Bisa.
4: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang dalam tubuh Anda. Asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan begalinu pada persendian pada jari-jari kaki tumit dan pergelangan tangan atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala, Anda atasi dengan rutin minum Best Tea. Best Tea 100% terbuat dari teh hitam, dibuat dari putuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, yang kemudian difermentasi. Manfaat Besti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
5: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
6: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
1: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
2: Enggak usah cemberut gitu. Nanti Ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
1: Iya,
2: di sana Adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang atau bakso tenis jumbo. Ada.
1: Yaudah ya Bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
2: Iya, setelah Ibu selesai masak ya.
1: Asik.
3: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11 buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di lapangan Unit 12 depan masjid buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Hayo makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat dan hemat.
4: Kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
5: Din, kenapa?
4: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
5: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
4: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
5: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
6: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun. Khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
3: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

Di tata surya, tidak semua dunia diciptakan sama. Merkurius terbakar di dekat matahari. Venus berubah menjadi dunia yang cukup panas untuk melelehkan timah. Mars kehilangan sebagian besar atmosfernya dan menjadi gurun yang dingin. Namun di antara dunia-dunia tersebut, terdapat satu planet yang berbeda. Sebuah dunia yang dipenuhi lautan, awan, hutan, dan kehidupan. Dunia yang kita sebut rumah. Tetapi, mengapa bumi berhasil? Apa yang membuat planet ini berbeda dari tetangganya?